Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat.

0: atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar, terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, walaupun hari ini sudah H+1 ya pasca 17 Agustusan, semangat kemerdekaan masih terasa di tengah masyarakat. Berbagai perlombaan, kegiatan masyarakat, hingga semangat gotong royong saat ini masih mewarnai suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar ya, semangat kemerdekaan ini bukan hanya tentang seremonial. Jadi setelah 81 tahun Indonesia merdeka, tantangan kita berikutnya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, terus berkarya dan juga bersama-sama membawa Indonesia menjadi lebih maju. Pendengar, semangat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik ini juga datang dari sektor ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi awal kebangkitan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya bisa melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 6%. Menurutnya Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak lebih cepat. Kemudian selain pertumbuhan ekonomi ya, Purbaya juga berharap Indonesia dapat menghadapi lebih sedikit bencana alam ke depan. Meski demikian, pendengar, dia memastikan pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk menangani bencana yang terjadi. Adapun dalam memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Keuangan, Purbaya tampil mengenakan busana adat Jawa. Lengkap ya dengan blangkon, beskap warna putih, berwarna hitam dengan ornamen bordir, bermotif flora, kain batik bernuansa coklat tua, dan juga ornamen-ornamen lainnya yang menunjukkan busana adat Jawa yang dikenakannya. Dan menurut Purbaya juga ya, menggunakan pakaian khas adat Jawa ini ya merupakan cara juga untuk mencintai warisan budaya dan mencintai kelestarian pakaian adat di Indonesia. Dan pendengar ya, itu dia tadi informasi mengenai Purbaya yang berharap hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini jadi awal kebangkitan ekonomi di Indonesia. Kita akan bahas nanti juga ya terkait dengan ekonomi pasca 17 Agustus 2026 ini dalam dialog Palembang Menyapa nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas dampak perayaan 17 Agustus terhadap ekonomi, UMKM, dan juga masyarakat. Nanti kita juga akan bersama dengan narasumber-narasumber kita. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan, tanggapan, opini, dan lainnya, boleh melalui WhatsApp kami ya di 0821-792-7909. Dan juga tentunya Anda nanti bisa bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-3699-77. Pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa. Topik yang kami hadirkan hari ini yaitu dampak perayaan 17 Agustus terhadap ekonomi UMKM dan masyarakat. Nanti kita akan bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi SST MSI. Lalu juga ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania MSI. Dan pendengar, tentunya kami mengajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan juga memperkuat semangat kebangsaan, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Beragam kegiatan mulai dari perlombaan, bazar, festival, kegiatan kuliner, pertunjukan seni hingga berbagai acara masyarakat ikut mendorong mobilitas warga dan membuka peluang transaksi bagi pelaku usaha. Bagi UMKM, momentum 17 Agustus juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk, mendapatkan pelanggan baru, hingga memperluas pasar. Sektor kuliner, perdagangan, jasa, transportasi, serta ekonomi kreatif juga berpotensi ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama rangkaian perayaan kemerdekaan. Namun pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya dampak momentum 17 Agustus terhadap perekonomian Sumatera Selatan? Apakah peningkatan aktivitas masyarakat selama perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia benar-benar mampu meningkatkan omset UMKM dan perdagangan? Lalu sektor ekonomi apa saja yang paling merasakan dampaknya dan apakah peningkatan transaksi tersebut hanya bersifat sementara atau dapat memberikan efek ekonomi yang lebih panjang? Selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, kita akan membahas tema pasca 17 Agustus, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Sumatera Selatan, UMKM, dan masyarakat. Dan saat ini telah tersambung bersama kita, ada kedua narasumber kita, ada Pak Nur Haryadi SST MSI, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Nur Haryadi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Enja, selamat pagi Mbak Rahma, selamat pagi seluruh pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Pak Nur Haryadi?
2: Alhamdulillah, luar biasa Mbak Eja.
1: Alhamdulillah, baik. Dan Pak Nur Haryadi tidak sendirian pendengar ya. Ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fata Palembang. Ada Ibu Rahmania MSI. Selamat pagi Ibu Rahmania.
3: Selamat pagi Mbak Ega. Selamat pagi Pak Nur Haryadi. Nah, pada pendengar Pro 1 juga selamat pagi. Merdeka.
1: Merdeka ya, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Dan pendengar ya, seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga untuk dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, langsung saja kita mulai ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmaniah. Bu Rahmaniah, saya izin ke Pak Nur Haryadi terlebih dahulu ya. Baik, Pak Nur Haryadi, secara umum nih, bagaimana BPS melihat pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat selama rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Pak?
2: Ya, baik. Baik ya. Jadi memang ketika ada momen-momen perayaan ya, ya bukan hanya perayaan HUT RI, tapi juga perayaan-perayaan misalnya Hari Besar Keagamaan atau Hari Besar lainnya, tentu ini akan menimbulkan suatu aktivitas ekonomi yang lebih gitu kan dibanding dengan hari biasanya. Apalagi ketika kegiatan ini difasilitasi kan oleh pemerintah ya melalui festival atau bazar atau kegiatan lain, ya tentunya ini akan menimbulkan suatu kegiatan ekonomi yang lebih banyak lagi gitu. Seperti itu.
1: Baik, apakah momentum 17 Agustus ini Pak Nur Haryadi berpotensi memberikan dampak terhadap konsumsi dan transaksi masyarakat? Indikator ekonomi apa saja nih Pak yang bisa digunakan untuk mengukurnya?
2: Iya, tentu saja ya. Baik ya. Jadi ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya. Jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat berapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS, itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya. Kemudian kita lihat dari pengumpulan data, kita ada pengumpulan data tingkat penghunian hotel ya, itu tiap bulan itu juga bisa kita bandingkan. Kemudian juga ada data transportasi ya, penumpang itu baik transportasi udara, transportasi darat, maupun kereta api. Nah, itu bisa kita bandingkan di situ gitu.
1: Baik, berarti apakah momen hari-hari besar seperti ini ya Pak ya langsung terbaca lonjakannya dalam pergerakan ekonomi harian di Sumatera Selatan nih Pak?
2: Kalau secara statistik ya, karena kita kan mengumpulkan datanya itu periode, periode baik. Jadi periode itu ada yang triwulan, ada yang secara bulanan gitu. Jadi tidak bisa kita melihat langsung apakah ini benar-benar karena faktor 17 Agustus.
1: Iya. Yeah.
2: Tidak bisa kita melihat langsung, karena di dalam satu bulan itu ya bisa jadi ada aktivitas lain yang memicu ekonomi yang meningkat ya. Ya kayak misalnya di bulan Agustus ini kan selain 17 Agustus, mungkin minggu depan tuh ada libur lagi kan, perayaan Maulid ya, Maulid Nabi, bisa jadi itu juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat apakah memang dari 17 Agustus itu memang harus kita lihat pendataan yang lebih mendalam lagi, khusus gitu untuk kegiatan 17 Agustus.
1: Baik, kalau terkhusus pada momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia nih Pak ya, sektor ekonomi apa aja nih yang biasanya paling terdorong ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat?
2: Kalau kita lihat yang tahun ini Mbak ya, tahun ini kan kita lihat bahwa perayaan 17 Agustus itu di hari Senin ya, dari Senin ya. Jadi itu ada apa namanya, ada long weekend ya sebenarnya Mbak ya. Dari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian ditambah lagi hari ini juga sebagian besar ASN melaksanakan WFA gitu atau WFA. Nah, sehingga itu ada libur yang cukup panjang ya. Jadi selain momen 17-an juga ada momen libur panjang. Dan biasanya ketika momen libur panjang tersebut, yang pasti ya dari mobilisasi tadi ya, dari masyarakat mungkin yang dari daerah, dari kabupaten gitu kan, karena ada perayaan libur panjang ke Palembang, dari sisi transportasi tadi itu ada peningkatan gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasi tadi kan, perhotelan juga ada peningkatan juga gitu. Kemudian kalau kita lihat kemarin ya, kemarin tuh Mbak tanggal 17 itu kan banyak sekali ya promo-promo ya, kalau kita lihat ya, baik secara apa namanya offline ya maupun di marketplace secara online juga banyak sekali itu promo-promo, diskon-diskon gitu kan. Jadi ya itu juga akan memicu transaksi ya dari sektor perdagangan tadi kan, itu akan memicu. Kemudian dari makan minum tadi ya, di apa namanya gerai-gerai restoran itu juga banyak promo ya, tentunya itu di sektor-sektor ya itulah yang memicu ekonomi lebih tinggi gitu Mbak.
1: Baik, kalau dibandingkan dengan hari atau periode biasa ya Pak Nur Haryadi ya, seberapa signifikan nih Pak potensi peningkatan transaksi masyarakat pada momentum seperti ini?
2: Jadi ya kita tadi kita tidak bisa menyimpulkan oh ada pelonjakan yang sangat tinggi ya, tapi itu perlu kita melakukan survei kan, survei khusus terhadap pelaku usaha ya dan juga masyarakat ya, seberapa banyak omset yang mereka dapat meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Ya, tapi secara kalau kita lihat ya secara apa namanya? Secara kasat mata ya. Kalau kita lihat di jalan itu juga kan banyak ya pedagang-pedagang musiman, pedagang bendera, pedagang atribut gitu. Kemudian tentunya ada lomba-lomba 17-an kan meriah dengan kostum-kostum yang beragam gitu ya. Tentunya itu akan memberi kondisi ekonomi yang lebih gitu kan dibanding hari biasa gitu.
1: Baik, Pak Nur Haryadi, kita beralih ke Bu Rahmania sebentar ya. Kita lanjutkan lagi nanti untuk Ibu Rahmania nih sebagai akademisi dari perspektif ekonomi. Mengapa nih Bu kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini dapat menjadi salah satu penggerak ya aktivitas ekonomi masyarakat?
3: Oke, terima kasih Mbak Ega. Kalau misalnya dari perspektif ekonomi ya, mengapa kegiatan perayaan ulang tahun ini bisa menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat? Karena perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba, ataupun pertunjukan seni, ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya, serta pengeluaran masyarakat ya. Karena kenapa? Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, tetapi juga membeli makanan, minuman, ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir menggunakan jasa juga ya. Tadi dilihat kita lagi liburan, tadi juga ada transportasi atau juga lebih ke yang lebih luasnya itu ke hotel ya, seperti kata Pak Nur Haryadi tadi ya. Berarti jadi secara ekonomi adanya peningkatan konsumsi ya, peningkatan konsumsi tersebut bisa menambah permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, karena konsumsi rumah tangga ini merupakan komponen yang besar ya dalam perekonomian Indonesia, ya sekitar 53 sampai 55% PDB kita itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, dalam beberapa periode terakhir ini kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai bukan hanya kenaikan konsumsi kenaikan konsumsi ya, tapi juga momentum untuk meningkatkan UMKM kita ya, kita dapat mendorong aktivitas ekonomi kita melalui UMKM. Jadi pemerintah juga bisa memasukkan ulang tahun kemerdekaan ini sebagai upaya untuk memperkuat konsumsi secara domestik. Demikian, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Rahmania, kalau kita melihat situasi persis ya di H+1 hari ini, euforia perayaan mulai berangsur normal ya Bu ya, bisa dikatakan. Bagaimana kita membaca pola perilaku konsumsi masyarakat kemarin? Apakah lonjakan belanja tersebut murni didorong oleh kebutuhan perayaan atau ada faktor emotional spending nih Bu? Baik, Bu Rahmania, apakah suara saya terdengar? Oke, sepertinya termute kembali ya.
3: Jadi dari sisi UMKM kita, memang keuntungan terbesar dari momentum perayaan ini, selain meningkatkan omset, juga bukan hanya penjualan ya pada saat acara ya, tetapi kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh pelanggan baru ya, meningkatkan pengenalan produk atau sebagai promosi lah ya, untuk menguji produk mereka itu apakah diterima atau tidak. Dan bisa juga bagi kesempatan bagi UMKM ini untuk membangun ya jaringan usaha mereka dari bazar-bazar ya, seperti festival tadi, kesempatan bertemu langsung ya dengan konsumen. Jadi UMKM ini momentum ulang tahun ini adalah sebagai sarana promosi, kemudian sarana pemasaran bagi UMKM ya, bukan sekedar sebagai tempat transaksi saja, tapi jadi mereka bisa memperoleh pelangganan baru ya. Jadi bisa berpengaruh ke jangka panjang juga.
1: Baik, Bu Rahmania, apakah peningkatan transaksi ya selama momentum 17 Agustus ini dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi? Atau lebih tepat kita menyebutnya sebagai peningkatan aktivitas konsumsi sementara nih, Bu? Bu Rahmania, ini sepertinya termute. Silakan di-unmute dulu, Bu. Bu Rahmania? Baik, apakah pertanyaan tadi terdengar, Bu? Silakan di unmute Zoom-nya Bu Rahmania karena kami tidak bisa menangkap suaranya, Bu.
3: Jadi ya memang apa peningkatan peningkatan transaksi ini selama kegiatan ini memang sebagai peningkatan mobilitas ya dan aktivitas masyarakat pada momentum 17-an ya, terutama ketika banyak orang berkumpul, festival, bazar atau kegiatan masyarakat tadi. Namun peningkatan ini tidak tidak apa bisa ber tidak serta merta ini har, apa tidak serta merta berlangsung lama ya. Ini hanya sifatnya hanya sementara. Tadi menyikapinya dengan pintar, memanfaatkan momentum ini sebagai mencari pelanggan baru ataupun mencari relasi-relasi baru sehingga ini bisa berkelanjutan sustainability ya.
1: Baik, kami mengajak pendengar ya untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Saya kembali ke Pak Nur Haryadi nih Pak, kalau kita berbicara mengenai UMKM, bagaimana cara mengukur apakah momentum 17 Agustus ini benar-benar meningkatkan omset pelaku usaha nih Pak? Silakan di unmute terlebih dahulu, Pak.
2: Ya, baik. Baik ya, kalau kita bicara terkait dengan UMKM ya, memang kalau berdasarkan data sensus kita ya, bahwa sebenarnya 90% lebih gitu kan, 90% lebih bahwa pelaku usaha ini adalah UMKM gitu. Jadi hanya sebagian kecil saja yang kategori sebagai usaha menengah besar. Jadi memang ketika kita melihat UMKM dengan jumlah yang besar, ketika kita mau melakukan pengukuran, ya tentunya kita harus melakukan survei, gitu kan, survei kepada pelaku usaha UMKM tadi. Gitu, apakah benar-benar terjadi perubahan baik dari omsetnya, gitu kan, dan penjualannya dari sebelum acara 17 dan ketika acara 17 dan juga setelah acara 17 Agustus, gitu kan, berlangsung. Gitu. Jadi memang kalau kita mau mengukur itu perlu survei lebih lanjut lagi gitu Mbak.
1: Untuk, ya. Baik, berarti kalau data mengenai perubahan transaksi ataupun pendapatan UMKM sebelum, selama, dan setelah momentum perayaan hari ulang tahun itu tidak ada ya Pak ya?
2: Tidak ada. Kalau di kami memang tidak ada survei khusus.
1: Baik, apakah peningkatan transaksi masyarakat selama momentum kemerdekaan ini, Pak Nur Haryadi, juga dapat berdampak nih terhadap tenaga kerja ataupun penyerapan tenaga kerja nih, Pak?
2: Iya, tentu saja Mbak, karena ini kan multiplier effect ya. Mm. Jadi ketika ada peningkatan permintaan dari masyarakat, ya tentunya akan membutuhkan faktor produksi yang lebih gitu kan. Jadi ada peningkatan dari jumlah tenaga kerjanya, gitu. Ketika permintaan meningkat, kita perlu menambah tenaga kerja. Kemudian juga kalau kita lihat juga banyak usaha-usaha musiman ya, yang saya bilang ya, kalau kita lihat di jalan itu kan banyak pedagang-pedagang jual bendera dan atribut. Mm. Nah, itu juga kan membuka lapangan pekerjaan yang baru ya bagi masyarakat, gitu. Gitu.
1: Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania. Kita sudah tersambung dengan pendengar kita. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Riana di Muara Enim.
1: Di Muara Enim ada siapa?
4: Riana.
1: Riana?
4: Iya.
1: Riana di Muara Enim, silakan.
4: Ya, ini perekonomian judulnya.
1: Iya, kita bahas tentang dampak perayaan 17 Agustus terhadap ekonomi UMKM dan masyarakat nih Pak.
4: Iya, oke, begini Mbak ya, kalau pendapat saya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
4: Kalau pendapat saya, kita lihat dulu apa namanya sumber kehidupan, apa namanya wilayah-wilayah, apa sumber kehidupannya.
1: Mm-hmm.
4: Apa dia persawahan, apa pertanian, apa perkebunan, apa persawitan, dan pokoknya banyak bidangnya itu.
1: Mm-hmm.
4: Jadi tolong ditingkatkan gimana supaya mendapatkan hasil yang baik, bisa mengurangi pengangguran.
1: Mm-hmm.
4: Nah, itu aja Mbak ya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggapan nih Pak Buya dari Muara Enim, dari Pak Riana tadi.

0: ini adalah batu bara gitu. Jadi memang kalau di Muara Enim itu sekitar 60% lebih gitu kan ekonomi itu ditopang oleh batu bara. Jadi ketika masyarakat ya mungkin banyak masyarakat juga yang menggantungkan pekerjaannya di sektor pertambangan ini ya. Jadi ketika itu meningkat ekonomi secara daerah wilayah Muara Enim juga pasti akan meningkat ya. Tetapi untuk daerah-daerah lain ya mungkin yang dari sektor utamanya adalah pertanian ya kayak misalnya di Banyuasin atau di Oki itu sektor utamanya adalah pertanian ya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi di suatu wilayah tersebut ya berarti di sektor ekonominya itu yang harus kita tingkatkan. Begitu. Seperti itu,
1: Baik.
0: Mbak.
1: Bu Rahman, ini ada yang ingin ditambahkan tidak nih Bu terkait dengan tanggapan ataupun pendapat dari Bu Riana Pak Riana di Muara Enim. Bu Rahman, ya. Baik, Bu Rahman, ya, apakah masih tersambung nih Bu?
2: Baik, Mbak Eka. Mohon maaf ya, saya ini agak low dia, apa kameranya saya matikan saja.
1: Baik.
2: Jadi kalau saya melihat sebagai ekonomi ya 17 Agustus untuk ekonomi ya kesempatannya bagaimana kemungkinan di suatu daerah contohnya tadi di Muara Enim jadi yang paling strategis untuk peningkatan ekonomi menurut saya kuncinya bukan apa dari proses pertama tapi menggunakan kekuatan pertambangan tadi ya untuk bangun sektor lain agar ekonomi Muara Enim itu lebih tetap beragam. Jadi bukan hanya pertambangan tapi sektor-sektor lain juga pasti berpengaruh ya. Kalau di apa pertumbuhan data di provinsi apa Kabupaten Muara Enim sekitar 5,42% itu justru apa peningkatan tertinggi, pertumbuhan tertinggi itu bukan dari pertambangan, tapi perdagangan, perdagangan ataupun secara besar ataupun eceran ya, kemudian akomodasi, makanan dan minuman. Jadi dari bukan kita tidak melihat dari pertambangan tadi saja. Jadi masyarakat lain yang bukan berpenghasilan sebagai tambang itu juga berpengaruh ya. Jadi masih walaupun struktur ekonomi Muara itu masih sangat terkonsentrasi pada pertambangan dan penggalian ya. Mungkin pengolahannya juga atau pertanian, kehutanan serta perikanannya pun juga meningkat ya sekitar 6,26% ya. Jadi menurut saya selain dari pertambangan, sektor lain pun bisa berkesempatan untuk meningkatkan perekonomian. Seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya yang sudah tersambung bersama kita di 369977. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Ya, saya Anggara di KM7.
1: Anggara di kilometer 7, silakan.
3: Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber ya. Kita kan sekarang tuh memasuki pasca dari 17 Agustus ini ya. Nah, tentunya banyak pedagang musiman seperti telur abang, kemudian telur ukan, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira bagaimana para pedagang musiman ini tetap bertahan mempromosikan dagangan walaupun bukan di momen tertentu seperti di tanggal 17 Agustus kemarin? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Anggara di kilometer 7. Baik, mungkin silakan untuk Pak Nur Haryadi terkait dengan pedagang musiman nih, Pak.
0: Iya, memang banyak ya pedagang musiman menjelang 17 Agustus ini ya. Jadi memang itu jadi momen tersendiri lah. Jadi ketika apa namanya ada permintaan, kemudian omset bertambah, kemudian keuntungan juga meningkat. Nah itu bisa jadi keuntungan itu nantinya dijadikan modal gitu kan untuk usaha berikutnya. Jadi ketika musiman itu berakhir ya bisa beralih ke usaha lainnya di luar usaha musiman tadi gitu. Dan juga mungkin ketika kita berinteraksi dengan masyarakat ya dengan pembeli kita bisa mendapat pelanggan baru tadi ya, dapat pelanggan baru kemudian dapat modal baru. Nah itu bisa menjadi modal untuk usaha-usaha berikutnya gitu. Mungkin itu Mbak.
1: Baik, Bu Rahmania, bagaimana nih Bu terkait dengan fenomena ya pedagang musiman yang mungkin dagangannya laris nih saat 17 Agustusan, tapi setelah itu harus menghadapi tantangan lainnya nih Bu.
2: Baik.

0: Terima kasih, Mbak Ega. Jadi mungkin betul ya, pasca terbesar 17 Agustus itu permintaan tentang atribut-atribut itu jadi tiba-tiba hilang ya. Jadi saat ramai ya banyak gitu ya, pembelinya banyak, begitu lomba selesai barang-barang tadi terbengkalai gitu. Jadi menjadi sulit dijual ya. Tapi ini bukan berarti perdagangannya itu tidak bagus ya. Mungkin model usahanya itu kita jangan terlalu tergantung pada suatu satu momentum saja ya. Jadi kalau berdasarkan pandangan saya, kalau misalnya pada saat ramai ya, mungkin dari pedagang musiman tadi bisa menjadi sustainability tadi, mereka jangan langsung dihabiskan keuntungan 17 tadi ya. Jadi saat ramai pedagang sebaiknya menyisihkan keuntungan tadi ya untuk bisa memutar memutar modal tadi menjadi keuntungan ataupun menjadi dana cadangan ke momentum selanjutnya. Setelah 17 kan ada Lebaran, ada Tahun Baru, ada apa Natal gitu ya. Jadi memanfaatkan momentum tersebut. Nah, selain dari momentum tadi ya, masyarakat itu bisa mengalihkan ya, bisa mengalihkan stok-stok tadi, misalnya dari bendera tadi jadi dekorasi rumah atau perlengkapan sekolah atau sebagai aksesoris atau sebagai kerajinan atau stok-stok tadi bisa menjadi dekorasi acara ya yang tidak terkait dengan acara 17 Agustus ya. Kemudian kalau memang tidak relevan ya, kita kita ini apa cuci gudang atau di sel cepat ya, jangan disimpan terlalu lama. Jadi kalau kalau dia di diskon itu kan mungkin lebih banyak lebih baik ya marginnya kecil daripada modal tadi mati di gudang ya. Jadi pedagang tadi bisa menjual menjual barangnya tadi secara murah gitu ya. Jadi nggak tertimbun saja. Kemudian mungkin kita mencari musim selanjutnya ya setelah 17 Agustus gitu ya. Bisa Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, itu tahun baru ya. Jadi jangan menunggu barang 17 itu habis dulu baru pikir besok jual apa. Nah, dari yang runtutan tadi kita dari apa dari modal tadi kan pedagang tadi bisa beralih kan, bisa beralih misalnya saat 17 itu jual bendera, nanti jual es, teh, gorengan, atau apa sosis bakar gitu ya. Itu jangan berhenti ya, bisa menjadi bukan bukan hanya pada saat 17 jajanan tadi, bisa kita alihkan ke jajanan sore atau pesanan gitu ya, pesanan pada saat rapat-rapat atau catering kecil atau snack gitu ya. Jadi tidak mati pada saat di 17 Agustus saja. Jadi masyarakat itu memanfaatkan. Nah, pada saat 17 Agustus itu jangan hanya menjadi momen untuk menjual saja, tapi mereka manfaatkan pedagang tadi manfaatkan momen tadi untuk menjual menjual apa promosi-promosi mencari mencari promosi ataupun mengumpulkan data-data pembeli ya, sehingga masyarakat apa pemasok pedagang tadi itu mempunyai database, jadi bisa berkelanjutan, jadi bisa dipakai pada saat untuk penjualan selanjutnya. Seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, kami masih ajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090, bisa juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kita sudah terima pertanyaan juga melalui WhatsApp ya, Pak Nur Haryadi dan Bu Rahma. Di lingkungan saya, kegiatan 17 Agustus cukup besar dan warga diminta iuran. Di sisi lain, warga juga harus membeli perlengkapan lomba dan kebutuhan lainnya. Apakah pengeluaran seperti ini bisa dianggap sebagai penggerak ekonomi atau justru menjadi beban bagi sebagian keluarga? Pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Silakan Bu Rahmania. Bu Rahmania, apakah masih tersambung?
0: Ya,
1: ya,
0: baik Mbak Ega.
1: Ya, silakan Bu.
0: Kalau ya beda-beda ya, iuran itu iuran masyarakat itu bisa menjadi beban atau apa gitu ya, terutama kalau iuran itu diberlakukan terlalu sering ya, kemudian nominalnya juga tidak jelas ataupun manfaatnya juga tidak dirasakan secara langsung ya. menurut saya apa bukan hal yang buruk sebenarnya, tetapi tidak semua iuran itu buruk ya. Secara ekonomi yang perlu dilihat adalah beban bersih yang ditanggung rumah tangga itu apakah sebanding manfaatnya dengan yang diterima ya. Mengapa iuran terasa sebagai beban itu? Misalnya satu keluarga itu dalam satu bulan bayar iuran RT 20 ribu, kebersihan 20 ribu, keamanan 20 ribu, kemudian ada kegiatan sosial pun nanti dimintain lagi, ataupun kegiatan 17 Agustus dimintain lagi. Nah, sementara kegiatan apa iuran anak sekolah itu hanya 50 ribu. Jadi untuk keluarga misalnya pendapatannya yang hanya 3 juta itu ya, itu sekitar apa berapa persen itu 6 persenan itu untuk iuran-iuran tadi ya. Kalau ditambah iuran lain ya berarti akan memberatkan ya. Jadi secara ekonomi persoalannya bukan bukan hanya secara nominal ya, tetapi ada opportunity cost ya, atau uang yang digunakan untuk iuran ini tidak bisa digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang lain ya, ataupun bisa menjadi menambah modal usaha, menanggung ataupun membayar utang ya gitu ya, seperti itu.
1: Baik, Pak Nur Haryadi, ada yang mau ditambahkan nih Pak terkait pertanyaan Bu Lilis tadi di kilometer 12?
2: Iya, terima kasih ya Bu Lilis pertanyaannya tadi. Nah, jadi memang kalau iuran itu biasanya sifatnya sukarela ya, sukarela bayar. Jadi ada mungkin ada yang merasa terbebani, mungkin tidak. Jadi kalau secara ekonomi ya, kalau ekonomi keluarga ya mungkin kalau iurannya besar dan sifatnya wajib, ya dia pasti akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga tadi gitu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan ekonomi wilayah gitu kan, kewilayahan. Jadi iuran yang disumbangkan tadi itu kan uangnya juga diputar gitu kan. Biasanya kan juga untuk dibelikan untuk acara 17-an ya, dibelikan konsumsi atau dibelikan atribut gitu. Tapi secara ekonomi ya tetap berjalan gitu, tetap berjalan karena ada transaksi ekonomi di situ gitu. Dan tentunya ketika kegiatan itu besar dan terakumulasi secara banyak, ya akan meningkatkan ekonomi secara wilayah yang tadi gitu. Itu Mbak.
1: Baik, kita beralih ke YouTube. Sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama dari @auroranur1603. Kira-kira event atau momen kayak gimana lagi di Sumatera Selatan yang bisa dibikin rame kayak 17-an biar UMKM kecil kayak kami ini bisa sering-sering panen rezeki. Gimana nih Pak Nur Haryadi kalau dari pantauan data-data sebelumnya nih Pak ya, momen-momen seperti apa yang bisa jadi peluang?
2: Kalau di Palembang ini sebenarnya sudah cukup baik ya Mbak ya, pemerintahnya tuh sangat mendukung UMKM ya. Ya kita lihat ada program Car Free Day ya, Car Free Day yang sebelumnya di Kamang Iwa, kemudian di perluas ya sampai Ampera, kemudian ada juga kegiatan Car Free Night ya. Itu kan juga memunculkan UMKM-UMKM baru di situ ya, keramaian, pusat keramaian baru, dan pemerintah juga memfasilitasi ya tempat-tempat untuk tiap UMKM kan memasarkan produknya gitu. Itu Mbak.
1: Baik, Bu Rahmaniyah, gimana nih Bu? Ada event atau momen apa lagi yang bisa menjadi peluang ya untuk para pelaku UMKM ini?
0: Ya, banyak sekali ya. Mungkin selain 17 Agustus nanti ke depannya akan ada Natal, Tahun Baru ataupun Maulid Nabi ya. Kemudian ada anak masuk sekolah gitu ya, Valentine, hari ibu, hari anak, hari bapak. Sebenarnya itu bisa dijadikan momentum untuk penghasilannya dari yang kecil sampai yang besar gitu Mbak Ega.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @anggara_yt31. Apakah 17-an ini mampu menggerakkan ekonomi dan membantu UMKM lokal? Apakah dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang atau hanya sebatas peningkatan transaksi selama perayaan? Mungkin silakan Bu Rahmania.
0: Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk momen ekonomi apa? 17 Agustus ini bisa mampu meningkatkan ekonomi ya. Jadi karena bisa menjadi pemicu peningkatan ekonomi jangka panjang. Tetapi bukan karena perayaannya itu ya. dampak jangka panjang itu muncul kalau 17 Agustus ini digunakan untuk membangun pasar. Seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat UMKM itu bisa menjual merek ataupun menarik pelanggan. Jadi pada saat beli itu di-maintain terus pembelinya itu. Jadi masyarakat bisa membuat jaringan usaha kemudian meningkatkan kapasitas UMKM tadi ya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Nur Haryadi, bagaimana nih Pak? Ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, setuju dengan Bu Rahma tadi ya. Jadi ini jadi momentum ya, momentum untuk UMKM ya, untuk tadi ya menambah modalnya, kemudian menambah jaringan dengan pelanggannya. Jadi ketika momen ini selesai, usahanya itu tetap tetap berlanjut ya, tidak hanya di satu momen ini saja. Itu.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ed Wirya. Apa tantangan yang biasanya dihadapi UMKM dalam memanfaatkan momentum perayaan 17 Agustus? Silakan Bu Rahmania.
0: Baik. Beda-beda ya tantangannya ya. 17 Agustus ini kita sekarang berkejaran dengan ya kenaikan BBM atau itu ya kalau dari kita lihat dari perspektif ekonomi tantangan UMKM memang saat memanfaatkan momentum 17 Agustus ini bagaimana mengubah lonjakan permintaan sementara itu menjadi keuntungan yang sehat serta berkelanjutan ya. Jadi bukan hanya saat ini saja ya untuk konteks di Sumatera Selatan tadi mungkin kalau dari apa sistem perencanaan daerah sendiri mungkin mengidentifikasi persoalan UMKM ini seperti keterbatasan modal, akses pemasaran ataupun keterampilan manajemen ini jadi apa aspek yang penting ya. Jadi apa modal dan kemampuan untuk menambah stok ini adalah tantangan yang paling besar. Jadi menjelang 17 Agustus ini permintaan makanan, hadiah lomba atau berbagai kebutuhan UMKM itu harus mengeluarkan modal dulu dan memproduksi barang. Jadi masalah-masalah terbesar itu adalah masalah dari modal ya, atau kemampuan menambah stok ya oleh pedagang ya. Kemudian masalah selanjutnya mungkin persaingan semakin tinggi. Jadi 17 Agustus memang kita pasarnya ini jadinya heterogen ya, pasarnya jadi menarik sehingga UMKM itu menjual produknya itu yang awalnya mereka itu latar belakangnya tidak menjual bendera jadinya yang heterogen menjadi homogen ya. Jadi tadinya tidak menjual bendera jadi sekarang persaingan semakin tinggi karena sama-sama itu apa yang dijualnya itu. Jadi misalnya ada 20 penjual makanan di satu lokasi. Seblak-seblak semua gitu ya, bakso-bakso semua gitu ya. Ataupun banyak yang menjual kaos kemerdekaan di satu tempat itu. Misalnya ada 5-6 pedagang itu sama penjualnya itu, jual kaos semua. Minuman juga sama seperti itu. Kemudian bendera, dekorasi sama. Jadi akibatnya berlaku persaingan harga dari masyarakat yang tadinya menjualnya macam-macam sekarang jadi satu fokus saja. Jadi dari persaingan tadi ya UMKM itu bisa terjebak. Terjebaknya kenapa? Kalau misalnya banyak yang jual, jadi mereka itu lomba-lomba untuk nurunin harga, ya. Jadi marginnya turun, ya. Kemudian omsetnya jadi lebih kecil. Nah, jadi tantangan terbesar UMKM ini yang pertama modal, persaingan harga. Adapun tantangan ketiga itu permintaan itu hanya bersifat musiman, ya. Karena tantangan paling menarik itu menjelang 17 Agustus itu yaitu permintaannya naik, omsetnya naik gitu ya. Karena permintaannya itu sementara jadi yang permintaan itu banyak bersifat musiman saja. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, itu terkait tantangan ya Bu ya. Kalau terkait strategi
0: ya.
1: Nih Bu ya yang bisa dilakukan pelaku UMKM setelah momentum 17 Agustusan ini berakhir agar penjualannya tidak kembali turun nih Bu, apa strateginya?
0: Ya, yang tadi seperti saya katakan tadi, yaitu kita memperkenalkan merek ya, kemudian mengumpulkan pelanggan, balik lagi ke sana, apa pelaku UMKM itu memanfaatkan momen itu tadi, menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, itu ya, membuat kemasan menjadi lebih dikenali ya, itu jadi sebagai sarana promosi, sebagai sarana promosi pada saat ketika 17 Agustus ini berlalu, mereka tetap bisa maintain maintain pembeli tadi.
1: Baik, ini juga
0: Memperkenalkan
1: ya.
0: merek, mengumpulkan pelanggan.
1: Banyak ya biaya strategi yang bisa dilakukan ya untuk mempertahankan,
0: Ya,
1: terutama untuk
0: intinya.
1: memperkenalkan brand tadi, Bu ya.
0: Betul,
1: Baik,
0: Mbak
1: ini
0: Ika.
1: pertanyaan selanjutnya dari Irham Benculen 2226. UMKM musiman tidak begitu berdampak dengan ekonomi rakyatnya. Isendentil saja sifat sesaat yang perlu sebenarnya kontinuitas. Gimana nih, Pak Nur Haryadi menanggapinya, pendapat atau opini dari Pak Irham dari YouTube kita.
2: Iya, memang seperti tadi itu, Mbak. Ya. Jadi kalau ketika ada perayaan, ya, itu jadi momentum kita, gitu kan, untuk menambah permodalannya. Karena memang tadi disebut Mbak Rama bahwa faktor permasalahan utama dari UMKM itu biasanya diakses permodalannya. Jadi dengan ada momentum 17 ini, dengan menambahnya modal, gitu, sehingga bisa usaha itu bisa berkelanjutan ya, ketika ada momen nanti ada perayaan minggu depan di perayaan Maulid ya mungkin berganti gitu kan usahanya gitu. Kemudian nanti ada perayaan berikutnya bisa berganti lagi gitu.
1: Baik,
2: Itu
1: ini
2: Mbak.
1: pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Sektor mikro kan biasanya paling terasa dampaknya, tapi kalau dalam skala makro, efek perayaan 17 Agustus ini kelihatan nggak sih di pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal ini? Silakan Pak Nur Haryadi.
2: Kalau kita bicara makro ya, kalau BPS itu kan kita merilis angka pertumbuhan ekonomi secara triwulan ya, 3 bulan sekali. Jadi kemarin baru merilis kami di tanggal 5 kemarin untuk triwulan 2 untuk bulan April sampai dengan Juni. Nah, nanti untuk triwulan 3 di bulan Juli sampai dengan September ya, Juli, Agustus, September itu akan dirilis di bulan Oktober nantinya. Oktober atau November. Jadi kita lihat bukan hanya acara peringatan 17 ya di TW3 ini. Jadi ada banyak kegiatan nanti yang akan kita rekam di situ gitu, termasuk juga dari program-program pemerintah ya seperti program MBG yang masih berlanjut, kemudian juga ada program KOPDES ya. Jadi secara makro itu kita kumpulkan fenomena-fenomena dan juga data ekonomi ya baik dari UMKM maupun dari usaha-usaha besar dan juga pemerintah sehingga nanti akan kelihatan gitu kan dampaknya secara makro.
1: Oke,
2: Gitu, Mbak.
1: baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari YouTube ya Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania dari Eta Dins. Apakah ada indikator tertentu dari BPS yang bisa digunakan untuk melihat apakah sebuah perayaan masyarakat memberikan dampak ekonomi yang signifikan? Silakan Pak Nur Haryadi.
2: Ya, yang pertama tadi itu pertumbuhan ekonomi ya yang kita rilis tiap 3 bulan. Kemudian juga kita bisa melihat juga angka pengangguran gitu. Angka pengangguran ini juga kita rilis secara 3 bulan ya. Kita lihat apakah dibanding TW2 kemarin ya ada peningkatan atau ada penurunan ya terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan juga tingkat pengangguran. Kemudian dari konsumsi masyarakat juga kita melakukan survei survei 3 bulanan ya, kita melihat juga apakah konsumsi masyarakat itu meningkat gitu kan ketika ada perayaan-perayaan atau hari besar gitu. Itu ada berapa indikator yang tadi konsumsi, kemudian pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Nah, itu indikator besarnya yang kita hitung, Mbak.
1: Baik, pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan ya menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon kita selanjutnya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Ega, Lianti.
1: Selamat pagi dengan Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
3: Iya.
1: Silakan Pak Zakaria.
3: Ada yang dari Biro Statistik ya?
1: Ada dari BPS Pak.
3: Iya dari BPS ya. Bapak dari Statistik. Tadi saya dengar laporan itu untuk pertumbuhan ekonomi per tahun ini dibanding tahun yang lalu katanya sampai bulan Juli ya 5,20%. Pertanyaan saya itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya apakah itu stabil, turun atau naik? Itu dari penjelasan dari Statistik. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria di Kenten ya. Silakan Pak Nur Haryadi untuk ditanggapi.
2: Iya, baik. Jadi memang kalau kita lihat kondisi ekonomi kita ya, memang kita lihat daya beli masyarakat itu emang ada sedikit menurun ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi juga di TW1 kemarin angka pertumbuhan ekonomi kita tuh 5,34%. 5,34%. Kemudian di TW2 ini sedikit melambat di angka 5,2%. Dan kalau dibandingkan dengan angka nasional juga kita ini masih di bawah angka nasional. Angka nasional itu di TW2 kemarin adalah 5,29% pertumbuhan ekonominya. Tuh. Ya, tapi memang karena Sumsel ini penyumbang ekonomi terbesarnya adalah pertambangan, jadi ketika pertambangan itu produksinya menurun, maka ekonomi Sumsel secara keseluruhan juga akan sedikit menurun. Jadi memang kalau dibandingkan dengan TW1 atau TW2 di tahun sebelumnya 2025 memang ada sedikit perlambatan. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%, tapi memang lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Gitu. Gitu, Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Bu Rahmania nih Bu. Kalau kita berbicara tentang kebijakan, kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kegiatan masyarakat sekaligus menjadi ruang pertumbuhan ekonomi untuk UMKM ini sendiri, Bu Rahmania?
0: Baik. Halo, Mbak?
1: Iya, silakan Bu Rahmania.
0: Bisa mendengar saya?
1: Iya, bisa didengar, Bu.
0: Apa kebijakan pemerintah sebagai pertumbuhan ekonomi ya, kalau kita kaitkan pembahasan kita di 17 Agustus ini, UMKM, pertumbuhan ekonomi, saya melihat kebijakan pemerintah ini adalah memang sebagai ruang atau ekosistem yang menentukan apakah momentum 17 Agustus ini hanya bisa menghasilkan transaksi sesaat saja atau menjadi menjadi pintu ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran pemerintah sendiri saat ini untuk menempatkan UMKM melalui beberapa instrumen ya, atau akses pembiayaan, kemudahan berusaha, ataupun digitalisasi, ada pendampingan, pemasaran ya. Kalau melihat kebijakannya dalam kebijakan pemerintah ini, kita mengklasifikasi dari menjadi lima ruang, yaitu sebagai ruang fiskal, ruang pembiayaan, ruang pasar ya, ataupun kemudian sebagai ruang digital ataupun sebagai ruang pemasok ya. Jadi kalau misalnya kebijakan ekonomi pemerintah ini sebagai ruang fiskal, artinya pemerintah menciptakan permintaan, pemerintah membelanjakan anggaran tadi untuk berbagai kegiatan ya. Pemerintah kan memegang anggaran ya, berbagai kegiatan mereka belanjakan, termasuk kegiatan masyarakat, bisa pariwisata, bisa event, bisa pengadaan barang jasa ya, termasuk 17 Agustus ini bisa menjadi anggaran pemerintah dibelanjakan untuk belanja lokal, kemudian UMKM mendapat pesanan, kemudian peningkatan pendapatan UMKM itu alurnya ya, kemudian adanya tenaga kerja dan pemasok lokal sebagai penggerak ekonomi. Kemudian ada pula pemerintah sebagai ruang pembiayaan. Jadi UMKM tadi mampu menangkap peluang ya. Jadi sangat penting karena masalah UMKM itu kan bukan hanya pada permintaan ya. Bukannya tidak hanya tidak adanya permintaan, tetapi tidak ada modal pun itu menjadi masalah ya. Jadi kebijakan pemerintah melalui KUR ya, KUR tadi bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan perekonomian. Jadi menyalurkan KUR ya sudah di memang sekarang sudah digerakkan oleh Pak Purbaya ya. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah sebagai ruang pasar, artinya pemerintah itu menjadi pembuka pasar ya. Jadi yang paling penting bagi saya mengatasi masalah 17 itu yang insidentil tadi, jadi pemerintah memberikan pasar, contohnya 17 Agustus ya, UMKM memperoleh pelanggan ya, kemudian dilakukan digitalisasi atau pelanggannya menjadi tetap ya, jadi sepanjang tahun dari pemerintah membuka pasar tadi itu berkelanjutan. Itu fungsi pemerintah sebagai pembuka pasar. Kemudian yang keempat tadi adalah memperpanjang umur ekonomi ya. Jadi sebagai ruang digital yang memanfaatkan digital kita ya, konsumen misalnya saya contohkan pada saat konsumen tadi beli beli bendera atau beli pempek atau beli apa makanan gitu ya. Konsumen kan scan QR gitu ya, kemudian masukkan nomor WhatsApp. Nah, kemudian fungsi pemerintah sebagai ruang digital tadi yaitu memperpanjang umur ekonomi dari event tadi ya. Jadi bulan berikutnya penjual tadi sudah ada nih database dari pembeli ya. Kemudian bisa ataupun dia bisa menawarkan lagi, 2 minggu lagi dia pesan lagi, tidak tergantung pada saat 17 Agustus saja. Yang terakhir pemerintah sebagai rantai pasok. Ya, pemerintah menciptakan multiplier effect. Ini yang membuat hubungan dengan ekonomi makro itu menjadi berkaitan ya. Jadi bayangkan kalau misalnya pemerintah kita mengadakan event 17 ya, nominalnya 1 miliar gitu ya, anggarannya 1 miliar. Nah, kalau seluruh kebutuhan itu dibeli di luar daerah, jadi 1 miliar tadi itu adalah sebagai rantai pasok sebagai uang tadi keluar ya. Jadi dari 1 miliar tadi terciptalah catering, terciptalah bahan baku, terciptalah percetakan, transportasi, tenaga kerja. Jadi dari rantai pasok tadi menciptakan uang tadi berputar. Jadi uang berputar lebih banyak di dalam perekonomian. Seperti itu.
1: Baik, Bu Rahmania dan Pak Nur Haryadi, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri, pertanyaan terakhir ini. Untuk Bu Rahmania, apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Bu untuk ikut menggerakkan ekonomi lokal, khususnya UMKM di Sumatera Selatan? Mungkin silakan juga Bu Rahmania untuk pesan-pesan pentingnya sekaligus closing statement ya di kesempatan pagi hari ini.
0: Baik. Terima kasih Mbak Ega. Jadi bisa sekali ya masyarakat kita menggerakkan ekonomi lokal secara lokal ya. Bahkan kalau tujuannya itu meningkatkan pendapatan gitu ya. Masyarakat itu tidak harus menunggu program dari pemerintah sebenarnya. Masyarakat sendiri adalah sumber permintaan ya yang bisa membuat uang tadi berputar. Nah, lokal ya, di daerah artinya ya. Jadi untuk konteks kita misalnya di Sumatera Selatan, dari momentum 17 Agustus ini saya melihat ada beberapa tindakan yang mungkin paling efektif ya sebagai ekonom. Yang pertama kita prioritaskan belanja ya, prioritaskan belanja dari produk lokal dulu ya. Kalau kebutuhan kita itu bisa dibeli dari UMKM lokal, jadi belilah di UMKM lokal. Jadi konsumsinya itu masuk ke kantong UMKM gitu ya. Jadi prioritaskan belanja produk lokal. Jadi uang tadi bisa mengalir ke pedagang kecil, pemasok bahan, kemudian ke pekerja ya. Kemudian juga bisa berimbas ke usaha-usaha lain. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat kegiatan 17 Agustus ini sebagai pasar rakyat ya. Jadi habis lomba kemudian selesai. Nah, dari 17 Agustus ini kita bisa nanti minggu depannya lagi kita buka lagi gitu ya. Misalnya ada kelurahan atau desa sudah menyiapkan 30 booth untuk UMKM. Nah, tidak hanya 17 Agustus, seminggu lagi itu masih bisa digunakan. Misalnya kuliner, pempek, kerajinan, pakaian, ataupun apa produk pertanian tadi. Uang, jadi dengan begitu uang yang kita terima itu bisa lama berputarnya ya di wilayah tadi. Jadi muter di situ, dibelilah ini. Booth tadi jangan dimanfaatkan pada saat 17 Agustus saja. Kemudian selanjutnya dari dari kegiatan tadi kita membuat paket belanja lokal ya. Contohnya apa? Misalnya tadi seperti apa pempek, kemplang gitu, kerupuk, makanan khas kita gitu ya. Nah, itu masyarakat itu bukan hanya bisa membeli pada saat 17 Agustus. Kita tetap identitas kita sebagai pengusaha lokal itu bukan hanya di pada saat perayaan saja. Apalagi ya, bisa juga kita masyarakat menjadi promotor gratis ya, dari dia membelanjakan tadi, masyarakat yang belanja tadi foto kan, terus kemudian diposting, kemudian di tag UMKM. Nah, jadi apa bisa merekomendasikan ke halayak ramai bahwa produk ini enak, produk ini bermutu, seperti itu ya. Seperti itu, Mbak Ika.
1: Baik, terima kasih Bu Rahmania. Pak Nur Haryadi, silakan untuk closing statement sekaligus ya untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait tema kita hari ini, Pak.
2: Iya, baik Mbak. Jadi memang kita melihat UMKM ini sebagai posisi yang sangat penting ya dalam perekonomian Sumsel ini ya. Jadi UMKM ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja gitu, tapi juga bisa menjaga daya beli masyarakat ya, masyarakat di sekitarnya. Dan juga UMKM ini juga nantinya berpotensi ya, berpotensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru ya di Sumsel ini ya, di tengah adanya diversifikasi ekonomi ya. Jadi oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama ya, bukan cuma pemerintah tetapi juga dunia perbankan, kemudian masyarakat ini juga perlu membangun ekosistem ya agar UMKM ini bisa bertahan, lebih produktif dan juga menghasilkan ekonomi yang lebih tinggi ya, karena pada akhirnya nanti ketika UMKM itu meningkat, naik kelas, itu juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Selatan gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Nur Haryadi dan Bu Rahmania atas informasi, atas waktu yang sudah diberikan di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan kita hari ini ya, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar ya, bukan hanya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan, tetapi juga dapat membuka ruang bagi bergeraknya ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat beraktivitas, berbelanja, menikmati kuliner, menggunakan jasa, membeli produk UMKM, dan menghadiri berbagai kegiatan, di saat yang sama terjadi perputaran ekonomi yang dapat dirasakan oleh banyak pelaku usaha. Namun pendengar, tantangannya adalah bagaimana agar dapat dampak tersebut tidak berhenti ketika rangkaian perayaan 17 Agustus selesai. Jadi momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas pasar, mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan kualitas produk, serta membangun usaha yang lebih berkelanjutan. Bagi pemerintah, data dan evaluasi menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampak berbagai kegiatan masyarakat terhadap perekonomian daerah. Sementara bagi UMKM, setiap momentum dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat usaha. Terima kasih untuk para narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang telah berbagi informasi dan edukasi dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, dan juga untuk pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Palembang pagi ini.
4: Palembang Menyapa.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
6: Kamu tahu gak, kalau kamu itu cantik?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun Facebook layanan BPJS gratis terbaru yang mengklaim tersedia pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026. Unggahan tersebut mengajak masyarakat beralih dari BPJS Mandiri ke program BPJS gratis melalui tautan yang tercantum di bio akun. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Senin 17 Agustus 2026, unggahan tersebut telah disukai 116 akun, mendapat 37 komentar dan juga dibagikan ulang sebanyak 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengakses tautan yang tercantum dalam unggahan untuk memeriksa kebenarannya. Pendengar, hasil pemeriksaan menunjukkan tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram aktif. Pengguna kemudian diminta memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram yang mengindikasikan kemungkinan modus phishing ataupun pencurian data pribadi. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian juga menelusuri informasi mengenai pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukkan terdapat prosedur resmi untuk pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Pendaftaran BPJS Kesehatan PBI dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah, termasuk pengajuan melalui kantor desa ataupun kelurahan. Jadi pemohon perlu menyiapkan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga. Kemudian datanya diverifikasi berdasarkan data kesejahteraan sosial pemerintah. Masyarakat juga dapat menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai pendaftaran dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Penggunaan saluran resmi penting untuk menghindari tautan palsu yang meminta data pribadi ataupun kode verifikasi. Pendengar, faktanya, tautan yang beredar bukan merupakan saluran resmi pemerintah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan dan juga berpotensi menjadi sarana penipuan ataupun phishing. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis 2026 merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam Palembang pagi ini bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang berlangsung kemarin terasa dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 410 penari tampil dalam tari massal Harmoni Nusantara untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin 17 Agustus 2026. Pertunjukan tersebut pendengar menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus panggung keberagaman budaya Indonesia. Ratusan penari membawakan ragam gerak dari sejumlah daerah di Nusantara sebelum menyatu dalam tari cangcang, tari khas Kayu Agung. Dari 410 penari yang tampil, sebanyak 400 merupakan pelajar dan 10 lainnya merupakan anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan tersebut membawa pesan tentang kebersamaan, inklusivitas, serta kesempatan yang setara dalam ruang budaya dan perayaan kemerdekaan. Tari massal Harmoni Nusantara dipersembahkan pemerintah Kabupaten Oki bersama Bank Sumsel Babel. Bupati Oki bertindak sebagai pelindung, sementara Ketua TPPKK Kabupaten Oki Ike Muhendi memberikan pembinaan terhadap kegiatan tersebut. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan kami informasikan juga untuk Anda, nanti kami juga akan hadirkan laporan-laporan terupdate dari berbagai titik di Kota Palembang masih terkait dengan kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia bersama dengan reporter kami yang saat ini tengah bertugas di lapangan. Baik, jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar ya, untuk menyimak ragam laporan dan juga informasi yang akan kami hadirkan hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pasca peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan reporter kami, Muhammad Irfan, yang akan melaporkan pasca 17 Agustus lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan terpantau ramai lancar. Irfan?
2: Ya, terima kasih rekan Ega. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dapat kami informasikan situasi jalan ataupun juga di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD saat ini terpantau cukup ramai dan lancar. Di mana kita ketahui bahwa hari ini kantor ataupun juga toko itu sudah mulai beraktivitas kembali. Karena sebelumnya sempat libur dari Sabtu ataupun Senin kemarin. Dan dapat kami informasikan lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk lalu lintas di arah dari Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Kapten Aripai maupun juga dari POM 9 menuju arah Bukit itu terpantau cukup ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Pendengar dan rekan Ega dapatkan informasikan juga di seputaran kawasan Simpang 5 DPR ini banyak sekali aktivitas masyarakat seperti pedagang penjual tisu ataupun juga penjual koran. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan untuk berhati-hati jangan sampai menyenggol ataupun juga menyenggol dari pedagang dari tisu tersebut. Pendengar dan rekan Ega, selain itu juga kami masih tepat kami beri di Simpang 5 ini kami masih menemukan titik ataupun juga jalan berlubang. Dan kami kembali menghimbau kepada masyarakat khususnya pengendara roda 2 untuk berhati-hati untuk mengurangi kecepatannya karena takut ada beberapa titik jalan yang berlubang. Dan itu juga rekan Ega dapat saya informasikan kemana kemarin banyak sekali pedagang musiman seperti bendera, namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi para pedagang musiman seperti bendera dan lain-lainnya. Dan rekan Ega, kami menginformasikan menjelang siang hari, aktivitas di Jalan Simpang DPRD Sumatera Selatan ini akan meningkat karena seiring juga mulai beroperasinya mal-mal di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD seperti ini Palembang Icon, PS Mall, dan juga Transmart. Dan saat ini juga kami melaporkan masih banyak aktivitas masyarakat seperti kami juga melihat adanya petugas kepolisian di seputaran Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dan saat ini juga banyak juga di seputaran Simpang 5 DPRD ini aktivitas perkantoran ataupun juga perbankan sudah kembali normal. Dan untuk cuaca di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan saat ini terpantau cukup cerah, berawan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk jangan lupa menggunakan jaket ataupun masker karena BMKG memprediksikan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus, di mana kualitas udara di Sumatera Selatan dan Palembang diperkirakan masih belum cukup baik. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan. Dari Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Irfan atas laporannya dari lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan yang terpantau ramai lancar. Dan pendengar, kami masih akan update ya untuk laporan-laporan dari berbagai titik di Kota Palembang bersama dengan reporter kami yang tengah bertugas di lapangan. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Pro 1.
0: Laporan terkini.
2: Pendengar, pasca peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang mulai kembali normal. Lalu bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Palembang? Kita langsung terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi untuk memantau kondisi lalu lintas terkini. Lam Sihar.
3: Ya, terima kasih rekan kami Ega. Pasca peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, aktivitas masyarakat di Kota Palembang kembali berjalan normal. Tentunya demikian juga arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta terpantau didominasi kendaraan pribadi, angkutan barang, serta kendaraan masyarakat yang melakukan aktivitas rutin. Kepadatan berpotensi terjadi pada jam sibuk, baik itu pagi maupun sore hari, terutama di titik persimpangan dan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tentunya cukup tinggi. Hambatan lalu lintas juga dapat dipengaruhi kendaraan berhenti ataupun parkir di badan jalan, aktivitas keluar masuk kawasan usaha, serta kondisi cuaca. Untuk menjaga keamanan, tentunya rekan Ega, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, diperlukan pemantauan melalui CCTV serta patroli, juga pengaturan lalu lintas secara situasional oleh petugas kepolisian dan dinas perhubungan. Secara umum, situasi lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Palembang tentunya kita harapkan tetap aman, tertib, lancar, dan kondusif. Lam Sihar Sidiltonga melaporkan.
2: Baik, terima kasih Lam Sihar atas laporannya situasi lalu lintas Jalan Soekarno-Hatta Palembang. Dan pendengar, dari Jalan Soekarno-Hatta kita beralih ke arus lalu lintas. Laporan dari Jalan Jenderal Sudirman, simpang flyover Polda yang terpantau lancar. Bersama dengan reporter kami Erlin Fartesa. Erlin.
4: Ya, terima kasih Ega. Pendengar RRI Pro 1 Palembang, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman di simpang flyover Polda, yang mana dari pantauan kami di lapangan pagi hari ini, situasi arus lalu lintas secara umum masih terpantau lancar di seluruh arah. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas dengan kecepatan normal. Belum terlihat adanya antrian panjang ataupun penumpukan kendaraan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu, kondisi cuaca di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini sudah terasa cukup terik, matahari juga cukup terasa, yang mana sehingga pengguna jalan diimbau tetap memperhatikan kondisi fisik selama berkendaraan. Kemudian kita akan melaporkan dari pantauan kami di salah satu SPBU yang berada di jalan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini, hingga saat ini sudah mulai sedikit terpantau adanya antrian kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar, namun belum terlalu panjang yang seperti biasanya. Kendaraan yang datang untuk melakukan pengisian bahan bakar di sini masih dapat dilayani dengan kondisi antrian yang relatif masih normal, Ega. Untuk arus kendaraan yang keluar masuk area SPBU ini juga belum memberikan dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di jalan utama Jenderal Sudirman. Kemudian saya akan melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di simpang 4 flyover Polda, yang mana arus kendaraan dari berbagai arah juga masih terpantau lancar. Kendaraan dari arah jalan Basuki Rahmat menuju persimpangan Polda juga terlihat bergerak masih normal. Begitu juga kendaraan dari arah Demang Lebar Daun yang melintas menuju kawasan persimpangan ini. Sementara dari arah kilometer 5, arus kendaraan juga masih terpantau lancar. Belum terlihatnya kepadatan kendaraan yang menyebabkan antrian panjang di masing-masing jalur persimpangan. Pengaturan lalu lintas di kawasan ini masih berjalan seperti biasa. Pengendara terlihat juga dapat melintas secara bergantian tanpa adanya perlambatan yang signifikan juga. Kondisi ini tentunya cukup membantu mobilitas masyarakat, khususnya warga yang pagi ini yang mau beraktivitas menuju tempat kerjanya atau sekolah maupun berbagai keperluan yang lain. Meski arus lalu lintas masih lancar, pengguna jalan tetap kita himbau untuk berhati-hati, terlebih kondisi cuaca yang mulai terik dapat membuat kenyamanan berkendara ikut berpengaruh. Bagi pengendara sepeda motor, tetap menggunakan helm serta kelengkapan keselamatan tetap menjadi hal yang utama. Pengendara juga diharapkan tidak memaksakan kecepatan dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi pendengar, secara umum dapat kita informasikan kondisi di Jalan Jenderal Sudirman pada saat ini masih aman dan lancar. Belum terlihat kepadatan kendaraan termasuk di kawasan SPBU Sudirman dan persimpangan Polda Sumatera Selatan. Demikian laporan saya Erwin Parteza dari simpang dari Jalan Jenderal Sudirman, simpang flyover Polda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Erlin atas laporannya dari Jalan Jenderal Sudirman, simpang flyover Polda yang terpantau lancar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: Mendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini. Dan pendengar ya, setelah ini masih akan ada Palembang siang ini bersama dengan rekan kami Alvina dan Dela. Dan juga kami akan hadirkan dialog literasi digital nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal info. Informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Palembang 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
9: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Alvina Davayanti dapat kembali menemani Anda di Palembang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini akan kami hadirkan dialog literasi digital hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
10: Segera Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi Digital.
9: Dan di Dialog Literasi Digital pada hari ini, pendengar, ruang digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, cara kita bisa berkomunikasi, mencari informasi, hingga membagikan berbagai hal melalui media sosial. Namun di balik kemudahannya ternyata ada resiko yang perlu kita waspadai, terutama terkait keamanan data pribadi dan berbagai kejahatan digital. Siang hari ini kita akan membahasnya dengan tema Merdeka di Ruang Digital, Bijak Bermedia, Aman Menjaga Privasi. Sudah hadir juga narasumber yang berkompeten di bidangnya, ada Bapak Insinyur Sulistianto Eskom MTI IPP, dosen dan Sekretaris Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Selamat siang, Pak Sulis.
0: Selamat siang.
9: Gimana kabarnya hari ini, Pak Sulis?
0: Semuanya baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta live chat melalui RRI Digital dan juga YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Hari ini kita membahas mengenai tema yang sangat krusial di era sekarang, yaitu Merdeka di Ruang Digital, Bijak Bermedia, Aman Menjaga Privasi. Mungkin dari yang paling dasar dulu, Pak Sulis, sebenarnya apa, Pak, yang dimaksud dengan keamanan data pribadi di ruang digital ini, Pak?
0: Terima kasih RRI Pro1 Palembang yang sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk literasi digital kali ini yang membahas tentang Merdeka di Ruang Digital, karena memang kita baru merayakan kemerdekaan yang ke-81 kemarin, dan kita sekarang sudah di ruang digital yang memang sudah sangat masif sekali, dan tidak dipungkiri lagi bahwa kita hidup di dua dunia, ya, dunia nyata dan dunia digital. Bahwa merdeka di ruang digital itu kita dapat bisa mengontrol apa-apa yang bisa kita bagikan, kita sharing, kita jaga di ruang digital. Yang sejatinya ruang digital ini ruang yang tidak terlihat, ya. Secara tidak sadar kita juga setiap hari bersinggungan dengan ruang tersebut, yang mana tidak ada pagar lagi, jadi kita pun harus bisa punya kontrol diri untuk menjaga apa yang boleh dikonsumsi, apa yang boleh kita berikan ke dunia digital, ya kita yang kontrol sendiri. Tidak mungkin secara aturan memang ditulis, cuman aturan kan hanya tertulis saja gitu kan. Iya. Tapi untuk semua otoritas dan otonomi apa yang kita bagikan, ya di tangan kita sendiri. Yang intinya simpulannya itu bahwa hal-hal yang bersifat penting, yang bersifat kredensial atau privasi, ya kita yang punya kontrol, jangan sampai kita bagikan ke orang lain di ruang digital terutama.
9: Oke, kita ini sebagai masyarakat awam, Pak Sulis, sebenarnya data pribadi apa saja yang wajib kita lindungi dan seringkali tanpa sadar ini kita bagikan ke rakyat luas, Pak?
0: Kalau di era dulu awal-awal dunia digital booming, mungkin kalau saya tidak salah 2009 mulai Facebook naik dan internet mulai banyak jaringannya, itu memang informasi yang sangat dijaga, itu yang paling penting. Kita tahu bahwa KTP itu kan nggak boleh, KTP, nomor KK, nomor paspor, SIM, dan nomor-nomor identitas lainnya. Nah itu di era-era dulu gitu kan, tapi di era sekarang tetap dijaga, cuman ada tambahan kalau di sekarang. Kalau sekarang untuk nomor KTP kita sudah tidak dipungkiri lagi bahwa itu bukan menjadi hal yang kita jaga, cuman nggak 100% kita keep gitu. Karena apa-apa sekarang kalau mau daftar harus pakai KTP gitu kan. Mau pinjaman ya harus foto selfie KTP. Sehingga secara tidak sadar apa yang kita punya, what we have, itu sudah tersebar di dunia digital. Nah, tinggal kita menjaga apa yang jadi kebiasaan kita atau interest kita. Misalnya, kalau kita KTP sudah tersebar di mana-mana, itu sudah jadi bukan rahasia publik lagi bahwa KTP itu tersebar di mana-mana, nomor kita di mana-mana. Jangan sampai kita menyebarkan yang kedua, yaitu kita minat di mana, atau misalnya kayak kita tuh favoritnya apa gitu. Contohnya misalnya favorit saya gitu, suka nonton bola gitu. Klubnya misalnya Real Madrid gitu. Nah kita jangan sampai kasih tahu ke media cyber atau digital ini bahwa kita juga suka itu gitu kan. Nah, yang dieksploitasi di era sekarang itu ialah ketertarikan kita gitu, interest kita gitu. Apalagi di dunia media sosial ada banyak, apa sih interest kita itu dipanen semua di situ. Jadi ada data tambahan sih, data yang tidak bersifat kredensial, tapi itu jadi pendukung, yaitu kebiasaan atau kita sukanya di mana gitu.
9: Baik, terkait yang Pak Sulis jelaskan tadi kan, kalau misalnya nomor induk dan nomor identitas lainnya sebenarnya kita sebagai masyarakat awam juga sudah cukup paham, cukup Pak paham. Ya. Tapi kalau masalah interest nih sebenarnya saya baru dengar kali ini nih Pak. Sebenarnya seberapa besar dampaknya untuk phishing dan juga doxing terhadap interest itu Pak?
0: Jadi terkait interesting atau ketertarikan ini, saya jadi teringat sebuah film namanya itu Social Dilemma. Itu rilis tahun, koreksi kalau saya, 2013 atau 2023. Yeah. Mungkin nanti bisa di-searching Social Dilemma. Di situ menjelaskan sisi gelap dari media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sisi gelapnya. Memang media-media itu sudah menjadi pemersatu, yang terpisah, yang jauh jadi disatukan kembali, tapi di sisi lain seperti koin, dua mata koin gitu ya, ada sisi gelapnya gitu. Nah di situ dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan media sosial yang besar-besar itu, dia dalam memberikan konten-konten, terutama konten-konten yang gratis, itu kan ada pertanyaan, jika konten itu gratis, mereka biaya untuk operasional itu dari mana? Nah jawabannya itu bahwa biaya operasional mereka ya kita lah yang mengkonsumsi konten tersebut. Nah kok bisa gitu kan? Apa yang diambil dari kita dari konten gratis? Yang diambil itu apa? Kebiasaan kita dalam melihat konten. Contohnya kita ngambil Instagram gitu ya. Pasti kita semua sudah sangat sering untuk scroll Instagram gitu.
9: Yeah.
0: Dalam 24 jam pasti ada aja gitu. Dalam menghabiskan kurang lebih 5 jam atau 6 jam untuk scroll, termasuk saya juga sering seperti itu. Mm-hmm. Karena memang banyak informasi. Tapi di sisi lain, ketika kita men-scroll Instagram, misalnya men-scroll melihat satu konten, kita berhenti berapa detik di situ, algoritma Instagram itu akan ngecek berapa detik kita berhenti di konten tersebut. Misalnya 1 detik atau 2 detik. Kadang kita ada konten yang menarik, kita berhentinya agak lama, kita nonton gitu. Nah itu algoritmanya akan menghitung berapa detik. Jadi detik itu dikalkulasi dan dihitung bahwa akan memberikan kesimpulan, misalnya saya paling banyak tuh melihat konten tentang olahraga. Nah besoknya lagi, konten Instagram saya ataupun Shopee atau website itu semuanya tentang olahraga. Jadi saling tersambung. Nah di situ kita itu di mining atau dipanen ketertarikan kita, bahwa contoh tadi saya, berarti saya itu tertarik di dunia olahraga gitu.
9: Yeah.
0: Nah itulah yang dipanen oleh Instagram. Nah jadi nanti ketika, berarti si saya ini suka olahraga, di setiap iklan-iklan yang muncul di iklan Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, yaitu akan produk-produk tentang olahraga semua yang akan muncul gitu kan. Dari sekian banyak iklan itu ya nanti pasti adalah yang satu atau dua yang nyangkut gitu, yang tertarik.
9: Tapi kebanyakan olahraga gitu Pak ya?
0: Nah kebanyakan olahraga, nggak yang lain. Misal nanti hari ini olahraga jam 8, jam 12 saya scroll lagi, saya lebih banyak ke ekonomi misalnya. Ya nanti seperti itu lagi gitu. Nah jadi yang dimining oleh mereka itu sekarang ketertarikan kita, atau kita tuh lebih fokus kemana terkait konten tersebut. Jadi bukan lagi kredensial, tapi lebih dalam lagi, yang secara kita tidak sadar itu kita menarik ke satu bidang atau satu fokus atau satu problem apa gitu. Nah,
9: baik,
0: itulah.
9: Oke Pak Sulis, kalau tadi kita membahas mengenai dasarnya dulu bijak bermedia sosial dan juga menjaga privasi, apa saja yang harus kita jaga. Setelah ini kita akan membahas mengenai phishing dan juga doxing sebenarnya seperti apa Pak, apalagi di media sosial. Kita break sejenak, setelah ini kita akan kembali masih di Literasi Digital bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
12: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, Padahal saya nggak punya rekening di situ.
11: Sebentar.
12: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
13: Laporan terkini
9: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berbicara mengenai literasi digital, tentang semangat kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan dalam melalui kemajuan di era digital, tetapi juga lewat aksi nyata untuk sesama. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PMI Kota Palembang turut menggelar aksi sosial donor darah. Seperti apa kegiatan tersebut? Berikut laporan reporter kami dari lokasi, Rian Apridani. Rian.
14: Ya, Tina dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari Ballroom Hotel Novotel Palembang, di mana pada pagi hari ini sedang berlangsung kegiatan aksi donor darah yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Dan kegiatan ini dilakukan dalam rangka turut menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekaligus juga bertepatan dengan untuk menyambut hari donor darah sedunia. Dan dari pantauan kami, untuk kegiatan ini sendiri antusias ramai diikuti oleh warga Kota Palembang. Dan ini terlihat dari banyaknya warga yang mengantri untuk melakukan aksi donor darah yang dilakukan pada pagi hari ini. Dan kami informasikan juga untuk aksi donor darah ini dibuka sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan masih akan terus berlangsung sampai dengan pukul 14.00 siang nanti. Dan secara simbolis tadi juga sudah dimulai secara resmi atau dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PMI Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani Rautudewa, yang baru saja meninggalkan tempat, di mana tadi juga sempat menyapa para pendonor yang hadir di Novotel Hotel pada pagi hari ini untuk melakukan aksi donor darah. Dan selain itu juga untuk menarik simpati daripada pendonor, dan pihak panitia juga menyediakan beras 5 kg untuk 200 pendonor pertama. Sementara untuk pendonor selanjutnya mendapatkan bingkisan menarik, dan juga ada door prize menarik yang akan diundi di akhir acara. Dan dari pantauan kami juga tadi sempat disampaikan oleh Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani Rautudewa, bahwa untuk target peserta pada pagi hari ini ditargetkan untuk mendapatkan 300 kantong darah dari 300 pendonor, dan jumlahnya mungkin diperkirakan akan bertambah seiring dengan antusiasnya warga Palembang untuk melakukan aksi donor darah pada pagi hari ini. Dan untuk ketersediaan stok darah sendiri juga tadi sempat disinggung bahwa memang saat ini dari pihak PMI Kota Palembang masih membutuhkan lebih banyak kantong darah, karena stok dari kebutuhan 7.000 kantong darah yang harus dipenuhi setiap bulannya baru hanya tersedia sekitar 3.000 kantong darah yang tersedia. Dan pihak PMI Kota Palembang juga terus mengimbau berbagai pihak untuk ikut kontribusi dalam melakukan aksi donor darah dengan bekerjasama dengan pihak PMI Kota Palembang yang nanti akan melakukan aksi jemput bola di tempat-tempat ataupun di titik-titik pelaksanaan yang memang memerlukan ataupun akan melaksanakan aksi sosial donor darah. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendonorkan darah Anda untuk berbagi dengan sesama, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung pada kegiatan pagi hari ini di Hotel Novotel Palembang yang masih akan berlangsung sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara yang dapat kami laporkan, Rina dan pendengar, dari kawasan Novotel Palembang. Rina Fidani melaporkan akhirnya kembali ke studio RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik, terima kasih Rian Apridani yang melaporkan mengenai PMI Kota Palembang yang melaksanakan aksi sosial donor darah dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan kembali lagi pendengar masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda, Dialog Literasi Digital. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Literasi Digital pada hari ini yang membahas mengenai bijak bermedia, aman menjaga privasi. Masih bersama Pak Sulistianto selaku dosen dan sekretaris jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai definisi ataupun apa saja yang harus kita hindari di ruang publik, kita sekarang ke doxing dan juga phishing, Pak. Banyak sekali istilah-istilah doxing ini beredar di media sosial. Tapi sebagai masyarakat awam, apa sih Pak arti dari doxing dan bagaimana modusnya pada era sekarang, Pak?
2: Doxing itu sederhananya itu informasi kita itu dicari, dibongkar, lalu disebarkan tanpa persetujuan kita. Kita tidak memungkiri bahwa di era media sosial itu gampang banget informasi di pribadi seseorang itu dicari, bukan dengan cara bukan di

0: informasi-informasi jejak-jejak di digital orang-orang misalnya yang bermasalah atau apa, langsung ketemu aja gitu.
1: Berarti sesederhana kita googling namanya aja gitu.
0: Sederhana, makanya kita tuh sebenarnya di media digital, di ruang digital itu ya sudah tidak ada lagi pagar. Nah, makanya itu ya kita sendirilah yang memagari itu gitu kan.
1: Baik.
0: Jadi doxing seperti itu.
1: Iya. Ini terkait doxing, ada pertanyaan dari Gea Widianti di akun di YouTube Pro 1 Palembang, Pak. Pak, di X tuh ya, Pak, kalau ada akun atau orang yang problematik gitu, ada oknum yang mau kasih sanksi sosial dengan doxing data pribadinya. Menurut pandangan Bapak itu bagaimana, Pak?
0: Oh, dia diancam gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini juga sebenarnya itu kalau memang kita pribadi dalam bermedia sosial sudah tidak atau menjaga tidak publikasi, tidak selalu posting, tidak memberikan sesuatu di ruang digital, di media sosial, jangan terlalu khawatir. Khawatir pasti ya, tapi jangan terlalu gitu kan. Terkadang setelah didoxing, doxing itu kan akibatnya jadi kita juga akan disasar atau orang akan menyasar kita tuh dengan atau dari sisi kepanikan kita gitu kan. Kadang kalau memang kita lagi diserang begitu, diancam misalnya, kalau tidak menghapus postingan ini, kamu akan kusebarkan video-videomu yang lama. Nah, itu akan menyasar sisi psikologis, yaitu kita panik. Nah, orang kalau udah panik, ya pasti akan gampang banget nanti selanjutnya akan namanya di-phishing gitu kan. Ditipu lah bahasanya gitu. Nah, jadi menyasar juga psikologis. Dan itu jadi aspek paling besar yang sampai sekarang pun seorang, mungkin seorang yang sudah paham tentang keamanan, tentang aware lah bahasanya, masih bisa juga kena gitu kan. Jadi balik lagi tadi, sikapnya bagaimana selama kita memang tidak pernah mempublikasikan hal-hal yang sensitif atau yang menurut kita itu buruk yang bisa dijadikan senjata untuk dia, ya kita merasa jangan terpancing kepanikan kita gitu. Tetap stay calm, tetap tenang, tapi tetap kita tinjau semua media sosial atau hal-hal yang sudah kita bagikan di media sosial atau di dunia internet itu apa aja. Terus kita tinjau lagi kemungkinan-kemungkinan misalnya

0: kalau memang kita punya kepentingan, ya jangan juga tergesa-gesa untuk menyebarkan atau dan lain sebagainya, atau mencari tahu lebih dalam lagi, lalu kita menyebarkan fitnah dan sebagainya. Karena kembali akan itu, kembali atau karma lah,
1: yeah.
0: karma kepada kita gitu kan, seperti itu.
1: Oke, okay. Tadi kita bahas mengenai doxing. Selain doxing ini ada juga istilah phishing, Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan phishing ini apa, Pak?
0: Nah, phishing itu kalau sederhananya itu menipu seseorang agar memberikan informasi penting. Nah, jadi dari phishing nanti nyambungnya ke doxing, nanti ada social engineering, itu saling berkaitan. Jadi kalau phishing itu menipu seseorang biar memberikan informasi penting seperti username, password, ataupun nomor-nomor identitas lain, itu di era sekarang itu sudah banyak sekali. Ya, mereka menyamar seperti orang-orang yang dipercaya, misalnya kayak dari bank, dari leasing mungkin ya, dari kampus, dari kantor, dari orang terdekat, dan lain sebagainya. Nah, itu teknik mereka untuk memainkan psikologi, lagi-lagi psikologi orang akan dimainkan di situ gitu kan. Nah, yang menarik itu phishing itu bukan lagi tentang soal link palsu ya. Pelaku tuh berusaha membuat kita percaya terlebih dahulu. Biasanya dari orang terdekat. Kalau era dulu kita selalu dengar ada mama minta pulsa, papa minta pulsa dan lain sebagainya. Itu zaman dulu, kalau sekarang mah yang berkaitan dengan misalnya data-data kan sekarang lagi banyak tuh transformasi digital. Nah, biasanya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk menyasar orang-orang yang memang dia belum melek digital, itu diteleponin atau di WA-in terkait misalnya KTP bapak atau ibu sebentar lagi akan tidak bisa digunakan, mohon untuk bisa aktivasi di link tersebut gitu.
1: Atau ada hadiah-hadiah gitu, Pak,
0: atau
1: ya?
0: Atau bisa hadiah-hadiah, itu menyasar biasanya sih paling banyak sih ya orang tua-orang tua, karena mereka kan generasi
1: gaptek
0: lama,
1: gitu ya?
0: Gaptek, dan masih psikologinya masih gampang dimainkan. Cuman kalau anak-anak muda mungkin lebih banyak aware sekarang ya mencari tahu, walaupun tetap masih bisa kena gitu. Nah, terkait phishing ini saya pernah punya pengalaman, itu terkait identitas KTP digital. Kan sekarang kan KTP sudah digital ya, jadi identitas kependudukan digital. Saya itu pernah ditelepon, yang teleponnya itu memang tidak wajar, dan pada saat itu saya pun sedang dalam kondisi yang sadar gitu kan. Ditelepon itu pada hari Minggu, dia mengaku, "Bapak, saya dari, sebutkan nama, dari kantor kependudukan Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu di Lampung, menjelaskan bahwa menawarkan KTP Bapak untuk di
1: digitalisasikan gitu, Pak ya.
0: Sudah digitalisasikan, cuman memang pada saat itu belum bisa diakses. Nah, dia menawarkan itu untuk bisa diaktifkan lah, bahasanya seperti itu. Jadi ngobrol bla bla bla. Dan saya tuh memang sadar gitu kan. Sadar sekali bahwa memang benar. Yang pertama yang dia sasar ke saya yaitu bahwa memang pada saat itu KTP digital saya belum aktif, dan itu mereka tahu gitu kan. Saya waduh, berarti benar dia tahu bahwa KTP saya memang belum aktif digitalnya gitu kan, dan belum bisa diakses. Ya saya ikutin, suruh mendownload link dan lain sebagainya. Bahkan sampai saya download, sampai saya mengikutin cara, tata cara mereka untuk memindahkan data. Dan webnya itu ya benar-benar tampilannya beneran, cuman linknya yang saya heran. Ya pada saat itu saya ngikutin aja gitu. Padahal saya menyadari bahwa saya pada saat itu sadar, tidak dalam keadaan kepanikan, tidak dalam keadaan pikiran banyak, tapi saya mengikutin, hampir ngobrol 2 jam, bahkan sampai di video call dengan sharing, video sharing di WhatsApp kan udah ada video sharing. Sampai di video sharing, sampai download, diinstal, sampai saya ngikutin masukan pengaturan atau diatur dan sebagainya, sampai dia proses memindah data. Karena pindah datanya lama, jadi nunggu dulu kan. Jadi saya udah mulai agak curiga, kok aneh ini kan. Baru saya letakkan HP-nya sampai putus teleponnya, dia nelpon lagi. Begitupun prosesnya masih lama, jadi akhirnya saya mulai sadar gitu. Wah, udah gak bener nih kan. Dari situ saya berkesimpulan bahwa memang psikologinya yang dimainkan gitu kan. Dan saya herannya juga dia tahu gitu kan bahwa memang KTP saya itu lagi belum aktif pada saat itu.
1: Berarti dari awal dia juga sudah research, sudah terlebih riset, dahulu, Pak ya. Dengan taunya keadaannya seperti apa.
0: Keadaan seperti itu gitu kan. Cuman yang saya

0: Berani ya. Memang setelah saya sadar, saya jadi janggal. Masa ya staf kabupaten nelpon di hari Minggu ya kan, pada saat libur.
1: Dan pribadi sampai beberapa jam itu kayaknya agak mencurigakan
0: nah
1: juga
0: ya,
1: di bagian itu, Pak ya.
0: Itulah agak mencurigakan. Jadi memang phishing ini sudah sangat mengerikan kalau memang kita tidak aware dari sekarang gitu kan, memainkan psikologi. Gitu.
1: Ciri-ciri pesan ataupun tautan yang patut kita curigai sebagai phishing ini gimana, Pak?
0: Biasanya sih dari, kalau dari email itu, kalau ideal atau normal itu kayak at Gmail, at Yahoo, atau di instansi at Polsri ACID dan sebagainya. Nah kalau yang aneh-aneh, yang mencurigakan biasanya at apa gitu, at XJ, chat, bla bla bla gitu kan.
1: Begitu.
0: Yang dia kosakatanya itu nggak lazim lah bahasanya seperti itu. Kalau di email.
1: Okay.
0: Kalau di link-link, WhatsApp dan lain sebagainya, ya nomor-nomor yang nggak jelas atau yang kita meragukan untuk mendownload file, nah itu perlu dicurigain gitu.
1: Dan juga banyak tautan Telegram kalau sekarang,
0: tautan
1: Pak ya?
0: Tautan Telegram, nah itu ya memang kembali lagi ke individu masing-masing, kita harus menjeda diri kita beberapa detik untuk berpikir bahwa link ini legal atau tidak. Kadang kan sudah jadi autonomus bahwa kita kalau ngelihat link langsung klik aja, link klik gitu kan. Nah kita mulai berubah kebiasaan itu untuk menjeda berapa detik untuk memikirkan bahwa link ini legal atau tidak. Dengan yang pertama sih melihat ejaan, yang pertama ejaan, terus nomornya. Kalau nomor mungkin susah ya, mungkin ejaan atau ekstensi. Kalau ekstensi biasanya mungkin sama .pdf atau .docx dan lain sebagainya. Agak susah sih sebenarnya itu, memang benar dijeda berapa detik. Kalau memang kita perlu untuk akan dokumen itu atau link tersebut, kita klik. Kalau enggak, kita cari tahu dulu.
1: Kalau kita sudah terlanjur, Pak, mengklik tautan ataupun link phishing tersebut, yang harus kita lakukan gimana?
0: Kalau sudah terlanjur, kalau memang di terlanjur ngeklik terus kita curiga bahwa ini adalah link phishing atau mengarah ke penipuan, kalau di device tersebut atau di HP atau di komputer, biasanya di HP sih yang paling sering, yang ada mBanking dan lain sebagainya, segala password rubah dengan cepat gitu kan. Dirubah dan kita melihat ada sesuatu atau proses yang anomali tidak dari HP yang biasanya tadinya agak cepat, ini kok agak lambat gitu. Itu bisa patut dicurigain. Yang pertama itu dari performa ya, kalau memang ada perbedaan setelah ngeklik itu atau download file, ada perbedaan, itu perlu kita curigain. Yang kedua, kalau memang kita tidak mencurigain ada perbedaan pergerakan atau respon dari device tersebut, hal-hal yang kredensial di situ kita ganti semua, password, mBanking, password banking, dan lain sebagainya, kita ganti semua, dan kita amankan untuk sementara waktu gitu, atau pindah handphone gitu.
1: Oke, literasi terkait hal ini sebenarnya juga sangat penting, Pak ya. Mungkin beberapa orang juga belum terlalu paham mengenai ini.
0: Sangat penting sebenarnya, karena kalau dari sisi teknologinya, kecil kemungkinan untuk bisa mencegat di sisi teknologi. Karena ruang digital itu ruang tanpa batas gitu kan.
1: Yeah.
0: Yang bisa kita cegat ialah kesadaran individu, kesadaran kita masing-masing. Itu yang susah. Bahkan seorang, mungkin seorang ahli, seorang jenderal gitu kan, masih bisa tertipu karena memang psikologi bisa dimainkan gitu kan. Itu sangat penting sih, harus diberikan edukasi secara masif di era gempuran digital yang memang sudah ya tidak ada sekat lagi di ruang.
1: Baik, digital. Baik, kita ke pesa ke YouTube lagi nih Pak Sulis di Pro 1 Palembang, ada pertanyaan dari Safia. Pak, tanya dong, kita kan negara demokrasi yang berarti bebas memberikan suara dan pendapat. Tetapi saat ini bersuara di media sosial pun menyampaikan aspirasi dan unek-unek saja bisa kena pasal UU ITE 1. Lantas, di mana kita bisa menyuarakan pendapat dan aspirasi kita? Kalau di media sosial pun, jika menyinggung suatu golongan bisa dilaporkan dan kena pidana. Ada lagi nih Pak, bahkan di ruang yang katanya bebas berekspresi pun kita masih harus dibatasi. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Sulis.
0: Oh, pertanyaannya berat ini.
1: Oh ya, kompleks sekali ya.
0: Kompleks sekali. Memang negara kita sudah punya undang-undang UU ITE yang memang dulu pencetusnya atau pas dibuat itu ketika untuk menjaga transaksi digital kalau saya tidak salah itu. Cuman memang itu belum detail aturannya gitu kan. Kalau saya riset mandiri itu aturannya masih banyak yang karet gitu kan, masih bisa dimainkan di situ. Saya sih nggak punya kapasitas untuk menjawab lebih dalam ya, cuman ini pandangan saya aja. Kalau saya sih lebih baik main aman aja gitu kan. Kalau memang mau mengkritik di media internet, kita kritiknya jangan ke personal aja gitu kan. Misalnya ke program, ke tata cara, tapi jangan ke personalnya gitu kan. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak polisi-polisi cyber yang berkeliaran untuk mencari yaitu konten-konten atau komentar-komentar yang menyasar individu, karena kebanyakan kasus itu menyasarnya individu, bukan ke program atau bukan ke tata cara dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jaga sebenarnya, ya kita tahan aja dalam bermedia gitu.
1: Jari ditahan Pak ya.
0: Jari ditahan ya, sebenarnya di hati greget nih pengen komentar gini kan, pengen marah-marah di situ, cuman kan ya itu tadi, kita masih jauh banget dari tata tertinggi gitu kan. Kalau kita yang bermasalah ya kita nggak ada backupnya gitu kan, kecuali mungkin ada punya backup gitu, punya dekengan, ya mungkin berani-berani aja. Kalau nggak punya ya lebih baik tahan dah. Jangan terpancing emosi gitu kan, karena memang ya itu tadi, aturan kita juga belum detail, kita juga masih banyak PR terkait undang-undang UU ITE. UU ITE itu sebagai induknya, pelopornya, harusnya itu banyak lagi aturan-aturan yang membahas tentang misalnya data privasi, perlakuan data, data keamanan dan sebagainya, itu masih banyak sekali yang belum tersentuh seperti itu.
1: Baik, benar seperti yang dikatakan Pak Sulis, sebenarnya kalau kita lihat di media sosial sekarang, para netizen ini lebih banyak menyerang individu ataupun pribadi daripada program yang dijalankan, Pak ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, ini ngomong-ngomong masalah bijak bermedia sosial, Pak Sulis, gimana sih cara kita ini menggunakan media sosial ini dengan aman tanpa harus merasa takut berlebihan, Pak?
0: Kalau dari saya sih, jangan oversharing. Apa-apa dibuat status, apa-apa dibagikan. Memang itu hak masing-masing individu. Cuman kan kita nggak tahu orang di sana punya niat jahat atau tidak terhadap kita. Karena kalau kita jadi oversharing, apa-apa dibuat status, orang lain perlu tahu. Di sisi lain kita memang membagikan, kita niatnya membagikan momen, tapi sisi lain kita sudah, bahasanya tuh menelanjangi diri sendiri gitu kan, di media internet, media digital. Suatu saat misal, kita selek sama orang atau berselisih paham sama orang, orang itu dendam gitu. Ya nggak usah nyasar atau menemui orangnya, kita cari aja di media sosialnya. Kita kumpulin semua informasi-informasinya, misalnya tentang dia suka kemana, dia kerjanya di mana, sukanya ke kafe mana, dan lain sebagainya. Ya gampang sekali diserang gitu, tinggal kita serang aja di media sosialnya gitu kan. Misalnya cari satu aibnya, kita sebar di situ gitu kan. Nah, itu sangat lebih berbahaya daripada ketemu fisik antar fisik terus berantem gitu kan. Itu lebih berbahaya gitu kan. Cuman memang yang pertama, kita jangan oversharing gitu kan. Jangan sedikit-sedikit dibagikan. Ya boleh sih membagikan, cuman jangan pula setiap kegiatan kita bagikan, setiap kegiatan kita bagikan. Bahkan ada hal-hal yang kredensial secara tidak langsung, kita berfoto di depan mobil kita yang kelihatan
1: platnya
0: gitu kan, ya kita nggak sadar, cuman itu untuk orang yang jahat akan sangat jadi salah satu data, jadi salah satu potongan puzzle gitu.
1: Iya, betul. Seperti itu. Baik Pak Sulis, kita terima telepon terlebih dahulu Pak di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Persatu, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Kliwon, Pak.
1: Pak Kliwon, silakan Pak.
2: Terima kasih. Ini Pak, saya mau tanya, tapi sebenarnya saya bingung ini entah tepat, entah enggak Pak ya. Kasusnya begini Pak, jadi contoh, sekedar contoh ini, bukan kisah nyata. Misalnya saya punya rekaman keluarga saya, dina mudanya ya, dengan keluarga orang lain gitu, sekedar contoh ini. Kemudian saya karena keluarga saya yang zina itu terledor, sehingga saya bisa punya rekaman itu, Pak. Kemudian rekaman itu saya jadikan bahan bukti untuk saya bukan klaper ya, berembuk dengan keluarga, selingkuhan keluarga saya itu. Apa itu termasuk melanggar ITE, Pak?
1: Baik.
2: Juga apa saya salah dengan kondisi seperti itu? Terima kasih, Mbak. Pak, dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kliwon, Pak, terkait rekaman tindak asusila ini bagaimana, Pak?
0: Sebenarnya saya bukan ranahnya ya, cuman kita lihat dari sisi bijak di media digital, kalau memang itu kasusnya beneran dan nyata gitu, ya itu sudah jadi ranah kepolisian sebenarnya sih untuk membuktikan bahwa memang tindakan itu ada. Cuman kalau dilihat dari sisi untuk memeras dan lain sebagainya, yaitu salah satu tindakan pemerasan, ya bisa dijadikan alat untuk kejahatan juga gitu kan. Namun kalau memang itu hal yang terjadi beneran, sebenarnya sudah di luar konteks sebenarnya sih, Pak ya, di luar konteks merdeka di ruang digital itu dari ranah kepolisian itu. Cuman kalau memang Bapak atau yang punya rekaman itu menyebarkan di media sosial, disebarkan dan lain sebagainya, nah itu sudah bisa pasalnya berlapis gitu kan. Yang penting jangan disebarkan aja, kalau memang kita marah jangan sampai kita sebarkan di media sosial, kecuali memang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Ya bukti itu hanya berkeliaran untuk di pengadilan atau di pihak berwajib aja gitu kan, jangan sampai di dunia digital, dan itu nanti bisa kemana-mana, nanti bisa kena pasal ITE juga, pencemaran nama baik, penyebaran konten yang bisa merusak nama baik dan lain sebagainya. Dan itu ya itu tipis sekali sih, karena menyangkut dengan emosional manusia gitu kan. Yeah. Karena kita marah, kita punya rekamannya, kita ancam, nggak mengaku, oke kamu, saya punya rekamannya dan akan saya sebar rekaman tersebut agar semua orang tahu. Itu malah bukannya menyelesaikan masalah, malah kitanya menciptakan masalah baru yang panjang urusannya gitu. Mungkin seperti itu sih, jangan sampai kita menahan diri untuk tidak menyebarkan aja ya. Kalau sudah menyebarkan ada kemungkinan kena pasal undang-undang ITE juga.
1: Baik, berarti kita harus bijak-bijak juga dalam hal tersebut,
0: tetap
1: Pak ya.
0: Tetap bijak gitu kan, tetap. Baik. Sadar.
1: Oke, masih terkait media sosial, Pak Sulis. Di media sosial ataupun media lainnya ini kan ada istilah password, OTP dan juga keamanan akun. Seberapa penting, Pak, password yang kuat ini dalam menjaga keamanan akun kita?
0: Password itu kan ibaratnya pintu gerbang. Kita megang kuncinya, password itu ya kunci itu. Ya semakin kita kuat passwordnya, berarti kan orang lain akan semakin susah untuk menduplikasi.
1: Iya.
0: Itu gerbang pertama. Password yang kedua itu ada OTP. OTP itu ibaratnya kita sudah kunci, passwordnya benar, kuncinya masuk. OTP yang kedua yaitu kita memasukkan misalnya kata sandi yang kedua gitu kan. Bahwa yang masuk ini benar-benar orang yang terpercaya atau yang sudah terdaftar. Itu OTP. Dan aplikasi-aplikasi sekarang sudah memanfaatkan OTP ke email, ke nomor telepon untuk memverifikasi dua langkah bahwa yang masuk itu memang orang-orang yang terpercaya atau yang pemilik tersebut. Tidak cuma password, terutama untuk akun-akun yang terkait dengan keuangan itu pasti ada OTP ke nomor telepon kita atau nomor atau email gitu kan. Dan ini sangat penting, dan secara default atau secara alami OTP dan password sudah jadi dua hal yang pasti akan beriringan terus gitu. Yeah. Itu pasti akan ada karena memang itu standar double untuk mengecek keamanan. Itu terkait OTP. Dan kalau memang ada OTP yang masuk ke nomor telepon atau ke email tapi kita nggak pernah merasa untuk ngirim OTP tersebut, nah itu patut dicurigai. Biasanya masuknya sih via SMS kalau itu ya. Kalau sekarang via WhatsApp masih jarang, tapi SMS sering banget itu minta OTP, nah itu patut kita curigain.
1: Oke, kita telepon terlebih dahulu, Pak, di 369977. Kembali bergabung pendengar Pro 1, selamat siang. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, merdeka, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Bapak Iman Empat Lawang.
1: Baik, silakan Pak Iman.
3: Ya, ini kan zaman dulu saya sudah terjadi ada. Lewat kan dia tuh zaman dulu kan nggak belum ada TV-TV-an kan.
1: Iya.
3: Ya dia nelpon, halo, yang katanya saya dari kepolisian, anak kamu ditangkap kena jaring narkoba. Katanya. Bapak harus ditebus uang dengan 1M katanya, atau 500 ribu, 500 juta katanya gitu. Nah zaman sekarang lewat media banyak juga yang iming-iming begitu. Nah, ada nggak kita tempat yang memastikannya itu benar apa salah atau laporannya ada nggak di tempat yang kita melapor itu? Nah, itulah aja lah yang Mbak.
1: Baik, itu saja Pak Iman.
3: Ya, ya, ya. Baik. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Iman di Empat Lawang, silakan Pak Sulis.
0: Kalau untuk terkait laporan-laporan, kalau dia terkait dengan keuangan, misalnya ada suruh tebusan dan lain sebagainya, bisa ke Anti Scam Center, IASC. Memang itu di khususkan untuk transaksi-transaksi atau penipuan-penipuan yang mengatasnamakan keuangan. Anti Scam Center namanya. Dan yang tentunya ya ke kepolisian gitu kan, kalau memang dia terkait hal-hal di luar keuangan atau juga bisa keuangan. Karena di kepolisian juga ada unit yang memang menanganin tindakan cyber gitu. Itu bisa dilayangkan ke situ. Atau kalau misal kayak contohnya tadi ditelepon oleh polisi anak bapak ditangkap dan butuh
1: berapa
0: tebusan
1: uang, ya?
0: Verifikasinya kalau secara enaknya ya kita ke kantor polisi aja gitu kan. Kita tanya beneran nggak gitu. Atau kalau memang bapak atau kita punya mental untuk meladenin si penipu itu ya kita ladenin aja. Misalnya kantor polisi mana, ditangkap oleh siapa namanya, bapak polisinya siapa, terus ditangkapnya di mana dan lain sebagainya. Kalau kita memang kuat mental atau kita bisa sanggup untuk meladenin, dan itu dari situ pasti akan dapat nanti informasi-informasi bahwa ini valid atau enggak. Cuman kebanyakan kita ya belum berani untuk meladenin gitu kan. Dan itu ya butuh kesadaran penuh, malah takut nanti kalau kita ladenin malah kita yang kena juga gitu kan, malah enggak jadi gitu kan. Itu sebenarnya bisa sih. Tapi itu tadi kalau mau ke keuangan ada Anti Scam Center dan ke kepolisian tentunya. Itu ya dua tempat yang memang bisa atau menerima aduan-aduan terkait tindakan-tindakan penipuan di dunia cyber gitu.
1: Oke, ini kalau seseorang sudah menjadi korban Pak, baik pencurian ataupun penyalahan guna data, langkah pertama yang harus mereka lakukan apakah langsung ke kepolisian atau bagaimana Pak?
0: Kalau memang dia terkait dengan dari apa itu korban tersebut, dari akibat tersebut ada ancaman-ancaman dan lain sebagainya yang sudah mengarah ke keamanan kita atau kenyamanan kita, sebaiknya sih kita lapor gitu kan. Cuman kalau masih bisa dalam artian belum sampai mengarah ke ancaman, ke tindak pemerasan, mungkin kita bisa meninjau akun-akun media sosial kita apakah ada yang memang diambil alih atau bocor atau hal-hal yang bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang lebih buruk lagi gitu kan. Cuman kalau memang sudah mengganggu kenyamanan kita, kita selalu diteror sampai kita khawatir terus, lebih baik kita lapor sih.
1: Nah sederhananya Pak, kalau sudah ada korban pencurian uang atau penyalahgunaan data ini, apakah uang mereka ada probabilitas akan kembali atau tidak sama sekali Pak?
0: Kemungkinan kalau dari bank bisa menelusuri, ya mungkin bisa kembali, mungkin juga bisa tidak sih. Saya juga tidak bisa memastikan ya, karena memang itu udah urusan di keuangannya gitu kan, di banknya, di transaksinya gitu.
1: Baik, kita terima telepon terakhir Bapak di program Literasi Digital pada siang hari ini. Pro 1, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Alvina.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Dari mana Mbak Tina? Ini.
1: Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Bapak.
4: Oh iya. Selamat pagi Pak ya.
0: Selamat pagi Pak.
4: Mau tanya gini Pak ya, kan ada info misalnya di iklan itu, apakah demik yang terjadi?
1: Gimana Pak?
4: Satu link atau misalnya info, begitu kita klik, kemudian dia bisa mendebet rekening kita, kayak gitu. Apakah demikian lupa kecanggihan teknologi yang dipunyai phishing itu terhadap orang yang disasarinya? Apa seperti itu? Karena Bapak tadi cerita kalau itu kan memberikan data dulu gini-gini. Ini kita belum berikan data, tahu-tahu kita dia bisa mendebet rekening kita.
1: Yeah.
4: Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Sulis.
0: Terima kasih Pak Zakaria. Terkait hal tersebut itu sangat mungkin sekali Pak, karena kalau era dulu kita yang membagikan data atau kita ditelepon dulu misalnya diminta nomor telepon, alamat dan lain sebagainya. Nah di era sekarang kan teknologi kan semakin canggih, dan untuk buat sebuah aplikasi yang memang menyasar device-device atau HP kita untuk bisa mengetahui passwordnya atau meremote HP kita itu sudah sangat gampang sekali, dan itu sangat bisa Pak. Pencegahannya ketika ada link yang mencurigakan atau file yang menurut kita kok meragukan atau mencurigakan, ya itu jangan diklik atau jangan diakses gitu kan, karena bisa jadi ada namanya virus di balik file tersebut, di balik link tersebut. Karena ketika kita ngeklik atau ketika kita download, virus itu kan atau program itu kan nempel di file tersebut atau di link tersebut. Ketika kita download, dia juga ikut terdownload dan otomatis dia menginstal mandiri atau menyebar secara mandiri, dan itu mereka memasukin area-area di bagian dari program kita atau aplikasi kita untuk mencari informasi-informasi kredensialnya, misalnya akun bank, akun email dan lain sebagainya, dan bisa otomatis ya mendebit sendiri gitu kan, karena sudah bukan hal yang susah lagi untuk membuat itu. Nah jadi kembali ke kita pribadi bahwa memang kita harus bijak dan kita harus yaitu tadi berpikir sejenak untuk melakukan atau untuk mengakses hal-hal yang menurut kita itu mencurigakan gitu. Informasi-informasi yang belum tentu valid kredibilitasnya atau belum tentu benar, ya kita tahan dulu gitu. Jangan sampai kita terpancing emosi langsung kita klik, terpancing emosi kita menyebarkan dan lain sebagainya.
1: Baik. Gitu. Baik Pak Sulis. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir sebagai closing statement, tips sederhana supaya masyarakat ini bisa lebih aman dan bijak di ruang digital, apa saja yang penting mereka lakukan, Pak? Silakan.
0: Nah, untuk closing, bagaimana kita aman bermedia sosial di media digital, yaitu sebelum kita melakukan sesuatu itu, namanya jangan semua yang kita punya itu harus kita upload. Think before you share. Sebelum kita nge-share itu kita pikirkan dulu apakah yang kita bagikan, yang kita share ini akan ada sesuatu hal yang kredensial atau berrahasia atau bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Yang kedua itu stop before you click. Pesan yang membuat panik justru harus membuat kita berhenti dan melakukan verifikasi. Jadi itu tadi, sebelum kita mengklik, sebelum kita memutuskan untuk mendownload, kita berhenti sejenak berpikir apakah ini valid atau tidak. Yang kedua yaitu protect your account. Passwordnya berbeda, jangan berikan OTP dan aktifkan yang namanya 2FA, double verification, autentikasi gitu kan. Jadi semua akun-akun kalau bisa tuh passwordnya yang terdiri dari 8 sampai 12 digit yang kombinasi huruf besar kecil, karakter dan panjang, dan diganti per 5 bulan atau per 6 bulan. Jangan dibuat satu akun Gmail, akun bank, akun ATM, itu semuanya sama gitu kan.
1: Baik.
0: Ya, jadi kalau saya boleh merangkum seluruh pembicaraan kita itu, kita tidak perlu takut berada di ruang digital. Kita hanya perlu lebih sadar, lebih aware, lebih sadar. Posting itu boleh, berbagi itu boleh, bertransaksi itu pasti dilakukan lewat genggaman sekarang. Tapi jangan sampai kita sendiri yang memberi kunci kepada orang yang berniat jahat gitu. Karena merdeka di ruang digital itu bukan berarti apa-apa kita bagikan ya semua orang bisa tahu, tapi kita punya kontrol, punya otonomi terhadap diri kita untuk bisa apa yang bisa kita bagikan dan apa yang kita bisa share di media sosial atau media digital. Baik. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan juga pada narasumber kita pada hari ini, dosen dan sekretaris jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Sulistianto, atas waktunya yang telah hadir pada hari ini di Studio Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih banyak, Bapak. Dan terima kasih untuk pendengar yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon maupun di pesan WhatsApp di 3699777 dan di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita, untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman. Sampai jumpa. Pro
6: 1 RRI Pro 1 Laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, usai masyarakat merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, aktivitas warga dan arus lalu lintas pun kembali berlangsung seperti biasa. Lantas, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jalin Sum kilometer 18 pasca perayaan kemerdekaan? Berikut laporan reporter kami, Maulana, dari lokasi. Maulana?
7: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI ini dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di ruas jalan lintas Sumatera atau Jalin Sum kilometer 18, tepatnya di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Pendengar, pasca perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Sum kilometer 18 pada pagi hari ini menjelang siang terpantau ramai namun masih lancar. Kendaraan dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai maupun sebaliknya dari arah Pangkalan Balai menuju Palembang masih dapat melintas dengan normal. Meski demikian, volume kendaraan terlihat cukup meningkat, terutama kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 yang mulai melakukan aktivitas perjalanan pada pagi hari menjelang siang ini. Selain kendaraan pribadi, sejumlah kendaraan bertonase besar seperti truk pengangkut logistik juga terlihat melintas di jalur utama ini. Pendengar, kondisi arus lalu lintas pada pagi menjelang siang ini berbeda dengan kepadatan yang terjadi pada sejumlah waktu sebelumnya. Saat ini belum terlihat antrian panjang kendaraan maupun kemacetan berarti sekitar kilometer 18. Meskipun pada saat ini kondisi badan jalan di sekitar kilometer 17 hingga 18 telah dilakukan pengecoran. Selain itu pendengar, untuk pengendara tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena di beberapa titik masih terdapat aktivitas pekerjaan perbaikan jalan. Kendaraan yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan diimbau untuk mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman. Pasca rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI, aktivitas masyarakat juga mulai kembali normal. Arus kendaraan dari kawasan permukiman menuju Palembang maupun menuju kawasan Pangkalan Balai mulai terlihat ramai. Untuk kondisi cuaca pada pagi menjelang siang ini terpantau cukup cerah dan terik dan mendukung kelancaran perjalanan. Namun demikian untuk para pengendara, khususnya pengendara roda 2 selalu menggunakan masker karena kondisi jalan yang berdebu dan juga terik matahari mengakibatkan beberapa kondisi jalan di sekitar ruas kilometer 17-18 yang baru saat ini dalam pengerjaan pengecoran itu berdebu. Ya, pendengar, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari jalan lintas Sumatera kilometer 18 yang Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Maulana, dan demikian pendengar laporan langsung dari Maulana mengenai pasca perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kondisi Jalin Sum kilometer 18 yang ramai dan lancar. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita.
8: Dudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
9: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
8: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
9: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
10: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
8: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
2: ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik. Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai

0: saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Tembak dari Budi Doremi, tolong spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Dan tadi kalau udah bergabung ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, balik lagi ke ruang dengar Anda bersama saya Dela Wawi dan Alvina yang menemani Anda di Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan lupa juga untuk mengakses kami di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga jangan lupa untuk dengarkan kami di rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Afgan featuring Raisa. Percayalah, ini merupakan original soundtrack dari film London Love Story. Udah membagi kita 41 menit ya, beranjak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemarin tanggal 17 Agustus 2026 bertepat dengan 81 tahun usia negara kita ya, pendengar ya. Jadi ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ini memadati pelataran Sungai Musi ya. Dan ini untuk menonton festival Perahu Bidar dalam rangka untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2026 hari Senin kemarin. Nah, jadi sebanyak 12 tim Perahu Bidar yang merupakan perwakilan berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, dan ada 17 peserta perahu parade perahu motor hias ini yang beradu ketangkasan serta kreativitas untuk menjadi tontonan yang menarik pada perayaan HUT RI kali ini. Nah, salah seorang warga Kabupaten Oki, ini masyarakat dari salah satunya ya, ini mengaku sengaja datang ke Kota Palembang, sebut saja di Ajis ya, bersama keluarga ini untuk menyaksikan festival Perahu Bidar yang sudah menjadi agenda tahunan setiap perayaan HUT Kemerdekaan RI. Dan tentunya juga ini semakin mengukuhkan posisi Kota Palembang dan Sumatera Selatan, karena Perahu Bidar ini sudah resmi terpilih dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi festival ini bukan sebatas kompetisi olahraga air ya, melainkan langkah nyata dalam merawat warisan sejarah dan identitas daerah. Kira-kira kita sebagai masyarakat asli Kota Palembang udah pada nonton belum? Pernah gak nonton Perahu Bidar? Sebenarnya pengen banget nonton Perahu Bidar, tapi aksesnya gitu loh, kadang susah nyari tempat parkiran atau untuk jalannya terlalu jauh. Tapi kayaknya kalau misalnya lihat di media sosial itu seru banget ya. Kapan-kapan kalau tahun depan ada perayaan kemerdekaan lagi, kita wajib nonton ya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pas Jam Pro 1.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah info selengkapnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak masyarakat menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum evaluasi dan memperkuat pembangunan. Pesan tersebut disampaikan seusai upacara pengibaran bendera merah putih di Jakabaring Sport City, Senin 17 Agustus 2026. Ratu Dewa menekankan pentingnya kerjasama, kerja keras, program pembangunan terukur, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi. Ia juga menyebutkan penggunaan pakaian adat pejabat mencerminkan keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap peringatan kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, melainkan menjadi ruang introspeksi dan kolaborasi. Seluruh masyarakat diajak berinovasi. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel menggelar kegiatan HUT ke-81 RI di SPBU Koko Kenten, Palembang, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelanggan, operator SPBU, masyarakat, serta mitra pengemudi ojek online. Rangkaian acara meliputi sapa pelanggan, perlombaan, beasiswa untuk 3 anak operator SPBU, dan tebus murah sembako My Pertamina. Eksekutif General Manager Alexander Susilo mengatakan, kemerdekaan menjadi momentum memperkuat kontribusi dan gotong royong. Pertamina berharap semangat kemerdekaan diterapkan melalui pelayanan energi yang andal, aman, dan berkualitas. Keterlibatan masyarakat dan mitra juga dinilai penting untuk memperluas manfaat keberadaan Pertamina di wilayah operasional. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berkembangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menaikkan salat zuhur untuk hari ini, dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 9

89,0 MHz, stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi Dewa 19, aku milikmu ya. Tapi apa kabarnya kalau misalnya salah satu dari crush-nya kamu, misalnya nih, kamu suka sama seseorang, tapi seseorang itu udah ngasih sinyal gak suka sama kamu. Apakah kamu harus tetap lanjut atau ya udah deh mundur aja. Tapi kalau kamu benar-benar suka sama orang tersebut, ya kasih lihat dong apa yang kamu rasain ke orang tersebut. Buktikan ya. Nah, beda lagi dengan tembangnya satu ini, ada Gloria Jessica, Dia Tak Cinta Kamu. Tapi sebenarnya kalau sebelum janur kuning melengkung di depan lorong rumah orang tersebut, dia masih bisa kamu miliki.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Jangan

0: Budi Doremi dinyatakan hilang yang baru saja kamu dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Palembang. Siang ini pendengar, kami informasikan juga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan warta berita dari program 1 RRI Palembang yang tentunya bakal bisa diakses juga ya di YouTube channel kami. Di mana, Pin?
0: Di Pro 1 Palembang, dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Memang penanganan-penanganan sedang dilaksanakan terutama di wilayah Oki, kemudian Muara Enim dan di Mubah. Ini kami konsentrasi.
3: Hampir 30%-nya gitu ya, populasi gajah Sumatera ada di Indonesia, itu ada di Sumatera Selatan, baik dari sisi luasan kantong habitatnya maupun populasinya ya, sehingga

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari Berita. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera menambah personel dari daerah operasi Jambi untuk pemadaman karhutla di Sumatera Selatan. BKSDA Sumatera Selatan mencatat hampir 30% populasi gajah Indonesia berada di Sumatera Selatan. Untuk itu, dibutuhkan penguatan perlindungan habitat dan pencegahan konflik antara gajah dan manusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera menambah personel dari daerah operasi Jambi untuk pemadaman karhutla di Sumatera Selatan.
1: Manggala Agni Daerah Operasi Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Uniknya, upacara berlangsung sederhana di lokasi kebakaran lahan Kecamatan Tulung Selapan saat petugas masih berjimbaku memadamkan karhutla. Di sela tugas pemadaman, upacara tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman asap karhutla merupakan bagian dari pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Kegiatan serupa juga digelar Manggala Agni di sejumlah wilayah terdampak karhutla termasuk Ogan Ilir. Kepala Balai Dal Karhut Sumatera, Ferdinand Krisnanto mengatakan, kebakaran lahan khususnya di kawasan gambut masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Patroli udara kembali menemukan titik api di Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Tanjung Lubuk, Teluk Limau, Muara Enim, dan Muara Medak, Musi Banyuasin.
2: Karena memang penanganan-penanganan sedang dilaksanakan terutama di wilayah Oki, kemudian Muara Enim, dan di Muba. Ini kami konsentrasi di situ, kemudian untuk kecepatan penanganan ada di Ogan Ilir juga kita perlu mengamankan karena di situ situasinya juga dinamis sekali ketika secara harian terjadi beberapa kebakaran yang perlu ditangani sangat-sangat cepat. Sekarang kita tambah 2 regu atau 30 personel dari Jambi yang kita geser ke sini dan masih memungkinkan juga apabila situasi parah kami akan menggeser lagi dari Jambi untuk penambahan. Kenapa? Karena kita masih memungkinkan juga terjadi eskalasi-eskalasi yang membutuhkan penanganan yang lebih dari biasanya.
1: Ditambahkan Ferdinand, jika situasi semakin parah, personil sebanyak 2 regu atau 30 personil tambahan dari Jambi masih memungkinkan untuk kembali digeser, mengantisipasi eskalasi yang membutuhkan penanganan lebih besar. Di tengah peringatan kemerdekaan, perjuangan para petugas Manggala Agni terus berlanjut. Pemadaman dan pencegahan karhutla menjadi upaya bersama untuk menjaga lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang memperketat pengawasan di sejumlah sekolah sebagai langkah antisipasi maraknya aksi tawuran pelajar.
3: Aksi tawuran yang melibatkan pelajar kembali marak terjadi di Kota Palembang. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang untuk memperketat pengawasan dan mencegah aksi tawuran di kalangan remaja. Sejumlah sekolah yang terindikasi memiliki siswa yang berkaitan dengan aksi tawuran kini mendapat perhatian dan pengamanan dari kepolisian. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, koordinasi dengan Kapolrestabes Palembang telah dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dan keluhan dari orang tua siswa. Menindaklanjuti koordinasi tersebut, kepolisian langsung menurunkan personel ke sekolah yang terindikasi.
4: Dari kemarin saya sudah koordinasi langsung dengan Pak Kapolrestabes. Ada beberapa sekolahan memang yang terindikasi itu. Saya sudah dikirimi banyak WA dari orang tuanya. Maka saya langsung gerak cepat kemarin koordinasi dengan Pak Polres. Pak Polres sudah menurunkan dari intel semuanya ke sekolah-sekolahan yang terindikasi itu.
3: Ratu Dewa menambahkan, Pengamanan di sejumlah sekolah telah dilakukan secara terbuka maupun tertutup melalui personel intelijen yang disebar di sekolah-sekolah yang dianggap rawan. Pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian berharap langkah tersebut dapat mencegah aksi tawuran sekaligus memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, BKSDA Sumatera Selatan mencatat hampir 30% populasi gajah Indonesia berada di Sumatera Selatan. Untuk itu dibutuhkan penguatan perlindungan habitat dan pencegahan konflik antara gajah dan manusia.
5: Hampir 30% populasi gajah Sumatera di Indonesia berada di Sumatera Selatan. Kondisi ini membuat perlindungan habitat dan pencegahan konflik antara gajah dan manusia menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan satwa tersebut. Kepala BKSDA Sumatera Selatan, Dani Wari Widianto, mengatakan Sumatera Selatan memiliki 6 kantong habitat gajah dengan luas total sekitar 1,7 juta hektar. Kantong habitat terbesar berada di Sugihan Simpang Heran dengan luas sekitar 630 ribu hektar dan populasi sekitar 141 hingga 142 individu gajah. BKSDA bersama masyarakat dan sejumlah pihak juga memperkuat mitigasi konflik melalui posko pagarapat atau pasukan gajah reaksi cepat di kawasan Sugihan Simpang Heran. Posko tersebut melibatkan masyarakat, perusahaan, BKSDA, dan kepolisian untuk melakukan patroli serta merespon kemunculan gajah di sekitar pemukiman dan lahan masyarakat.
6: Hampir 30% ya gitu ya, populasi gajah Sumatera ada di Indonesia itu ada di Sumatera Selatan, baik dari sisi luasan kantong habitatnya maupun populasinya ya. Sehingga Sumatera Selatan sendiri punya posisi yang sangat penting strategis untuk turut serta berkontribusi dalam pelestarian gajah Sumatera.
5: Peneliti gajah Sumatera, Winda Indriani, mengatakan degradasi dan fragmentasi habitat menjadi salah satu ancaman terhadap populasi gajah di Sumatera Selatan. Fragmentasi dapat memisahkan populasi menjadi kelompok kecil dan meningkatkan resiko perkawinan sedara yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi gajah.
7: Jadi kalau dilihat dari genetiknya itu populasi gajah Sumatera kita ini sudah ada perubahan susunan basa atau area DNA yang kita sebut yang dikonservasi. Nah itu disebabkan salah satunya adanya fragmentasi dan degradasi habitat.
5: BKSDA mengimbau masyarakat yang bertemu gajah liar agar tidak panik, tidak memberikan makanan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memancing satwa tersebut. Juga diminta segera melaporkan kemunculan gajah kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secara aman dan tepat. Wulan Permatasari melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi konsistensi Pemkot Palembang menggelar Festival Perahu Bidar dan mendorong inovasi agar festival tidak monoton.
9: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Apriyadi mengapresiasi pemerintah Kota Palembang yang konsisten mempertahankan tradisi Lomba Perahu Bidar. Namun ia mendorong penyelenggaraan menghadirkan inovasi agar festival tersebut tidak berlangsung monoton setiap tahun dan dapat memiliki nilai jual hingga tingkat internasional. Menurut Apriyadi, Festival Perahu Bidar dan Perahu Hias Tradisional tidak hanya menjadi agenda tahunan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang lekat dengan sejarah Sungai Musi ini dapat dikembangkan menjadi event budaya yang lebih kreatif dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha dan sektor pariwisata. Di sisi sejarah dan budaya, perahu bidar memiliki nilai penting bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dulu, perahu menjadi sarana transportasi sekaligus penunjang aktivitas perdagangan masyarakat di sepanjang Sungai Musi dan 9 anak sungai lainnya. Dengan nilai sejarah tersebut, dapat dipadukan dengan seni, pertunjukan budaya, kuliner khas Palembang serta berbagai aktivitas wisata untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung.
10: Kami menyambut baik dan saran kami kepada pemerintah Kota Palembang dan pelaku usaha pariwisata lainnya, ayo kegiatan seperti ini jangan setiap tahun pelaksanaannya sepertinya monoton seperti ini. Alangkah baiknya kalau ada ide-ide yang lebih kreatif untuk menjadikan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi event-event yang bisa dijual ke skala internasional.
9: Apriyadi berharap inovasi dalam penyelenggaraan Festival Perahu Bidar dapat memperkuat sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Palembang dan Sumatera Selatan memiliki potensi wisata budaya, religi, dan kuliner yang dapat dikolaborasikan dalam satu rangkaian kegiatan. Dengan mengemas yang lebih kreatif, Festival Perahu Bidar diharapkan tidak hanya menjadi perlombaan tradisional, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas Palembang dan Sumatera Selatan kepada wisatawan mancanegara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah dituntut bisa menjamin ekspor impor barang agar tidak mematikan UMKM lokal. Seiring tingginya produk luar dengan harga murah yang masuk ke dalam negeri.
11: Memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-81 tahun, pemerintah dituntut dapat menjamin kedaulatan bangsa melalui ancaman produk luar yang bisa merugikan pelaku usaha, khususnya menengah ke bawah seperti UMKM untuk tumbuh di tengah harga yang murah yang diterapkan pasar internasional saat masuk ke tanah air. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Dr. Ihsan Hadri, STMM kepada RRI. Menurutnya, kedaulatan RI salah satunya bisa bersaing dalam kancah internasional, tetapi tetap menjaga dan melindungi pasar lokal, baik dengan pengawasan masuknya produk luar yang sangat murah akibat kurangnya pengawasan, hingga bisa mengakibatkan matinya pelaku usaha lokal.
12: Diperketat ya, saya sependapat gitu ya, beberapa kita terkena kecolongan gitu ya. Ada barang-barang yang seharusnya mungkin melalui bea cukai gitu ya, ataupun ada mekanisme resmi, tapi ternyata mungkin tidak masuk lewat situ. Sehingga harganya pun ketika masuk ke kita itu sangat murah, dan itu namanya predatory price, di mana harga-harga itu jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Otomatis dengan barang yang relatif sama, gitu ya, orang akan membeli barang-barang dengan harga murah tersebut yang banyak dari Cina dan negara-negara lain. Sedangkan barang-barang kita sendiri sulit bersaing, khususnya tekstil. Jadi itu salah satulah kalau saya bilang penyebab kenapa banyak industri tekstil kita juga tutup ya. Karena kita tidak mampu bersaing, apalagi dengan gempuran produk-produk asing itu. Mas.
11: Sementara itu, kedaulatan RI dari segi ekonomi menjadi salah satu perang dagang antar negara. Dan saat ini menurutnya, RI sudah sangat berperan dan ambil andil dalam kancah internasional dalam segi ekonomi dan harus didukung oleh rakyatnya sendiri untuk cinta produk lokal agar membantu daya beli produk atau pelaku usaha lokal.
13: Dari Palembang, Abah Surya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
15: latihan ya, nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
16: dan tim JFC tidak akan terpengaruh
17: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
18: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Sriwijaya FC menggelar seleksi pemain dalam 3 gelombang untuk menyaring pemain paling siap. Gelombang pertama seleksi diikuti oleh 26 pemain dari berbagai daerah.
19: Sriwijaya FC memulai langkah panjangnya untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Menyambut kompetisi Liga Nusantara 2026-2027, tim berjuluk Laskar Wong Kito ini mulai menyaring talenta-talenta baru melalui proses seleksi ketat yang dipusatkan di Palembang. Pada gelombang pertama, sebanyak 26 pemain dari berbagai penjuru, baik dari dalam maupun luar Sumatera, beradu kemampuan demi mencuri perhatian tim pelatih. Nama besar Sriwijaya FC terbukti masih menjadi magnet kuat. Para pemain rela menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan kesempatan menggunakan seragam kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut. Proses penyaringan ini dipimpin langsung oleh pelatih Anyar Oktavianus. Berbeda dengan seleksi pada umumnya, tim pelatih menerapkan pengawasan yang sangat spesifik untuk memastikan setiap jengkal posisi di lapangan diisi oleh pemain yang benar-benar kompeten. Oktavianus menjelaskan pembagian tugas di jajaran staf pelatih menjadi kunci dalam menentukan pemain potensial.
20: Ada terlihat beberapa, karena memang saya fokuskan tadi di staf coach saya juga, saya difokusnya di depan, ada coach yang difokus di gelandang dan di belakang. Jadi lebih benar-benar bisa fokus kita untuk menentukan pemain.
19: Manajemen Sriwijaya FC menjadwalkan proses seleksi ini akan berlangsung dalam 3 gelombang besar. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada talenta potensial yang terlewat, sekaligus membangun pondasi skuad yang solid dan kompetitif sebelum terjun sepenuhnya ke persaingan Liga Nusantara. Rian Apridani melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera menambah personel dari daerah operasi Jambi untuk pemadaman karhutla di Sumatera Selatan. BKSDA Sumatera Selatan mencatat hampir 30% populasi gajah Indonesia berada di Sumatera Selatan. Untuk itu dibutuhkan penguatan perlindungan habitat dan pencegahan konflik antara gajah dan manusia. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini.
1: Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Ada siapa untuk
0: hari ini? Ada All Stars dari Freedom Jazz Festival, tentunya bersama host kita ada Isan Tarore dan Yudi Ismail.
1: Jadi jangan kemana-mana ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita berdua mau pamit ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Setelah ini di Palembang sore ini bersama rekan kami Tata Edin hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Dela Wawi.
0: Saya Alvina Damayanti.
1: Undur diri, sampai jumpa.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya. Lomba-lomba
0: 7 bulan. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Makanya gue bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin.
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke oke oke oke, seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: tahu Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: ramai ya. Nampol-nampol semua.
1: Iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live. Uh-huh. Dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke oke oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti
1: itu.
0: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremony-nya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang sibuk
1: ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes, yes, yes.
0: Kemudian yes, yes, yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi yang karya Bangkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: ya, acara RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Gak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kuburan pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan. Ekspresi Indonesia, ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ica. Makanya aku gini. Ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu. Okay.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Ica. Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica terus kalau misalnya bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499
1: atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya.
1: Coba kita
0: ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap.
1: Gimana Bang?
5: Dari kabar, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa, karya anak bangsa yang sedikit di. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Wih, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke okay, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan. Yudi.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cuma lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Nah, itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudi. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
1: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya ini dari Kumawa ini. Kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh. Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan,
0: okay.
6: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan.
0: Persiapan untuk besok ya.
2: Besok kan.
1: Agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
3: Halo.
0: Halo, ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz, dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Beni Jo dulu.
0: Bung Beni Jo dulu ya. Selamat siang Bung Beni Jo.
1: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Beni Jo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Beni Jo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Beni Jo kah?
2: Yes, dengar.
0: Oh, iya. Baik.
1: Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyotali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali Kumahua.
2: Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar gitu.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: benar-benar. Placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu,
1: kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
5: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
0: Pak
1: Ahmad Abdullah ya, dari
0: Jember.
5: Ya,
0: apa yang mau ditanyakan?
5: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
5: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Salam kenal.
5: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, gitu. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
5: Terima kasih.
0: Siap.
5: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ichsl.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik jadi, sekali. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ichsl itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke, siap, siap, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali
1: dengan Dwiki
2: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini. It's gonna be
2: fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
6: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
6: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
0: Bang,
6: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
6: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
6: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kol Gazi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kol Gazi.
1: Wah.
0: Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha, nanti
0: Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinet dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay,
0: sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
7: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus.
7: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
7: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
7: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
7: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Bisa langsung dijawap? Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cella Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
2: sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama-sama. Mm-mm. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku gak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin gak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.

0: semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong, Mas Dwiki ini kalau nggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener nggak sih Mas Dwiki?
2: Oh my God. Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya?
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya, adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce, dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia
1: ya. Wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwi.
1: Oh iya dong ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh
2: iya. Isan.
1: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Biar gak sama Dirli aja gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya. Masa sama runner upnya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh. Ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila. Ya, oke. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
1: okay.
2: Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
1: yang...
0: Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSCN Korea, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
0: Uncu mau tanya apa? Uncu,
1: apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
3: Dan salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam jalan tuh semua semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya, dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: event-nya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival?
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
1: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki, dia langsung gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado?
0: Tukeran kado kita ya Mas.
2: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trioku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti
0: okay.
1: Yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya nggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di Freedom
2: Fest. Sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adnya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kita bebop ya? Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional, kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima kan. Kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong. Kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you Om.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget, pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Oke.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bertemu di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta. Instagram
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Palembang Sore Ini kami hadirkan kembali untuk Anda di hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Tata Edins. Dan nanti saat lagi kami akan hadirkan program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia lewat program Kentongan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih ditemani sama Tata di Palembang sore ini, pendengar dari miliknya Gia Indrawari. Seribu kali udah ngebawa kita ke pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk beralih ke acara selanjutnya. Kami akan hadirkan program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia lewat program Kentongan. Untuk hari ini pendengar, di hari Selasa 18 Agustus 2026 masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
0: Pendengar sore hari ini program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, kami hadirkan kembali. Pastinya kita akan memberikan informasi terkait dengan BMKG yang mengingatkan puncak kemarau di Sumatera Selatan ini memicu kekeringan dan resiko karhutla di sejumlah wilayah hingga Agustus 2026. Masyarakat pastinya diimbau untuk hemat air bersih. BMKG pendengar mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Sejumlah daerah yang mendapat perhatian karena memiliki potensi terdampak kekeringan dan karhutla meliputi Ogan Komering Ilir, Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. BMKG mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca kering yang masih berlangsung. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Siswanto menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini ikut dipengaruhi oleh fenomena global El Nino. Kondisi ini dapat memperparah penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Bahkan bisa menyebabkan awal musim kemarau datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Menurutnya pendengar masyarakat, ya, kita semua ini perlu mewaspadai sejumlah dampak kemarau berkepanjangan, terutama ancaman karhutla. Ia mengimbau supaya kita tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain berpotensi memicu kebakaran, asap yang ditimbulkan juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan.
2: Baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran hutan lahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti, barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bung.
3: Baik. Pak Siswanto, apa sih Pak yang menjadi faktor utama Pak yang menyebabkan dampak kekeringan ini Pak? Apakah ada pengaruh dari fenomena global Pak?
2: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemaraunya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bung.
3: Baik, Pak Siswanto, risiko apa saja sih, Pak, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak, di wilayah yang berpotensi kekeringan ini, Pak?
2: Ya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat. Tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian ya. Tentunya beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tadah hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau puso. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air ya, tentunya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Masih di program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, pendengar. Dan kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, terutama lahan yang masih bergantung pada curah hujan atau tidak memiliki sistem irigasi. Nah, kondisi ini juga meningkatkan resiko tanaman mengalami kekeringan hingga gagal panen, pendengar. Kita diminta untuk menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air. BMKG menilai kondisi kemarau pada 2026 ini berpotensi memiliki karakteristik yang menyerupai periode El Nino sebelumnya. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak lengah dengan perbandingan tingkat ekstrim kemarau terhadap tahun-tahun sebelumnya, melainkan tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi sejak dini.
3: Baik, Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
2: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 barangkali ini akan lebih apa ya, lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepengin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan kewaspadaannya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih, tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat, malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan kewaspadaannya, barangkali itu, Bung.
3: Baik. Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, ya, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu faktor atau pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
2: Iya, benar. Tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi, ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bang.
3: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak?
2: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer, khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
3: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
2: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini. Khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan. Barangkali itu, Bung.
3: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.
0: Baik, pendengar, masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan. Nanti kami akan lanjutkan kembali untuk beberapa informasi lainnya yang masih harus kami sampaikan untuk Anda di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia. Kita break dulu, kita akan dengarkan lagu religi dulu sebelum nanti masuk waktu asar, ya, untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera saja kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Mendengar dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, pendengar di program Kentongan. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya di Kentongan sore hari ini. BMKG mengingatkan puncak kemarau Sumsel ini memicu kekeringan dan resiko karhutla di sejumlah wilayah hingga Agustus 2026. Dan kita diimbau untuk hemat air bersih. Nah, pendengar, salah seorang petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Irwansyah, mengaku para petani mulai melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang dilakukan secara swadaya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air irigasi lahan pertanian. Menurutnya, para petani di wilayahnya menyadari pentingnya ketersediaan sumber air untuk menjaga produktivitas tanaman padi saat musim kemarau tiba. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai keterbatasan karena dilakukan secara mandiri dengan kemampuan dan peralatan yang terbatas.
3: Langkah antisipasi yang kami ambil yaitu salah satunya dengan swadaya pengadaan sumur bor. Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
2: Ia menjelaskan pembuatan sumur bor yang dilakukan secara manual mengalami kegagalan sehingga tidak menghasilkan sumber air yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga dalam proses pengerjaannya. Kegagalan pembuatan sumur bor ini diduga karena tidak didukung peralatan dan mesin yang memadai sebagaimana standar teknis pembuatan sumur bor. Akibatnya pendengar, petani kesulitan memperoleh akses air untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Jadi petani berharap pemerintah dapat segera memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dukungan ini dinilai penting agar petani dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan lebih menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Di program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, kita lanjutkan kembali pendengar. Dampak kekeringan pendengar juga terlihat dari menurunnya muka air sejumlah sungai di Sumatera Selatan, termasuk Sungai Musi. Penurunan muka air ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga puncak kemarau pada Juli dan Agustus, sehingga masyarakat diminta semakin bijak dalam menggunakan air bersih. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG SMB 2 Palembang akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan menyampaikan informasi apabila terdapat kondisi yang berpotensi ekstrim. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi BMKG melalui situs BMKG, aplikasi info BMKG, serta kanal media sosial terkait cuaca Sumsel, sekaligus menghindari pembakaran hutan dan lahan, serta menghemat pengguna air selama musim kemarau. Kita akan dengarkan seperti apa ragam komentar masyarakat terkait dengan karhutla ya, dan juga dampak kekeringan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan berikut ini.
2: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Potensi kekeringan di beberapa wilayah Sumatera Selatan menjadi pengingat kita bahwa air merupakan sumber daya yang harus digunakan secara bijak dan juga hemat. Imbauan dari BMKG untuk menghemat air perlu mendapat perhatian secara bersama-sama dari segala kalangan, karena hal ini mendapatkan perhatian bersama melalui kebiasaan sederhana kita, seperti menggunakan air secukupnya, memperbaiki kebocoran, dan juga menjaga lingkungan agar sumber air tetap bersih dan jernih. Dengan kepedulian dan saling bekerja sama antar berbagai pihak, terutama masyarakat, dampak kekeringan dapat diminimalisir.
3: Saya mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk lebih bijak menggunakan air, terutama karena beberapa wilayah sudah diprediksi berpotensi mengalami kekeringan. Jangan menunggu sampai air sulit didapat baru mulai berhemat. Gunakan air sesuai kebutuhan, hindari pemborosan, dan saling mengingatkan di lingkungan sekitar. Semoga kita semua bisa bekerja sama menjaga ketersediaan air dan berharap musim kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Saya mendukung imbauan BMKG untuk mulai menghemat penggunaan air. Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu. Kalau semua orang ikut berhemat, dampaknya pasti akan lebih terasa dan persediaan air bisa lebih terjaga.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, kami ingatkan kembali bahwa kekeringan ini merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan ya, dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok maupun lingkungan. Nah, jadi beberapa tips bencana kekeringan ini mungkin bisa kita terapkan ya, bisa kita ingat, nanti bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Di saat prabencana, kita mulai menjaga sumber atau mata air, menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam, dan secara kolektif membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Dalam konteks pertanian, kita bisa memanfaatkan mulsa. Mulsa ini adalah material penutup taman budidaya untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan memenuhi kebutuhan keluarga, membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. Nah, ketika bencana datang, kita melapor dan meminta bantuan air bersih pada pihak berwenang, mengatur jadwal penggunaan air yang masih ada, pelaksanaan hutan buatan atau TMC, dan juga kita harus menyimak informasi terkini dari mulai dari radio, televisi, media online, dan sumber informasi resmi dari pemerintah. Pasca bencana, pendengar, jangan lupa untuk membuat sumur resapan atau pipuari ya, dan terakhir membuat waduk atau bendungan untuk menampung air hujan. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Demikian program Kentongan. Saya Tata Edin, selamat sore.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pesannya kita harus semakin kompak. Kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tercinta.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarak Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Selengkapnya disampaikan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Dapat kami laporkan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi setiap masyarakat untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui perayaan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas profesi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dedi, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan kerja keras dan pengabdian. Setiap orang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Tetap kobarkan semangat juang Pak Lima untuk majukan Kota Bengkulu. Pesannya kita harus semakin kompak, kemudian bersama-sama di Kota Bengkulu. Salah Kota Bengkulu, kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tersebut.
1: Ia juga mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kegiatan positif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dedi menegaskan, pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan pelayanan, dan mendorong kemajuan Kota Bengkulu. Dedi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa saat peringatan 17 Agustusan saja, tetapi menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kemajuan daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil peran serta bekerja sesuai bidang masing-masing.
3: Demikian laporan Ian Berlian dari RRI Bengkulu. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar pawai, pembangunan kota sungai penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pembangunan di kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan juga kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga membawa angin segar bagi pelaku perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya memadati rute utama yang dilalui oleh peserta pawai. Tingginya antusiasme warga yang bertahan hingga siang hari menciptakan putaran ekonomi yang cukup signifikan di area penonton dan juga titik-titik kumpul massa. Berbagai produk UMKM mulai dari jajanan khas kuliner, minuman segar, mainan anak-anak hingga kerajinan tangan laris manis diserbu para pembeli. Banyak pedagang yang mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Hal tersebut disampaikan Rico, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi pawai.
2: Omsetnya naik dan ini khususnya tahun ini lumayan besar kenaikannya karena memang pengunjungnya banyak sekali gitu.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri berharap momen seperti pawai pembangunan ini tidak hanya mempererat kebersamaan dan juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat secara langsung. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan suara masyarakat terkait perayaan Hari Kemerdekaan di wilayah Sumatera Selatan yang dihimpun reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau di Kertapati sendiri, perayaan Hari Kemerdekaan itu selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Mulai dari joget balon, balap karung, lomba nyanyi, terus joget rebutan kursi, sampai lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini masih diadakan ya, karena kan lomba tarik tambang ini dari zaman dulu itu udah hype banget kan setiap kemerdekaan. Nah, terus dengan suasananya yang ramai dan seru, itu tuh warga itu semakin antusias untuk ikut merayakan. Selain buat hiburan, juga kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga.
2: Ya, saya Anggara dari Sekayu. Kalau di Sekayu, perayaan yang paling semarak untuk 17 Agustus adalah gerak jalan. Mulai dari SD, SMP, SMA itu melakukan gerak jalan, dan itu antusiasme dari masyarakat juga banyak ya. Apalagi UMKM lokal juga turut terbantu gitu.
3: Kalau di wilayah saya, perayaan kemerdekaannya cukup meriah. Ada jalan santai, lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, estafet sarung, main gaple, sampai lomba karaoke. Menurut saya, kegiatan seperti ini tuh seru banget, karena bisa bikin warga berkumpul dan semakin mempererat kebersamaan.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, reporter Debi Nirwandi telah mewawancarai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Mendengar berikut hasil wawancaranya.
1: Kami akan mewawancara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Swasri terkait kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pak Yudi, seperti apa untuk kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT RI di Bangka Belitung tahun ini?
2: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar umum, mahasiswa, terutama untuk yang misalnya berbaris, ya kan, itu SD, SMP, SMA, kemudian pawai, ya kan, karnaval, itu ngajak juga masyarakat. Kemudian untuk yang sepeda hias, ya kan, motor hias sama mobil hias, itu juga melibatkan banyak juga dari pelajar, juga dari umum. Nah, ini masuk ini udah cukup banyak, tapi kita berharap lebih banyak lagi kawan-kawan kita dari sekolah dan juga dari masyarakat untuk bisa daftar kegiatan ini. Pawai baris-baris ya, itu dari tingkat SD, SMP, SMK, umum juga ada, itu sudah yang dari SMA ya, dari SMK, tapi yang dari umum sudah banyak. Dari umum sudah ada 10 ya. Mobil hias itu kita dominasinya juga dari umum ya.
3: Target ada enggak Pak untuk targetnya?
2: Kita berharap ya, target sepenuhnya. Sih saya belum yang penting kita berharap semua terlibat itu. Jadi jangan sampai ada di misalnya baris-baris cuma sedikit, tapi saya yakin banyak. Tapi untuk karnaval itu juga udah banyak. Cuman keterlibatannya biasanya kan dekat-dekat dengan akhir baru banyak yang daftar. Kadang-kadang juga motor seperti itu. Nah, ini yang kami harapkannya dengan sosialisasi yang banyak yang kita flyer di media sosial, itu bisa narik masyarakat lah untuk ikut andil bagian di kegiatan ini.
3: Baik itu BUMN,
2: iya, BUMN swasta ya. Jadi kalau BUMN swasta itu kita berharap ya di motor hias dengan mobil hias ya. Itu yang kita harapkan. Umum juga sudah mulai banyak itu.
3: Kemudian Pak, untuk ada sejumlah larangan mungkin ya, seperti yang di oleh MUI itu agar tidak ada itu laki-laki yang menyerupai.
2: Oh iya, itu kita kita jagalah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk menampilkan hal seperti itu, karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat bahwa ada yang laki-laki pakai baju perempuan gitu kan ya,
3: atau sebaliknya.
2: Nah, ini juga karena kita nih mayoritas beragama ya, terutama Islam, yaitu kan dilarang. Jadi kita akan sampaikan kepada nanti peserta untuk tidak melakukan itu. Nanti akan sampaikan, panitia juga nanti akan menyampaikan itu.
3: Oke, harapan kita Pak untuk event ini Pak?
2: Ya, kita berharap meriah ya. Kita berharap meriah karena HUT kita udah ke 81 ya. Dengan umur segini artinya memang kondisi yang ekonomi yang memang sebenarnya kita terbatas, tapi jangan sampai ini kemeriahan berkurang. Jadi kita berharap malah dengan ini malah bisa perputaran ekonomi lebih banyak nih. Ya, dengan ramai kegiatan ekonomi UMKM, orang bergerak, orang dari daerah akan datang ke sini. Ya, itu pasti akan membawa perputaran ekonomi. Jadi dihimbau ya diikutlah ramai-ramai. Karena di sinilah event kita memang dengan kondisi ekonomi kita malah menjadi lebih senang ya, lebih bergairah ya untuk merayakan ke hari kemerdekaan ini.
1: Iya, mendengar demikian tadi perbincangan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terkait kegiatan pawai tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan akan memperkuat hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Mirzani menyatakan Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi perlu terus mendorong hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah. Selain hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya memperkuat ekonomi dari desa. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah berada di tengah masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi dan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Kita juga harus memperkuat ekonomi dari desa, karena kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat.
1: Di sisi lain, Mirza menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan Lampung. Pembangunan daerah harus dimulai dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada hari ini hingga 30 September mendatang. Al-Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Al-Haris menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan.
2: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan. Itu kita harapkan.
1: Karena itu pihaknya berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Dirinya menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia Festival Semarang Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Daerah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten Kaur. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten Kaur dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
1: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Kaur ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor kecamatan setempat. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Semengu Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan setelah upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semengu Senin kemarin. 3 kampung yang menerima penghargaan tersebut yakni Kampung Bumi Putra, Kampung Pancanegri, dan Kampung Bratayuda. Ketiganya dinilai mampu memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Camat Umpu Semengu, Barusman, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Menurutnya, 3 kampung tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga menempati peringkat teratas di wilayah Kecamatan Umpu Semengu. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Barusman menjelaskan, terdapat 26 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kampung yang memiliki kinerja pemerintahan terbaik.
2: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dan di desa kita masing-masing. Itu ada 26 indikator yang kami nilai yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan standar dari penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
1: Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja seluruh kampung melalui pembinaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan transparan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari RRI Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan anak muda. Banyak yang merasa senang saat mendapat banyak like dan komentar. Namun, tak sedikit juga yang merasa kecewa ketika respon yang didapat tidak sesuai harapan.
1: Duh, kenapa sih postinganku sepi banget? Padahal aku udah edit lama.
2: Emang kenapa, Li?
1: Lihat deh, baru dapat 10 like. Teman-teman yang lain bisa dapat ratusan.
2: Ya, mungkin mereka lagi sibuk atau belum lihat.
1: Aku jadi ngerasa postinganku jelek deh. Kayaknya aku gak menarik.
3: Alia, dari tadi kamu kelihatan murung. Ada masalah?
1: Enggak kok, Ma. Cuma postinganku nggak ada yang merhatiin aja.
3: Nak, nilai diri seseorang itu bukan dari jumlah like. Yang penting kamu percaya diri dan tetap jadi diri sendiri.
1: Tapi sekarang semua orang tuh lihat dari situ, Ma.
3: Tidak semua, Nak. Orang yang benar-benar peduli sama kamu akan tetap menghargai kamu, walaupun tanpa postingan apapun.
2: Alia, aku lihat kamu hapus postingan kemarin ya?
1: Iya, aku sempat mikir, kenapa aku harus sedih ya cuma gara-gara angka yang ada di layar.
2: Nah, itu dia. Yang penting kan kamu bahagia, bukan sekedar terlihat bahagia.
1: Aku mau mulai pakai media sosial dengan lebih santai. Gak perlu selalu cari pengakuan.
4: Setuju. Kita pakai media sosial buat berbagi, bukan buat membandingkan diri.

0: Eh, ada notifikasi lagi. Hai, postingan kamu kemarin bagus banget. Aku jadi ikut semangat. Ternyata bukan soal banyaknya yang lihat ya, tapi siapa yang benar-benar merasakan.
1: Nah, itu baru Alia yang aku kenal.
0: Selama ini aku capek sendiri, ngejar angka, like, view, komentar, padahal belum tentu itu bikin aku bahagia.
1: Iya, Li. Kadang kita lupa yang penting itu bukan ramai, tapi bermakna.
0: Aku kira kalau banyak yang lihat, aku bakal ngerasa cukup, tapi malah makin kosong. Mulai sekarang, aku mau posting bukan buat validasi, tapi buat berbagi hal yang aku suka. Lucu ya, satu pesan aja bisa bikin aku ngerasa cukup.
1: Karena itu tulus, Li.
0: Iya, mungkin yang aku butuhin bukan perhatian banyak orang, tapi koneksi yang beneran.
1: Dan kamu udah nemuin itu sekarang.
0: Akhirnya, aku bisa jadi diri aku sendiri lagi.

Setiap orang memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Jangan biarkan angka di media sosial menentukan rasa percaya diri kita. Jadilah diri sendiri dan gunakan media sosial dengan bijak. Anda baru saja mendengarkan drama radio berjudul Validasi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya generasi muda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM, Pro 1 Palembang.

0: Hei, Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, masih bareng Tata mendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Bernadia, tolong bilang ini mimpi. Ini udah ngomong kita ke pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Masih bersama lagu-lagu yang pastinya menemani Anda di sore hari ini. Mungkin Anda sedang di perjalanan, mau menuju ke rumah, baru balik dari kantor, hati-hati aja di jalan. Pokoknya apapun kegiatannya kamu, entah itu baru balik kuliah, baru balik ngantor, atau baru mau keluar rumah juga, hati-hati aja di jalan ya. Ada informasi menarik ini pendengar mengenai film Seni Merayu Tuhan yang mengajak penonton muda untuk melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film ini beradaptasi dari buku karya Habib Jafar yang menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Jadi Hikmah ini awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, keinginan untuk berubah dengan cepat itu justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Jadi berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Seni Merayu Tuhan ini merupakan produksi Wahana Kreator Nusantara yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar. Film ini dibintangi oleh Ari Irham, Teuku Rizky, Lutesia, dan juga serta pemeran lainnya yang saat ini sedang tayang di bioskop ya. Buat yang mungkin kira-kira gitu kan ya, kira-kira pengen banget nonton di film, buru nonton mumpung masih tayang. Tapi buat yang udah boleh spill ke kita, gak apa-apa juga ya, kira-kira seseru apa atau sebagus apa, semenginspirasi apa film ini. Jadi silakan aja pendengar kasih tahu kita, spill dikit-dikit lah ya, jangan spoiler banyak banget di 0821 792 7900.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Waktunya cek fakta, kami hadirkan untuk Anda. Beredar sejumlah unggahan di media sosial Facebook yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru, yaitu setiap perempuan yang tengah menjalani masa kehamilan wajib untuk membayar pajak setiap bulan. Salah satu unggahan yang menyebarkan klaim tersebut adalah akun Facebook Uti Mas Bait ya, pada Sabtu 8 Agustus 2026. Nah, pendengar, setelah dilakukan verifikasi narasi tersebut ya, melalui pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci perempuan hamil wajib bayar pajak, ternyata hasilnya tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan informasi tersebut. Jadi yang ditemukan hanyalah artikel yang ditulis oleh I. Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada tahun 2024 yang lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12%. Menurut I. Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis itu tidak dikenai oleh pajak pertambahan nilai. Karena jasa pelayanan kesehatan medis termasuk di dalamnya melahirkan, itu merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang memanfaatkan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi sementara itu berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak Indonesia, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Jadi berdasarkan hasil penelusuran, faktanya ya, informasi bahwa Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan baru agar perempuan hamil wajib membayar pajak itu tidak benar. Itu ditemukan di berbagai portal berita maupun siaran pers resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: pastinya juga untuk Anda yang di jalan pengen banget dengerin lagu favorit, boleh langsung aja ke WhatsApp-nya kita ya di 0821-7927-9090 atau bisa offline di 0711-369977. Pendengar, hingga kemarin ya, Kota Palembang itu masih dikepung udara buruk ya. Jadi kita diminta untuk stay, untuk memakai masker maksudnya. Karena indeks kualitas udara Palembang itu menyentuh di angka 104 dengan konsentrasi PM2.5, jadi mencapai 10,7 kali lipat di atas batas panduan tahunan WHO. Wilayah Sumsel ini termasuk Palembang masih minim curah hujan dengan suhu udara panas itu menyengat sampai dengan 36 derajat Celcius. Nah, kita terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan itu diwajibkan untuk menggunakan masker serta membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Sesaat lagi kami akan hadirkan Lentera Hati untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Lalu ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku. Takutlah kepada Allah.' Maka aku bangkit, 'Ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Jika Engkau ridho dengan perbuatan tersebut, geserlah sedikit batu itu.' Maka batu itu bergeser sedikit." Menurut Muslim Syarif, pada masa itu adalah masa kelaparan dan si gadis meminta 120 dinar. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mengupah seorang upahan untuk membuat tempat padi. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, 'Berikanlah upahku.' Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepadaku dan berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku.' Aku menjawab, 'Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya.' Ia berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan.' Aku menjawab, 'Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya.' Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

0: masih dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah yang aku kehendaki." Maka pedagang itu menjawab, "Apa yang kamu kehendaki dariku? Bukankah urusanmu adalah hartaku? Ambillah barang-barang itu dan pergilah." Kemudian si penyamun mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya. Si pedagang berkata, "Tunggulah sampai aku berwudu dan berdoa kepada Tuhanku." Setelah itu si pedagang bangkit untuk berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Baru kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuduh si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa untuk pertama kalinya, kami mendengar bunyi gaduh di pintu gerbang langit. Kami berkata, sebuah kejahatan telah terjadi. Ketika engkau berdoa untuk kedua kalinya, pintu langit terbuka dan terlihat seberkas nyala api. Ketika engkau berdoa untuk ketiga kalinya, Jibril alaihi salam turun ke langit kami dan berteriak, 'Siapakah yang mau menolong orang yang tertekan ini?' Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diizinkan membunuh penyamun itu. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka dan keputusasaan." Setelah itu si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika Dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum

Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.

Pendengar Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, kami akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak surah Fatir ayat 27 sampai dengan 32, dibacakan oleh Qori Gita Fitraya DSPDI, dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Robbal Alamin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Siapa yang kangen sama lagu Sahara Kau Bukan Untukku ini? Yang kayaknya emang ini zaman-zamannya kita dulu dengerin. Dia kan kayak warawiri gitu ya di MTV Ampuh gitu kan di tahun 2007-an ya. Lagu ini nemenin masa muda Anda kah? Kenapa? Sekarang udah ngerasa tua banget ya? Enggak lah ya pastinya pendengar ya. Jadi memang lagu-lagu kayak gini tuh dulu waktu pas zaman-zaman kita tuh lagi kayak, kan dulu tuh momen dimana kita tuh selalu kayaknya tiap hari tuh dengerin radio, dengerin lagu-lagu update, dengerin info-info dari radio. Gak seperti sekarang yang kayaknya apapun itu kita larinya ke media sosial, YouTube ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang memang bahkan Gen Z tuh udah balik lagi buat dengerin radio, bahkan jadi narasumber di radio ya. Emang benar sih radio itu selalu nemenin kita ya, seperti layaknya teman sejati lah ya. Walaupun saat ini teknologi berkembang, radio pasti masih menjadi sesuatu yang dinanti ya. Jadi pendengar, kalau misalnya kita ngomongin soal radio kan banyak program-program yang disajikan gitu kan ya. Nah, apa sih program favorit Anda? Siapa yang pernah rela nunggu berjam-jam untuk program favoritnya di radio? Sama seperti kayak televisi, radio kan juga memiliki program yang berbeda-beda. Jadi setiap program itu punya tagline-nya juga dan konsep yang berbeda-beda. Apa program favorit Anda yang mungkin sekarang lagi dengerin Pro 1 gitu kan ya. Dari beragam banyak program di Pro 1, kalian tuh paling nungguin program yang mana sih? Mungkin ada program yang memang khusus kita muterin lagu, terus Andi juga bisa nyapain orang-orang tersayang gitu kan ya. Mulai lagu pop, indie, dan genre lainnya. Biasanya juga kan para penyiar, bukan penyihir, itu juga akan memberikan fakta menarik seputar lagu dan musisinya. Jadi selain program favorit, pasti kamu juga udah punya banyak lagu favorit, bahkan penyiar favorit yang ditunggu-tunggu ya. Bahkan cuma dengan mendengarkan suaranya aja, kamu udah tahu nih, oh ini yang siaran ini ya. Sampai kamu juga hafal jokes-jokes recehnya yang bikin kamu tuh kayak ketawa terus ya. Jadi memang itu kamu cuma bisa dapetin di radio. Dan seunik itu ya gak sih pendengar? Nah ngomong-ngomong soal radio, jangan lupa ya, untuk download aplikasi kita itu ketik aja di Play Store, ketik RRI Digital. Jadi di situ kamu bisa dengerin RRI manapun yang mau kamu dengerin ya, streamingnya kita. Bahkan kamu juga bisa update informasi yang lagi happening sekarang tuh apa gitu kan ya, melalui RRI Digital juga. Karena itu langsung terkoneksi ke rri.co.id. Buat yang mau dengerin lagu favorit boleh banget di 0821 792 7900. Bahkan juga kamu bisa langsung ke media sosial kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan ring upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan cipta tadi saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat nih. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
8: Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
9: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sescap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sescap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
11: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
12: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
24: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
24: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
1: Sementara
24: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3, menyimak informasi lewat berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini kembali menemani Anda Palembang sore ini ya, masih di hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Mimbar Agama Kristen. Di kesempatan malam hari ini akan mendengarkan materi mengenai Merdeka dari Dosa bersama Pendeta Thompson Gultom, SPDK, Penyuluh Agama Kristen.

0: Gama Kristen.
1: Shalom, selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda saat ini berada. Sebelum kita masuk dalam tema pada malam hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kasih dari Bapa di surga menyertai kami semua pada malam hari ini. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan satu kidung pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.

0: Haleluya.
1: Puji Tuhan. Sabda Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mungkin para pendengar

Semua saat ini lagi hangat-hangatnya merayakan momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Merdeka berarti lepas ya, bebas dari penjajah kalau dalam konteks kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi di dalam kitab suci Alkitab, kita bicara tentang merdeka dari dosa. Ya, tentu para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda saat ini berada, baik di desa, di kota, baik juga di pedalaman, sudah tentu paham apa itu dosa, apa itu merdeka. Jadi kalau dikaitkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa orang yang merdeka dari dosa berarti orang yang lepas ya, bebas ataupun tidak terikat oleh ikatan-ikatan belenggu dosa. Jadi manusia ketika dia ditebus oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat, secara otomatis kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan satu bukti yang sangat real akan kemerdekaan sejati dari umat Kristen. Tetapi di sini dikatakan di dalam teks kitab Galatia, Paulus sebagai penulis itu memberikan satu teguran, satu pemikiran bahwa tulisan suratnya ini mengoreksi, mengingatkan kembali bahwa jemaat Galatia adalah merupakan jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Beberapa kali beliau pergi dan bahkan mampir, bahkan lewat dari daerah Galatia ya, khususnya di daerah Makedonia, di Listra ya, mereka berkunjung mengadakan zending pengabaran Injil. Dia selalu ingat kepada jemaat yang dulu pernah dia buka, dia rintis, yaitu di Galatia. Tetapi kabar ataupun info yang dia terima bahwa jemaat di sana sudah mulai melenceng, sudah mulai melakukan hukum Taurat sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Nah, info ini dia terima, Rasul Paulus menerima info ini, membuktikan bahwa ada satu ajaran-ajaran yang salah, ajaran sesat yang disampaikan oleh para nabi-nabi palsu yang menggeser keberadaan Yesus Kristus. Jadi dalam teks ini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh keselamatan itu bukan semata-mata karena perbuatan baik, bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia sering berpuasa, bukan karena dia suka menolong, bukan karena dia memberikan banyak bantuan ataupun sedekah ataupun amal, bukan. Tetapi dalam teks ini dikatakan bahwa sesungguhnya anugerah ya, kasih karunia, itulah iman yang dia ajarkan. Iman yang dia sampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya hanya karena keyakinanmu, hanya karena kasih anugerah Yesus, engkau diselamatkan. Bukan karena engkau melakukan hukum-hukum Tuhan ataupun hukum Taurat, bukan. Jadi Paulus ingin meluruskan kepada kita para penganut, pengikut Yesus Kristus atau orang yang percaya bahwa ajaran yang benar adalah hidup percaya kepada Tuhan, percaya kepada darah Tuhan Yesus, imanmu yang membawa engkau kepada jalan keselamatan. Itu yang dia tuliskan dalam firman ini. Itu yang pertama, yaitu ada satu panggilan, yaitu saudara-saudara, sesungguhnya kita itu sudah merdeka, dan Kristus yang memerdekakan kita dalam Galatia 5 ayat 1.
Jadi bukan karena

Karena hukum Taurat bukan karena sunat, bukan, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ada peringatan di situ dalam ayat yang ke-13. Mengapa dikatakan ada peringatan? Sesudah ada panggilan untuk merdeka, ada peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui sabda Tuhan, yaitu janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup bebas dalam dosa. Jadi kalau di Jakarta itu ada istilah suka-suka gue katanya. Ya, terserah gue katanya gitu. Istilahnya mau buat dosa itu urusanku gitu ya, dalam arti ya terserah gue katanya gitu. Nah, pokoknya seakan-akan liberal, bebas. Yesus tidak akan melihat, Yesus tidak akan mampu menerobos semua kesalahan dan dosa yang aku lakukan. Jadi seakan-akan manusia ini sudah melebihi dari paranormal, seakan-akan mampu menerawang akan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena jarak antara tempat kediaman Tuhan Yesus mungkin bagi manusia ya dalam tanda petik itu jauh, dan tidak mungkin Tuhan akan tahu saya jatuh dalam dosa, saya berbuat zina, saya membunuh, saya melakukan dusta atau kebohongan, saya melakukan perceraian, atau saya main perempuan, atau saya main judi. Iya, Tuhan tidak akan tahu itu dalam pemikiran akal manusia. Tetapi dalam teks firman ini dikatakan ada peringatan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan mentang-mentang kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita seenaknya, sesuka hati ya, dengan bebas melakukan segala tindakan dosa, perbuatan kotor yang sangat ditentang oleh Tuhan kita Yesus. Dan yang terakhir adalah dalam firman Tuhan tadi di ayat 13, saling melayani, saling mengasihi. Berarti ada bentuk tanggung jawab. Jadi sebagai umat Kristen yang sejati, bukan hanya engkau ditebus dari dosa, bukan hanya engkau menerima anugerah, tetapi layanilah ya, dalam arti bertanggung jawablah engkau di bumi ini, berbuatlah yang baik ya, sebagai kesempatan untuk kita hidup di dunia, dengan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi omong kosong ya, bursit kalau dia ngomong saya sayang, saya mengasihi engkau, tetapi di depan mata ya, di depan mata dalam arti tidak mampu kita mengampuni manusia. Ya, lagu panjang lebar, doa panjang, tetapi manusia yang di depan mata saja sulit kita ampuni. Ya, bahkan kita sulit membantu ataupun menolong seseorang. Kita sudah tahu dia miskin, kita tahu dia lapar, kita tahu dia tidak sanggup membayar segala kebutuhan hidupnya. Kita tahu dia banyak hutang, kita tahu dia banyak kekurangan, tetapi diam, kata diam, cuek, tak mampu menolong, tak mampu melayani, tak mampu memberikan satu solusi. Itu merupakan satu kelemahan, kekurangan. Oleh karena itu, mari kita coba belajar dari firman Tuhan ini. Hiduplah bertanggung jawab sebagai umat Kristiani. Buktikan, tunjukkan bahwa engkau sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Layani Tuhan, baik di gereja sebagai song leader, sebagai pembicara, narasumber, ataupun sebagai song leader, pemain musik. Dan kalaupun engkau berada di luar pintu gereja, kerjakan hal-hal yang baik, yang mampu membuat orang bahagia, sukacita. Bantu panti asuhan, bantu panti jompo, berikan hatimu kepada anak-anak yatim, kepada
orang-orang tidak mampu. Berikan hatimu kepada orang-orang yang kelaparan, yang kena gempa bumi, yang bermasalah, yang lagi banyak pikiran, yang stres ya. Ya, semua hal-hal yang kecil yang bisa kau lakukan, kerjakanlah. Cobalah melalui melayani Tuhan. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, bahwa kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Amin. Sebelum kita tutup mimbar agama Kristen pada malam ini, nanti kita akan dengarkan satu kidung pujian, lalu saya akan tutup di dalam doa.

Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, malam ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan tentang arti merdeka dari dosa. Berkati kami semua, baik juga semua pendengar Pro 1 RRI dimanapun saat ini mereka berada. Senantiasa disertai, diberkati oleh Tuhan. Pakai radio ini menjadi satu alat untuk boleh mendekati ataupun memberikan pencerahan kepada umat-Mu di seluruh kota Palembang. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus tetap beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama-sama mimbar agama Kristen untuk di kesempatan hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama Pendeta Thompson Gultom, SPDK Penyuluh Agama Kristen dengan topik Merdeka dari Dosa. Dan pendengar, program acara mimbar agama Kristen hari Selasa ini sekaligus menutup kebersamaan saya bersama Anda di sepanjang Palembang sore ini. Pastinya setelah ini akan ada rekan saya Nadia yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang malam ini. So, Tata Edin pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: aktivitas paling bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
3: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51 Mbak.
6: 53.
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca. Ia baru sadar, rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat, dengan dukungan ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
3: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang.
1: Iya Pak, saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
2: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
3: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
1: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
0: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
5: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Pendengar, baru saja kita hadirkan Sandiwara Radio yang sudah kita dengarkan Anakku Sayang, Anakku Mayang dari RRI Banten. Dan pendengar selanjutnya, Palembang malam ini bersama Sanadiar juga Kang Agus akan bersama di acara Obrolan Komunitas.
1: Segera Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan Komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, Obrong Komunitas selalu hadir setia menemani malam hari Anda di Palembang malam ini. Malam hari ini kita bersama 3 anak muda yang keren yang sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa, dan tema kita adalah prestasi nasional tenis meja Polsri. Kita akan kenalkan satu-satu narasumber kita malam hari ini yang sudah berkenan hadir walaupun suasana malam, tetap semangat untuk hadir di Prosatera di Palembang untuk ngobrol bersama kita hingga pukul 21 nanti. Dan mendengar siaran langsung ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang, dan juga Anda bisa bergabung kasih komentar, like di kanal YouTube kita Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita kenalan dulu satu-satu narasumber kita, karena kata orang kalau enggak kenal maka tak sayang ya. Ya, aduh, saya jadi merasa muda nih malam hari ini. 3 narasumber kita cantik dan ganteng. Kita mulai dari yang cowok dulu ya, karena dia di tengah-tengah posisinya. Ada M. Arief Raka Eratama, biasa dipanggil dengan Raka. Ini mahasiswa D4 Telekomunikasi Polsri. Assalamualaikum Raka.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Kecil sekali suaramu, bisa dekat lagi dong.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu baru keren, suaranya menggema gitu. I'm Arief Raka Eratama, D4 Telekomunikasi Polsri. Gimana aktivitas hari ini, Arief Raka?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Hari ini enggak kuliah atau kuliah?
1: Kuliah, tapi pembekasan untuk wisuda.
0: Oh, sudah mau wisuda?
1: Iya, tanggal 22 ini udah
0: 22
1: wisuda.
0: 22 Agustus ya?
1: Iya.
0: Tinggal menghitung hari kata Kerzayanti ya.
1: Betul.
0: Waduh, rasanya gimana?
1: Alhamdulillah 4 tahun di Polsri lancar, baik gitu.
0: Baik, kenangan manis pastinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, nanti kita ngobrol prestasi ya. Kita beralih ke sebelah kanannya Raka dulu. Ada Lutfia Sari Dewi, biasa dipanggil?
2: Pipi.
0: Pipi, pipi kanan kiri? Apa kabar Pipi?
2: Alhamdulillah baik. Okay.
0: Manajemen bisnis Polsri ya?
2: Iya.
0: Semester berapa?
2: Baru mau masuk semester 3.
0: Semester 3, berarti udah 1 tahun dong ya?
2: Iya.
0: Oh, gimana rasanya?
2: Ya sejauh ini sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, enak ya. Oh mantap, mau jadi apa sih manajemen ini ya, bisnis? Cita-citanya rahasia gak sih?
2: Pasti rahasia.
0: Oke, selanjutnya paling muda kayaknya ya?
3: Aduh, oh. Aduh,
0: paling muda terbang aduh. Ya rasanya ya. Alicia Aviva Farena, aduh namanya seperti di Spanyol lah ya. Panggilannya apa?
3: Panggilannya Cici.
0: Cici, ya. Oh karena ada Alicianya ya.
3: Iya, betul.
0: Biar ponakannya gak susah mungkin Alicia. Ya, ya, Cici
3: biar,
0: ya.
3: Biar cepet
0: inget ya. Cici D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Udah mau tamat juga?
3: Mau naik semester 7.
0: Semester 7, iya. Tinggal menghitung juga ya.
3: Iya, lumayan.
0: 1 tahun lagi kayaknya ya.
3: Iya, tahun depan.
0: Tahun depan, susul sama Arief ya.
3: Iya.
0: Oke, sampai sekarang gimana? Kayaknya asik-asik ya?
3: Asik-asik sih, asik, tapi mungkin ya? Udah menjelang mau
0: skripsi.
3: Skripsi kayaknya lumayan.
0: Lumayan sibuk.
3: Lumayan sibuk.
0: Oke, kita sudah kenal satu-satu ya narasumber kita malam hari ini. Tema kita prestasi nasional tenis meja Polsri. Wow. Kalau dari jurusan Anda masing-masing, wow, ini kerennya ya. Tapi kalau dari jurusannya Vipi, kemudian Arief atau Raka, juga Cici, kayaknya jauh sekali dengan tenis meja ya. Ini bisa cerita dulu nih dari Raka dulu, kenapa Raka suka dengan tenis meja?
1: Kalau dari awal main tenis meja itu dari ayah sebenarnya.
0: Ayah.
1: Jadi di keluarganya ayah itu main tenis meja semua. Om, tante main tenis meja semua. Jadi
0: bibi gitu ya.
1: Iya. Oh. Jadi ikut main tenis meja juga dari kelas 2 SD kalau enggak salah.
0: 2 SD? Raka sudah tahu tenis meja?
1: Iya.
0: Berarti dunianya memang sudah dari kecil mengenal tenis meja.
1: Betul.
0: Karena lingkungan keluarga.
1: Iya.
0: Oh, wajar ya ke tenis meja ya. Oke. Kalau Pipi gimana mengenal tenis meja? Nih padahal Diko kan manajemen bisnis gitu ya. Nah, kenapa Pi? Ada cerita gak di balik itu?
2: Kalau dari kecil tuh papa tuh emang hobi tenis meja, jadi Pipi tuh ada kakak, jadi berdua diprivatin di rumah awalnya.
0: Waduh, sampai privat juga?
2: Iya.
0: Ada privatnya ya?
2: Ada.
0: Kayaknya bener-bener kepo nih ya. Jadi gara-gara ayah, papanya suka, jadi Pipi juga suka.
2: Iya, awalnya sih disuruh kan, terus kayak lama-lama ada klubnya dimasukin di situ, mulai nyaman, jadi
0: mulai nyaman.
2: Jadi hobi juga.
0: Oke, jadi akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Nah, kalau Cici gimana Ci? Kenapa bisa suka tenis meja?
3: Kalau aku kurang lebih sama sih kak, dari papa. Awalnya tuh papa tuh emang atlet juga pas mudanya.
0: Oh iya. Begitu.
3: Terus diturunin ke anak-anaknya. Jadi kakak aku dulu tuh pas kakak tuh latihan kan lumayan jauh ya umurnya sama aku.
0: Iya.
3: Kakak latihan tuh aku suka diajak. Suka diajak. Terus kayak awal-awal tuh ambil-ambil bola dulu.
0: Ambil bola dulu.
3: Terus ngeliat orang-orang kan main semua kayak, ih kayaknya seru deh. Terus juga kayak diperkenalkan lah.
0: Oh gitu ya. Ya. Jadi udah biasa ada mengenal tenis meja dari usia kecil. Oke, okay, jadi kalian bertiga ini memang lingkungan keluarga sudah mengenal tenis meja.
3: Iya. Yeah.
0: Yeah. Wajar, alhamdulillah ya. Tapi yang pasti kita benar-benar bangga karena orang tua itu memberikan motivasi positif buat kita.
1: Betul.
0: Dan ternyata dari kalian bertiga ini memberikan nama posi yang tingkat nasional ya kabarnya ya.
3: Insya Allah.
0: Kasih bocoran dulu dong, juara berapa nih?
3: Aduh.
0: Cici atau Arif yang mau cerita nih?
1: Boleh saya dulu.
0: Boleh.
1: Jadi di Medan kemarin itu saya mengikuti tiga kategori untuk tenis meja. Yang pertama itu untuk mixed double atau ganda campuran.
0: Iya.
1: Yaitu bersama Cici. Itu mendapatkan juara satu.
0: Wih, keren. Terus?
1: Yang kedua yaitu bergu putra. Itu bersamanya kakaknya Pipi.
0: Kakaknya Pipi
1: juga ikut. Jadi mendapatkan juara tiga. Dan yang satu lagi itu ganda putra, sama juga sama kakaknya Pipi.
0: Iya, dapat juara tiga juga. Jadi dapat nomor semua.
1: Dapat semua.
0: Tingkat nasional, luar biasa. Kasih aplaus dong. Oke. Okay. Kemudian Cici.
3: Iya.
0: Cici, kalau berduet sama Arif juara satu itu apa chemistry-nya bisa nyambung? Jarang-jarang ya cewek-cewek bisa satu ini ya, akhirnya dapat juara gitu. Apa karena latihannya terlalu sering, terus disiplin, apa seperti apa Ci?
3: Sebenarnya Cici sama Raka juga udah kenal lumayan lama juga kan.
0: Yeah.
3: Jadi untuk bangun chemistry sih lumayan mudah sih. Dan juga menjelang Porseni terus kita dijadiin partner buat ganda. Jadinya semenjak itu sih berusaha buat minimal tuh seminggu kami ada latihan ganda gitu.
0: Latihan ganda.
3: Kami biasanya sih keliling klub-klub yang ada di Palembang yang gitu-gitu. Terus juga kayak sparring di Poltek juga. Kan ada jadwal rutin latihan juga kan di Poltek.
0: Oke. Jadi karena latihan ya. Kalau Pipi bisa cerita nih dapat juara berapa Pi?
2: Kemarin ikut dua kategori, yang pertama beregu putri, alhamdulillah emas.
0: Emas, waduh ini anak-anak keren-keren banget. Makan apa sih? Juara satu, beregu ya?
2: Iya sama Kak Cici juga.
0: Sama Cici juga, balik-balik ke Cici. Beregunya itu seperti apa? Dua orang cuma? Enggak?
2: Beregu.
0: Iya, beregu itu seperti apa?
3: Jadi beregunya tuh kayak gini.
0: Coba
3: mungkin
0: dijelasin.
3: Cici izin.
0: Oh, boleh.
3: Jelaskan. Dia tuh kayak beregu dua gitu. Jadi kayak mainnya tuh jadi berdua.
0: Berdua.
3: Jadi tunggal-tunggal ganda gitu. Ambil poinnya jadi di tunggal pertama, tunggal kedua, terus ntar kalau imbang satu-satu baru ambil poinnya terakhir di ganda.
0: Oh,
3: gitu.
0: Seperti itu aturan mainnya.
3: Iya.
0: Okay. Jadi itu juara satu dapat emas ya. Alhamdulillah, jadi tiga-tiganya menorehkan prestasi tingkat nasional. Keren banget. Ini ada salam loh dari Mas Nasyid. Nah, ini pasti kenal, gak mungkin gak kenal. Iya, wah peraih emas terbanyak nih.
3: Waduh.
0: Makasih ya Mas Nasyid. Aduh keren-keren banget nih anak-anaknya. Ada Afifah, Keisha, Aulia. Siapakah itu?
3: Itu beregu putri juga.
0: Beregu putri juga.
3: Iya.
0: Saya gak dateng ya.
3: Iya.
0: Ada Nancy, Eka Putri. Wih orang-orangnya keren banget nih. Siapakah Nancy?
3: Ada ini.
0: Masih. teman juga ya?
2: Pelatihnya sih.
3: Dosen pelatih yang tari.
0: Oh, pelatih tari. Makasih ya Mbak Nancy, juga Mbak Afifa. Kemudian ada Muhammad Rifki Alfarizi 6621. Top banget Posri di bidang tenis meja. Kasih bintang tuh ya, medali juga, terima kasih. Ada Rusmana Fandi 8010. Kayaknya kenal deh. Siapa ya? Rusma Fandi. Pelatih. Bukan. Dia yang kenal ya. Makasih Rusma. Kemudian ada Mahesa Fizi 8919. Apa ya? Checkers. Apa tuh? Makasih ya. Ada lagi nih Garasi Edit. Saya fansnya number one gitu. Ini yang di kelompok ya, kayaknya Checkers ini ya.
3: Aduh.
0: Apa itu?
2: Checkers itu. Apa itu? Panggilan Cici.
0: Oh, panggilan Cici. Apa Ci panggilanmu Ci?
3: Enggak gitu. Jadi gini Kak, jadi
0: ceritanya kan, gimana?
3: Jadi pokoknya aku tuh ada dekat sama
0: seseorang.
3: Bukan, temenan lah sama, satu organisasi juga.
0: Satu organisasi, terus?
3: Dia ikut fotografi.
0: Terus?
3: Ya aku kan jadi ikut bersosialisasi lah sama teman-teman seni dia yang lain. Yaitu yang kaligrafi. Jadi ada satu orang ini yang dari kaligrafi manggil aku Cikers.
0: Cikers.
3: Singkatannya itu tau
0: apa?
3: Cici Jokers.
0: Oh, Cici Jokers.
3: Iya Kak.
0: Waduh, keren banget itu.
3: Aduh, gimana ya, itu keren
0: Cici
3: ya?
0: Jokers ya.
3: Itu keren ya.
0: Keren lah. Makasih ya Mahesa. Kemudian ada Rusma lagi. Anak-anak Posri memang keren Kak Nadier. Iya dong, Posri siapa dulu nih? Pasti nih kan anak Posri itu memang dari tahun 90, dari tahun ibu dulu sampai sekarang memang membawa prestasi terus. Terima kasih ya. Ada Mosreto Cikers katanya, panggil lagi. Kayaknya lebih terkenal Cici daripada kalian berdua ya. Oke, balik ke laptop ya. Kita ke ini dulu, Arif dulu ya. Kayaknya saya suka manggil Arif deh, karena anak saya Arif gitu. Arif, tenis meja ini kan memang ada aturan mainnya ya. Mejanya, kemudian memegang raketnya. Nah ini bisa dikatakan tingkat nasional sama kita yang pernah main di seperti di kampung, di lomba-lomba, itu mungkin bisa cerita juga seperti apa sih aturan mainnya gitu.
1: Kalau untuk nasional itu lebih kompleks,
0: lebih
1: untuk
0: kompleks
1: aturannya. Jadi untuk service itu bisa di judge oleh wasit. Kalau bolanya di dalam meja, nggak boleh. Terus yang kedua itu tangan tidak boleh mengepal bola. Nah, yang waktu kemarin itu di judge oleh wasit karena tangan mengepal bola pas saat servis. Nah, itu tidak boleh.
0: Oh, jadi bola itu harusnya seperti apa?
1: Di
0: saya enggak dibawa ya.
1: Jadi saat servis itu bola harus terlihat full. Tidak boleh digenggam,
0: Oh, di atas
1: boleh.
0: Sini ya? Telapak gini.
1: Iya, betul.
0: Oh, enggak boleh dipegang.
1: Enggak boleh dipegang.
0: Jadi gini.
1: Jadi ya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang ketiga, peraturan bat itu juga harus dilihat ada namanya tuh IITF. Jadi internasional peraturannya. Jadi diaturlah sebuah karet itu melalui regulasinya. Jadi kalau tidak masuk di regulasi IITF maka tidak boleh dipakai. Di aturan nasionalnya seperti itu. Okay. Kalau tapi yang untuk yang main-main saja enggak apa-apa.
0: Enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Apalagi untuk lomba 17.
1: Iya, enggak masalah.
0: Oke, Pipi kan udah biasa sama Cici ya, mengenal raket gitu. Pertama kali megangnya itu pernah gak sih ada cerita gitu di balik itu, menariknya?
2: Pastinya pernah sih, waktu kecil tuh kan pasti kalau pegang bat tuh kan belum apa?
0: Belum fasi banget ya?
2: Iya, jadi suka lepas gitu.
0: Kirain mau bola ternyata ininya yang mantap. Pernah kan ya? Kalau Cici gimana pengalamannya Ci?
3: Kalau aku karena aku pas kan mulainya pas kecil dan pas kecil aku pendek banget. Jadi kayak enggak sampai meja gitu.
0: Iya benar. Kalau sekarang enggak lagi dong.
3: Kalau sekarang enggak lagi dong.
0: Iya. Jadi memang kalau tenis meja itu dari zaman ibu dulu memang asik mainnya. Baik cewek ataupun cowok. Kalau cewek ini luar biasa loh, bisa menorehkan prestasi seperti kalian berdua. Karena kebanyakan kalau tenis meja itu cowok rata-rata ya. Nah, di tingkat nasional ini bisa cerita juga nih gimana menghadapi semua pesaing. Itu kan tingkat nasional ya. Ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari mana-mana. Gimana tuh Arif sama Cici juga Pipi bisa cerita pengalamannya gitu.
1: Boleh ikut, Pipi, ya? Boleh, boleh Cici duluan.
0: Cici dulu deh.
3: Dari aku. Pengalaman ini ya.
0: Gimana tuh memeningkatkan rasa percaya diri, kemudian supaya nggak gugup, supaya nggak ini kayaknya dari Jawa ngeri deh gitu, gitu. Seperti apa nih motivasinya? Apa yang ada di hati dan kemudian apa yang dibuat Cici supaya nggak takut sama lawan gitu? Tipsnya?
3: Kalau Cici sih sebenarnya kita kan juga sama-sama latihan ya. Iya. Kita sama-sama latihan, kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha semua.
0: Sama-sama makan nasi gitu.
3: Sama-sama makan nasi gitu. Ya gugup tuh pasti ada, pasti dan rasa ada. Rasa ketidakpercayaan diri itu tuh pasti ada. Cuman kan ya kita dari Cici pun ikut pertandingan juga bukan cuma sekali, dan rasa gugup
0: sudah
3: itu
0: sering,
3: sudah
0: ya?
3: Sering dialami dan selama ini juga dilewatin aja dan dijalin aja apapun hasilnya ya. Ya berarti itu sudah usaha yang terbaik dan hasil yang terbaik yang udah dikasih gitu.
0: Mantap. Kalau Arif gimana? Bisa cerita juga nih.
1: Kalau melawan mental itu kayaknya lebih susah daripada main tenis mejanya. Karena dapat tekanan untuk mendapatkan emas. Jadi solusinya itu teriak sih pas dapat poin.
0: Teriak. Pas main itu.
1: Iya, pas main boleh.
0: Tidak
1: teriak.
0: Tidak dilarang ya?
1: Enggak dilarang.
2: Enggak diperbolehkan.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
3: Tapi enggak pas bolanya lagi jalan.
0: Yang setelah kita
3: dapat poin, kita teriak boleh dong.
1: Boleh.
0: Waduh, teriaknya.

0: dekat mic ya, nanti kita.
1: Orang-orang sih biasanya cole.
0: Oh, cole. Yeah. Artinya apa itu?
2: Enggak ada sih itu.
0: Enggak ada ya, asik aja ya. Iya. Oke. Ada salam lagi kayaknya dari teman-teman kita di kanal YouTube Afifah Kesya. Aduh, nambahin lagi kayaknya nih. Pencetus stickersnya enggak ada nih. Hafiz, top ganda lawan di tim tenis meja Posri. Keren-keren banget ya. Pokoknya semuanya memberikan jempol semua nih buat kalian bertiga.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Balik lagi, kalau bicara soal kampus, ini gimana dukungan dari Civitas Akademik untuk kegiatan olahraganya? Katakanlah tenis meja. Di Posri sudah lengkap prasarana untuk tenis meja?
1: Ya, disediain.
0: Disediain ya?
3: Iya.
0: Oh, lengkap ya? Tinggal dari kitanya?
3: Iya, ada meja, bola, terus lagi tempat latihannya.
0: Oke. Okay.
3: Itu sudah lengkap, dari Poltek-nya.
0: Ya. Pelatihnya?
3: Pelatihnya ada?
0: Ada.
3: Ada.
0: Dosen juga?
3: Ya, dosen ya. Juga.
2: Iya, dulu juga ikut Perseni juga, jadi atlet juga.
0: Atlet juga.
2: Ya, dulunya atlet juga, dan dapat medali juga.
0: Medali juga.
2: Iya.
0: Didikannya medali juga gitu. Jadi benar-benar ini pelatihnya keren. Sampai sekarang tetap melatih ya?
2: Iya.
0: Okay. Nah, kemudian kalau untuk Cici sama Pipi dan Arif, yang namanya generasi muda itu kan butuh apa ya namanya, menularkan hal yang positif ya di kampus. Nah, gimana kalian bertiga memberikan motivasi pada teman-teman agar mau berolahraga, kemudian jangan jadi mahasiswa yang mager, kemudian jangan kalah dengan kecanggihan teknologi, menggunakan handphone, gawai, main game lah katakanlah. Ini gimana menularkan motivasi ini kepada teman-teman? Bisa Cici atau Arif atau Pipi?
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Kalau dari saya sih motivasi untuk lebih sehat sih ke teman-teman.
0: Iya.
3: Jadi setiap minggunya itu saya ajak teman-teman yang maaf kalau menyebut obesitas itu jogging di,
0: iya, di
3: KI.
0: KI.
3: Jadi memotivasi lah.
0: Terutama olahraga untuk
3: terutama
0: jogging. Kalau tenis meja mah udah pilihan ya.
3: Iya.
0: Kalau Cici gimana?
2: Kalau aku kebetulan teman-teman aku sih setelah aku tahu aku atlet dan mereka merasa ih Cici kayak ikut pertandingan bulu, mereka tuh ada rasa kayak mungkin kayak ih pengen juga deh olahraga kayak Cici gitu.
0: Dapat prestasi, dapat emas
2: jadi
0: gitu.
2: Jadi tanpa Cici harus kayak ayo, mereka termotivasi sendiri gitu.
0: Akhirnya ada juga yang ikut gabung ya?
2: Iya, ada juga yang ikut.
0: Oke. Kemudian kalau Pipi gimana?
1: Kalau Pipi kemarin tuh mereka lihat Pipi juara tuh kan alhamdulillah. Terus mereka pengen nyoba gitu. Jadi kayak
0: ada
1: kayaknya pengen gitu mau
0: pengen
1: main
0: seperti Pipi juga.
1: Iya.
0: Berarti motivasinya benar-benar karena udah melihat langsung. Oke. Terima kasih. Ini ada salam lagi nih dari Muhammad Maulana Surya Adila. Siapakah ini?
1: Ini yang buat nama
2: Cicers. Pencetus Cicers tuh.
0: Pencetusnya. Aduh, makasih ya dicetuskan. Ngepes banget nih sama Cicers. Waduh. Oh ya, ini karena cantik ya. Soleha gitu ya. Baik, kita akan break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya sampai pukul 21. Yang mau bergabung silakan peringat di line telepon 369997 atau juga yang mau tanya-tanya lewat kanal YouTube boleh, nanti Cici sama Pipi dan Arif juga akan menjawab pertanyaannya. Silakan. Kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi masih bersama Bro Komunitas melalui Pro 1 RRI Palembang.
4: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Ya, halo.
6: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
5: Jam berapa toh, Mbak?
6: Jam 9 loh ini.
5: Weh, jam 9?
6: Iya.
5: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
7: Rifki, kemana?
5: Kelas, wes.
7: Mending di kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, yuk.
7: Wes lah, yuk.
8: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
7: Iyalah.
8: Paling-paling nongkrong neng kantin.
7: Ngerti wae.
8: Yo, lanjut nongkrong yuk.
7: Saiki.
8: Iyalah, nyore sambil ngopi.
7: Yo, wes.

0: Ah, mumpung masih muda.
1: Mantap.
2: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar, kita lanjut kembali obrolan komunitas kita bersama tiga talenta muda yang luar biasa yang sudah menorehkan prestasi tingkat nasional untuk bidang olahraga tenis meja. Ada Arif, ada Cici dan Pipi. Oke, tetap standby ya. Oke, kita lanjut ya Cici sama Arif juga Pipi. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Yang namanya olahraga harus punya semangat, menjaga kesehatan, kemudian mood dijaga. Kemudian juga kita merasa bahwa kepuasan kita saat ini atau kemenangan saat ini itu menjadi batu loncatan untuk lebih baik. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan gimana nih kalian bertiga menjaganya? Karena sehat itu kan sangat penting dijaga ya.
1: Betul.
0: Nah, gimana nih? Mulai dari Arif dulu.
2: Kalau dari saya itu seminggu 3 kali jogging.
0: Jogging ya.
2: Terus kemudian jaga makan, jaga makan yang pedas, jaga makan yang terlalu asam.
0: Oke.
2: Itu doang sih.
0: Itu aja
2: saya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Ya masih minum air putih ya?
2: Iya betul, jangan minum yang manis.
0: Iya jangan yang manis ya. Kalau lihat yang manis boleh dong ya. Jadi air putih apalagi cuaca seperti saat ini ya.
2: Iya.
0: Benar-benar harus butuh yang namanya minum air putih, jaga kesehatan. Kalau Cici gimana jaga kesehatannya Ci?
3: Kurang lebih sama sih Kak.
0: Sama ya.
3: Tapi Cici juga seminggu sih 2 kali paling jogging. Terus juga Cici gak terlalu banyak makan manis.
0: Coklat
3: terus,
0: gitu.
3: Iya, gak terlalu banyak makan
0: terlalu
3: manis. Terus juga Cici emang suka buah-buahan gitu-gitu.
0: Oh iya ya, buah-buahan itu kuncinya ya. Kalau nasi makan juga masih.
3: Nasi makan dong.
0: Tapi gak banyak ya.
3: Iya.
0: Kalau Pipi gimana Pi resepnya Pi? Biar tetap sehat sampai meraih prestasi nasional gitu.
4: Ya kurang lebih sama juga
0: sama
4: sih.
0: Sama ya.
4: Ya jogging paling seminggu tuh 2 kali. Terus sekarang kan udah ada CFD nih.
0: Oh iya, tiap hari Minggu ya.
4: Iya.
0: Oke, jadi itu caranya. Gak apa-apa tuh dicontoh sama teman-teman yang lain. Pasti namanya untuk kesehatan itu sangat penting. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang ngefans banget sama Cikers. Aduh, makasih ya. Maul Suryadi. Oke, yang lain boleh tanya dong sama 3 narasumber kita. Apa nih resepnya bisa jadi juara di tingkat nasional? Oke, kita lanjut. Kalau dukungan keluarga gimana? Untuk semuanya satu-satu nih. Arif dulu.
2: Dari saya sih alhamdulillah didukung full tanpa ada hambatan. Terus juga dari ayah dan mama itu mendukung full juga. Ayah kan juga atlet dulunya.
0: Atlet ya.
2: Jadi latihan dengan ayah juga.
0: Latihan juga sama ayah.
2: Iya, latihan juga sama ayah.
0: Berarti benar pepatah mengatakan kalau buah itu tidak jauh jatuhnya ya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi dukungan orang tua luar biasa.
2: Iya. Yeah.
0: Cici gimana Ci?
3: Cici juga sih.
0: Sama ya.
3: Iya, soalnya juga dari jadwal latihan sih papa sering suka bantu. Ayo kita latihan sama papa gitu-gitu.
0: Okay.
3: Papa juga bantu blokin kan, bantu. Ayo latihan sama papa.
0: Wow, wajar sih juara ya. Orang tuanya mau support banget. Jangan-jangan kalau latihan ke polisi juga diantar ya. Pipi gimana Pi dukungan ayah dan ibu atau keluarga gitu?
4: Orang tua sih support banget.
0: Support banget ya.
4: Pas tanding kemarin papa tuh kayak mana live-nya.
0: Oh,
4: gitu.
0: Live-nya. Untung enggak ke Medan juga papa ya. Jadi lihat live-nya.
4: Iya.
0: Kasih semangat, dukungan. Oke, semuanya memang keluarga itu sangat mendukung dan mempengaruhi kita kayaknya. Karena restu orang tua itu katanya juga baik ya buat kita. Restu ibu, restu ayah, itu untuk kesuksesan kita dimanapun kita berada. Kita lanjut lagi, kalau sudah dukungan, kemudian kita bicara soal media sosial. Nah ini penting juga nih, tenis meja, ini kan olahraga yang juga jadi favorit ya. Gimana kalian menggunakan media sosial? Untuk kegiatan katakanlah di kampus, kemudian juga untuk kegiatan pribadi, ini gimana menurut kalian? Media digital ini sangat mendukung atau tidak gitu? Ya silakan mulai dari Cici dulu.
3: Kalau aku juga kebetulan kan aku prodinya multimedia digital.
0: Iya,
3: ya
0: sesuai bidang ya.
3: Iya terus kayak branding tuh sangat penting ya. Jadi aku sosial media sih lumayan membantu aku buat yang tadinya nggak tahu aku itu atlet jadi lebih tahu terus akhirnya aku suka di DM buat diajak latihan yang gitu sih.
0: Followernya udah banyak kayaknya.
3: Masya Allah.
0: Masya Allah. IG-nya apa sih Ci?
3: Aduh.
0: Kasih bocoran. Adik-adik yang nyater nanti. Kalau Arif gimana, Rif? Media sosial bagi Arif gitu.
2: Kalau sosial media tuh kayaknya membantu dari tenis meja lumayan sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari TikTok, IG. Lumayan sih untuk perkuliahan juga lumayan membantu kan. Bisa belajar dari YouTube juga kalau untuk tugas akhir.
0: Termasuk tugas akhir.
2: Iya, termasuk tugas akhir juga. Okay.
0: Kalau Pipi gimana, Pi?
4: Menurut Pipi.
0: Media sosial.
4: Media sosial tuh ngebantu kalau kita mau lihat-lihat lomba tuh bisa dari IG juga, sering upload dari PTMSI mungkin.
0: Iya. Untuk motivasi kita juga ya. Oke. Jadi sangat penting peranannya. Selagi itu yang positif lah ya. Oke. Kemudian kalau mau bagi waktu gimana satu-satu nih? Kalau Arif gimana? Apalagi udah mau menjelang skripsi. Gimana mau bagi waktu antara olahraga, kemudian kegiatan akademik, juga Cici dan Pipi? Seperti apa?
2: Kalau dari saya itu jadwal untuk latihan dikurangi. Biasanya seminggu itu 4 kali atau 3 kali.
0: Jadinya
2: nah,
0: berapa?
2: Nah, semester 8 ini cuma sekali seminggu.
0: Sekali seminggu.
2: Jadi hari Senin sampai Jumat itu kuliah. Sabtu itu baru latihan. Minggu istirahat.
0: Istirahat total?
2: Istirahat total.
0: Khusus sama keluarga?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Cici gimana, Ci? Ngatur waktunya, Ci? Lagi semester 7 ya?
3: Aku kebetulan, mungkin ini salah satu kekurangan aku juga sih, Kak. Aku lumayan jelek sih manajemen waktunya.
0: Enak banget ya ada orang menyadari kekurangannya gitu. Wow, keren.
3: Menurut Cici sih, Cici lumayan kurang begitu bagus dengan manajemen waktu. Karena juga Cici magang, terus juga...
0: Oh, magang juga?
3: Iya, lagi magang kan. Kemarin menjelang persen itu lagi magang. Terus juga Cici ada ikut organisasi. Terus ikut beberapa kegiatan di luar juga gitu kan.
0: Oh, mantap. Masih bisa juara satu.
3: Aduh.
0: Ini istimewanya. Udah banyak kegiatan di luar. Tapi tetap ngambil juara.
3: Masya Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, Cici belajar buat satu-satu. Jadi mikirin satu-satu. Jadi mungkin karena di rumah juga ada meja dan juga ada robot juga buat latihan. Papa juga kan suka ngajak latihan. Jadi Cici mungkin pas setelah pulang magang nyicil tugas-tugas, terus nyicil kayak kerjaan yang ada di organisasi, ntar malamnya baru latihan sama papa, yang gitu-gitu. Wah, sih Bali.
0: Padat banget jadwalnya ya. Oke, jadi hari Minggu sama kayak Arif?
3: Hari Minggunya Cici tergantung.
0: Oh, tergantung.
3: Kalau Cici biasanya Sabtu Minggu tuh
0: latihan.
3: Latihan menjelang porseni itu Cici Sabtu Minggu sparing. Iyalah sparingnya sama
0: Arif.
3: Sama Arif.
0: Minggu libur.
3: Minggu
0: tergantung ya.
3: Tergantung juga. Kalau misalkan paginya bisa dipakai latihan, Cici pakai latihan. Terus mungkin siang sore, siang sampai malamnya yang ngerjain nyicil-nyicil tugas-tugas gitu.
0: Baik. Kalau Pipi gimana, Pi? Ngatur waktunya, Pi?
4: Kalau Pipi sih alhamdulillah masih semester 3 ya.
0: Semester 3 ya.
4: Belum banyak tugas-tugas gitu kan. Jadi alhamdulillah juga kuliahnya pagi kan sampai siang. Jadi sorenya masih bisa latihan. Terus ya itu bisa sekali seminggu tuh 5 kali bisa, terus Sabtu Minggunya kadang Sabtu main di luar dan Minggunya mungkin istirahat.
0: Istirahat, jadi harus ada istirahatnya ya, gak boleh terlalu diporsir. Oke, makasih banyak udah berbagi pengalaman ini. Yang lain silakan kasih komentar di kanal YouTube. Ini gak ada yang nanya nih, kasih pujian semua kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau di tingkat nasional itu kan ada benar-benar namanya aturan yang harus dipatuhi ya.
2: Iya.
0: Baik dari pertandingan, kemudian sesama atlet juga harus menjalin namanya silaturahmi gitu. Nah, ini kan ketemu semua provinsi ya waktu itu ya di Medan. Ini gimana kalian untuk menjaga agar tetap kompak satu sama lain? Ini kan bawa tim ya. Ini gimana? Mungkin Ari bisa cerita.
2: Kalau dari saya itu kalau tetap kompaknya karena kenal dari kecil ya, jadi nggak terlalu dibahas sih untuk kompak-kompaknya, tinggal menjalani latihan terus sparring. Di sana juga ngobrol nyantai, nggak terlalu tegang. Jadi kalau dipanggil untuk masuk lapangan itu sudah siap.
0: Oh, udah siap. Oke. Jadi itu kalau Cici gimana, Ci, untuk menjaga kekompakannya gitu?
3: Menjaga kompak. Kalau Cici emang pada dasarnya Cici orangnya emang suka ngobrol ya kak. Mm-hmm. Jadi mungkin sebelum main juga Cici bakal ajak mereka ngobrol, terus kayak oh gimana nanti mainnya gini-gini gitu. Mm-hmm. Lebih baik ngobrol sih buat bangun chemistry kalau ada. Yeah. Terus juga Cici kebetulan kalau misalkan lagi bertanding sebenarnya nggak terlalu banyak berinteraksi juga kecuali sama tim. Mm-hmm. Kalau berinteraksi sama yang
0: lain,
3: ya yang di luar polsri,
0: sehelo aja
3: kayak hai udah habis itu duduk udah gitu. Okay. Nanti setelah udah dapat medali gitu, mm-hmm, udah selesai baru say hi sama yang lain.
0: Iya, selesai tugas dulu dong ya.
3: Iya, selesai tugas dulu.
0: Biar enggak pecah konsentrasinya.
3: Iya, betul.
0: Kalau Pipi gimana, Pi?
4: Sama juga sih, sama
0: ya, kayak Cici. Ada gak sih selama di Medan ada yang apa ya, kata-kata orang tuh cinlok itu ya?
3: Aduh.
0: Pernah gak sih, karena kan ini masa muda ya, namanya kita manusiawi. Ada gak itu penyemangat ya?
3: Penyemangat.
0: Atau gak terjadi ya?
4: Bukan cinlok banget sih.
0: Oh, nah ini kasih bocoran nih Pipi ya. Tapi ditahan dulu, ada laptopon yang berdering. Mudah-mudahan gak salah alamat ya. Oke. Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Malam.
1: Selamat malam. Halo.
0: Selamat malam. Iya, ini obrolan komunitas dengan Mas siapa, Mas?
1: Sama Bapak Imam.
0: Bapak Imam. Mau nanya, Pak ya? Halo.
1: Halo, Bapak Imam di Empatlawang.
0: Pak Imam di mana?
1: Di Empatlawang.
0: Empatlawang. Ada yang mau ditanya, Pak?
1: Ada, sama tiga narasumber.
0: Oh, ada tiga narasumber kita. Tenis meja nih. Loh kok putus, Pak? Aduh, Bapak, mungkin sinyal ya. Yeah. Jauh juga dari Empatlawang. Oke, yang lain ya kita coba lagi ya. Kayaknya terputus, nyambung lagi nih. Halo.
5: Halo, Pak Nadia.
0: Iya, ini benar-benar nyambung ini, enggak salah alamat ya.
5: Dari Pak Jakar ya,
0: Pak. Iya, silakan Pak Jack. Ada Pipi, ada Cici, ada Arif. Silakan.
5: Yang laki-laki siapa namanya?
0: Arif. Nama lengkapnya ya? M. Arif Raka. Nah, panggilannya Raka.
5: Iya. Malah saya juga Arif juga.
0: Oh, benar ya, banyak Arif yang suka. Oke. Silakan Bang Jack, mau nanya apa?
5: Mau tanya ini Pak, ini ya Bang Arif ya.
0: Mm-mm. Masih muda loh, jangan Bapak.
5: Ya, Bang Arif ya.
0: Iya, silakan Bang Jack.
5: Kejuaraan selanjutnya, apakah di tingkat mahasiswa itu ada sistemnya itu seperti tingkat nasional, misalnya kejuaraan mahasiswa, apa youth game, apa-apa itu, apakah itu apa yang juara-juara ini bisa bergabung ke tingkat nasional atau seperti apa selanjutnya untuk prestasi tingkat nasional ataupun internasional?
0: Oh, maksudnya dari
5: kejuaraan-kejuaraan di dalam selanjutnya.
0: Setelah Porseni maksudnya?
5: Apa masih bisa diseleksi lagi tingkat nasionalnya apa?
0: Dipilih. Oh, maksudnya
5: ke luar negeri gitu.
0: Oh, untuk tingkat internasionalnya ya. Ya,
5: gimana ininya?
0: Oke. Okay. Gitu. Bisa nyambung, Rip?
5: Bisa bergabung.
0: Oke, okay. Ya, itu aja Pak.
5: Terima kasih.
0: Makasih, waalaikumsalam. Makasih Bang Jack yang dari Kenten, ini pendengar setia kita banget. Tadi yang terputus Pak Lawang, silakan Pak. Disusul lagi ke 369-97. Arif bisa jawab atau Cici?
2: Bisa, kalau untuk pertanyaan tadi itu kemungkinan bisa.
0: Bisa ya.
2: Kalau selagi mainnya bagus, mainnya rapi, itu bisa dilirik oleh pelatih nasional.
0: Oke, nanti bisa diajak internasional.
2: Ya, bisa diajak internasional.
0: Nah, jadi membuka celah ya.
2: Membuka celah.
0: Baik, kita coba lagi dengan telepon 369-97. Selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam.
0: Malam, siapa Pak?
6: Dengan terputus tadi.
0: Oh ya, terputus tadi. Dengan Bapak siapa Pak tadi?
6: Pak Iman di Empatlawang.
0: Ya silakan Pak Iman, ada yang mau ditanyakan.
6: Ada, dia kan pernah nggak main di negeri tetangga?
2: Negeri tetangga. Dari kita bertiga.
0: Pernah nggak main di negeri tetangga?
6: Ya.
0: Oh.
6: Belum. Mm-mm. Ya kalau belum mohon kejar-kejar terus tingkat dunia.
0: Oh, begitu. Iya. Baik.
6: Masalahnya saya kalau di Empatlawang ini bukan tenis meja, namanya main pingpong.
0: Iya. Benar itu pingpong ya.
6: Iya. Kan semoga di tingkat dunia ya bertiga.
3: Amin.
0: Terima kasih loh Pak Iman doanya. Mudah-mudahan terkabul ya.
6: Amin. Katanya kan pernah nggak ada main di sama-sama apa itu
0: negeri
6: sahabat.
0: Oh iya ya, gabung-gabung sama negara tetangga ya.
6: Ya nyari pengalaman.
0: Itu aja Pak.
1: Ya.
0: Makasih ya Pak Iman.
1: Malam.
0: Nah, ini pertanyaan banget, ini motivasi nih. Gimana Arif bisa jawab?
2: Kalau dari saya sih belum ya, semoga aja di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya itu bisa bertanding di
0: negeri tetangga.
2: Negeri tetangga.
0: Oke, terima kasih doanya ya. Cici, kepingin gak sih?
3: Pingin dong, pingin siapa ya? Yang gak mau. Pengen dong, tapi ya,
0: mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ada ya arah kesana. Pipi sama?
4: Sama, pengen juga sih.
0: Oke, yang paling dekat Singapura.
3: Malaysia.
0: Ya. Oke. Baik, makasih ya untuk Pak Iman doanya. Ada lagi, kayaknya seneng banget nih pendengar kita sama main pingpong. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam.
7: Ya, ini yang namanya dengan Pak Yono di hari ini.
0: Oh, Pak Yono, silakan Pak Yono.
7: Iya, ini kan demi olahraga kan?
0: Iya, tenis meja, pingpong.
7: Ya, pingpong ya. Oke. Jadi kan yang tiga narasumber itu kan, iya udah tingkat nasional kan?
0: Iya.
7: Ya kalau bisa tingkatkan lagi supaya Indonesia ini menjadi nama yang baik.
0: Oh begitu, tingkat internasional ya?
7: Iya, itu aja Mbak ya.
0: Itu aja, makasih Mas Yon. Ya,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih support semuanya, Pak Zakaria, Pak Iman, Pak Yono di Muara Enim. Luar biasa lo kalian didengerin sampai 4 lawan, sampai Muara Enim. Bahkan siaran kita juga didengar sampai Singapura loh, dalam negeri juga. Baik, kita ke kanal YouTube dulu ya. Ada siapa lagi nih yang nanya? Dari Ojin Friansah 4616. Sriwijaya juara. Ada yang kenal?
2: Iya,
0: kenal aja ya.
2: Iya, kenal. Official
0: ya. Ini ada Kiki aja. Wih, keren banget nih untuk semuanya. Makasih Kiki ya. Ojin juga nih. Raka, bednya aman gak?
2: Bednya aman.
0: Kenapa rednya, bednya?
2: Jadi kemarin tuh pas saat...
0: Ada cerita kayaknya.
2: Iya, bener. Jadi pas berangkat ke bandara itu, kan pertama kali ke Medan. Jadi saya tuh gak tahu bahwa kalau peralatan tenis meja gak boleh dalam kabin.
0: Oh begitu.
2: Jadi saat diperiksa oleh maskapainya, iya, itu gak boleh. Harus taruh di bagasi.
0: Harus ditaruh bagasi.
2: Iya betul. Jadi seperti itu.
4: Karena itu kayu.
0: Oh nggak boleh ya?
2: Iya nggak boleh.
0: Akan mempengaruhi.
4: Mungkin mukanya.
2: Jadi saya tuh disebut mukanya mafia.
0: Baik. Jadi harusnya ditaruh di mana tuh?
2: Di bagasi.
0: Di bagasi. Nggak boleh ikut kita di dalam kabin.
2: Betul.
0: Makasih ya, akhirnya cerita tuh Raka. Waduh, waktu kita tinggal 5 menit ya. Tapi ada pertanyaan ini. Kalau level event untuk mahasiswa selain Porseni, ada juga pekan olahraga mahasiswa nasional. Oh, dijawab kayaknya Popnas dan juga ASEAN University Games. Ada juga ya?
2: Iya, ada.
0: Oke, itu untuk pertanyaan juga untuk pendengar kita. Ternyata sudah ada untuk level internasionalnya.
2: Iya.
0: Makasih ya Mas Rusman sudah memberikan informasi buat kita. Jadi level internasional tuh Bang Jack, Mas Yono, nanti insya Allah 3 narasumber kita akan menuju ke sana ya semuanya.
3: Amin.
0: Adik-adik tercinta yang ganteng dan cantik, ini penutup kita, kita minta satu-satu pesan singkat saja di obrolan kita. Baik untuk prestasi, untuk teman-teman, untuk apa aja. Silakan untuk pendengar kita. Mulai dari Arif dulu nih, Raka, silakan.
2: Motivasi sih apa ya?
0: Singkat aja yang padat jelas gitu. Motivasi boleh.
2: Jangan dengerin omongan orang lain sih, tetap jalanin hidup sebagaimananya.
0: Oh, tetap jadi diri kita.
2: Tetap jadi diri sendiri.
0: Ya, oke. Cici, ada pesan singkat enggak?
3: Kalau aku pesan singkatnya mungkin percaya diri aja sama apa yang kamu bisa.
0: Percaya diri. Pipi apa Pi pesannya Pi?
4: Sama sih.
0: Sama ya. Kasih kopian. Bisa ditambah lagi enggak?
3: Kreatif. Yuk.
0: Percaya diri. Jadi dirilah diri sendiri apalagi?
4: Iya, terus jangan dengerin omongan orang itu. Sama
0: terus ya. Berlatih.
4: Ya berlatih terus sih kalau mau juara. Pastinya berlatih terus.
3: Disiplin lah ya.
0: Disiplin dan jangan pantang menyerah ya. Oke, tiga-tiganya semuanya oke banget. Terima kasih banyak. Biasa penutup kita ada tagline-nya enggak sih? Kalau
2: boleh.
0: Boleh.
3: Apa tuh?
2: Silakan.
0: Ada?
2: Boleh tengil asal jago.
0: Boleh, boleh, boleh. Itu untuk penyemangat ya?
2: Boleh, iya. Ah, itu penyemangat emas.
0: Oh, penyemangat emas ya? Mas. Akhirnya dapat emas kemarin. Iya. Oh, boleh, boleh. Pakai gaya ya.
2: Iya.
0: Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
8: Boleh tengil asal jago.
0: Keren banget. Makasih ya untuk Ariel, juga Cici dan Pipi udah bergabung malam hari ini. Semoga kamu menjadikan motivasi dan semangat buat generasi muda. Terima kasih. Teruskan prestasinya ya. Siap. Pokoknya kita tunggu kabar-kabar positif dan emas lainnya.
3: Oke.
0: Okay. Makasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari pendengar, sudah kita bersama tiga narasumber kita dengan tema hari ini Prestasi Nasional Tenis Meja Polsri. Bersama tiga narasumber kita, Lufia Sari Dewi, juga ada M. Arif Raka, kemudian ada Cici yang namanya keren banget hari ini, yang kita kenal melalui media sosial dengan nama Cici. Terima kasih banyak, luar biasa, karena beliau juga bertiga ini jadi nuansanya berbeda malam hari ini. Senadia pamit undur bersama rekan Agus, semoga apa kita bincangkan hari ini akan menambah motivasi kaula muda, generasi muda untuk meningkatkan prestasi tingkat nasional bahkan internasional. Kami berdua pamit undur, terima kasih pendengar, semoga memberi manfaat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
9: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Kompas Jam Perusahaan. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, sebanyak 374 dari 517 warga binaan lapas perempuan kelas 2A Palembang menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebanyak 370 orang mendapatkan RU1 berupa pengurangan hukuman 1 hingga 6 bulan, sementara 4 lainnya langsung bebas. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Julius Sahruzah, mengatakan, remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat dan juga berkelakuan baik. Remisi diharapkan memotivasi warga binaan lebih disiplin, aktif mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Kepala Lapas Perempuan Palembang, Desi Andriani, juga mengatakan penerima telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan berperilaku baik. Ia berharap 4 warga binaan yang bebas dapat menerapkan pembinaan dan memulai kehidupan yang baru. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan perahu bidar sebagai bagian sejarah dan identitas masyarakat yang perlu dilestarikan. Festival tahunan tersebut juga dinilai dapat mengembangkan pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Ratu Dewa berharap wisatawan tidak hanya menikmati Jembatan Ampera, tetapi juga mengenal tradisi budaya sepanjang Sungai Musi. Menurutnya, festival ini membuka peluang ekonomi bagi UMKM, pelaku kuliner, industri kreatif, dan komoditas lokal. Ia menilai kekompakan para pendayung menjadi simbol gotong royong dalam membangun Palembang. Ratu Dewa juga berharap semangat tersebut terus dijaga untuk mendukung kemajuan kota Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah personal peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Perusahaan. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang.

Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang. Wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Ya, selamat malam pencinta Ruang Rindu. Sudah dibuka sama Nicky Astria, panggung sandiwara. Duh, ada sih orang-orang yang suka dengan panggung sandiwara. Janganlah ya, kalau kita hidup itu jangan bersandiwara, tapi kalau panggung sandiwara boleh, karena semua kehidupan kita ini ada yang ngatur, yaitu Yang Maha Kuasa. Jadi kita tinggal menjalani saja. Mendengar dari Nicky Astria, kita akan buka Ruang Rindu, panggung kita sore malam hari ini di Nostalgia Indonesia dan Mancanegara sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung, kita buka line telepon, juga yang mau chat WA Pro 1 boleh. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa, Pak?
1: Dari Pak Iman yang Palawan.
0: Oh, yang tadi gabungnya. Aduh, Pak Iman. Masuk ke Ruang Rindu nih, Pak.
1: Ya, rezeki.
0: Rezeki. Udah berapa kali masuk, Pak?
1: Republik Indonesia baru inilah.
0: Alhamdulillah. Perdana masuk ya. Di suasana 17 Agustus.
1: Berapa? 3 bulan mau masuk di Ruang Rindu.
0: Enggak masuk-masuk ya Pak Iman ya?
1: Iya.
0: Berarti rezekinya sama Nadiar ya Pak?
1: Rezekinya kita menyambut hari RRI tahun...
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Bulan 41. Ulang tahun RRI apa? Republik Indonesia?
1: Tahun Republik Indonesia.
0: Oh iya, yang baru kita peringati kemarin ya.
1: Iya.
0: Tanggal 17 Agustus. Oke, Pak Iman.

0: Iman, Pak Iman ini tadi di Muara Enim ya?
1: Empat
0: Lawang. Di mananya, Pak?
1: Di kawasan Tebing Tinggi.
0: Tebing Tinggi. Oh, Tebing Tinggi mah banyak ini ya. Banyak kawe ya?
1: Kawe apa?
0: Banyak kopi enggak?
1: Enggak, Tebing Tinggi ini yang
0: terkenalnya apa Tebing Tinggi tuh?
1: Durian.
0: Oh, durian. Memang terkenal ya kayaknya dari Tebing Tinggi tuh duriannya ya. Masyarakatnya itu petani ya Pak Iman ya?
1: Iya, petani ada, sawah ada.
0: Oke. Semuanya ada. Baik, Pak Iman suka dengerin Pro 1 pakai apa nih? FM atau era digital?
1: FM.
0: Bagus siarannya Pak, diterima?
1: Terkadang-kadang hilang.
0: Kalau sekarang bagus?
1: Sekarang bagus.
0: Oke. Lagunya apa Pak Iman? Nostalgia Indonesia dan mancanegara?
1: Mancanegara My Love.
0: My Love boleh. Dikirim-kirim gak lagunya?
1: Dari siapa tuh?
0: Westlife. Westlife atau My Love yang mana?
1: My Love dari Scorpion ada tak?
0: Ah, Scorpion. Scorpion ada gak My Love ya? Bentar. Celine Dion, The Power of Love. Westlife, My Love. Ada My Love-nya versi... Bentar ya. Bentar, Bapak mau yang mana My Love-nya? Kalau Scorpion kayaknya?
1: Gak ada.
0: Gak ada Scorpion.
1: Kalau gak ada ganti aja bisa ya, gak lagu Daddy Dores.
0: Daddy Dores, dari mancanegara ke Indonesia. Daddy Dores yang mana?
1: Doa untuk nikah.
0: Oh, yang doa untuk nikah. Tantar. Doa untuk nikah judulnya.
1: Iya.
0: Daddy Dores ya?
1: Ya, itu enggak pernah diputer itu sama Ruang Rindu nih.
0: Oh, gitu. Daddy Dores. Sebentar. Ada enggak ya? Saya takutnya enggak ada nih. Boleh dikirim dulu.
1: Kenalan sama Pro 1.
0: Boleh.
1: Sama Ibu Masito, sama Mbak Cici, Mbak Sisi. Siapa lagi itu? Ibu Ali. Bang Mirpan, siapa tuh? Darmawan. Uju. Sudah itulah yang saya baru tahu, Mak.
0: Oh iya, untuk semuanya tanpa kecuali ya.
1: Semuanya tanpa kecuali, salam kenal, salam kekompakan dari Empat Lawang Pak Iman.
0: Oke, iya.
1: Buat Mak Nadiar ya.
0: Iya, benar.
1: Masalahnya saya ini susah benar masuk di sini nih.
0: Susah ya?
1: Iya. Malam ini pertama, alhamdulillah kata saya.
0: Alhamdulillah bisa masuk. Ada nggak? Ntar kita cari dulu, insya Allah ada ya.
1: Ya kalau ada selamat buat Mak Dia.
0: Kalau nggak ada kita ganti Teddy Dores ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tegas dan selamat apa tuh malam. Kerja sampai tuntas, apa yang dicita-citakan akan tercapai.
0: Amin. Terima kasih. Iya, sudah bergabung dari Empat Lawang. Ini perdana dari Mas Iman. Kita akan lanjut dulu ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Pak Darmawan.
2: Pindah ke Bukit Berbunga.
0: Iya deh. Oke, gimana kabarnya di Bukit Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Baik ya. Oke, Pak Darmawan mau pilih lagu apa nih?
2: Kalau maunya manja sama Indonesia kan?
0: Kayaknya satu aja dulu ya.
2: Kan hanya satu. Sudah kalau hanya satu dari The Mercies aja mari lihat.
0: The Mercies yang mana?
2: Hanya satu.
0: Oh hanya satu, boleh. Dikirim-kirim untuk siapa?
2: Untuk Pak Imam tadi ya. Saya sering lewat dari sana Pak Imam. Kalau mau ke Linggau itu kan dari Lahat. Memang duriannya bagus di sana mana dia.
0: Iya, memang terkenal ya.
2: Nanti dikirimnya oleh Pak Imam. Pak yang ke RRI.
0: Bapak bisa aja lah, ini.
2: Iyalah.
0: Enggak, Pak, canda loh Pak Darmawannya.

0: Jauh dari sana ke Palembang ya.
1: Kalau mobil nggak jauh makanya ya.
0: Oh. 5
1: jam tembus.
0: Bapak. Terus lanjut. Untuk siapa?
1: Ada lagunya mana ya?
0: Ada, udah siap.
1: Ya, untuk Pak Imam tadi, untuk Bu Pasito di 45, Pak Gandhi juga di Pelaju, Ibasma di Pelaju juga, Mbak Devi sisi kanan, sisi kiri, yang di Britang, Mbak Yuni sama Mbak Wendy, Pak Deham di Swiss, Bang Kiwai di Batu Raja, Pak Leman di Lampung, Bu Ali di Pemekasan, Bang Predi di Merauke, Mbak Diona di Kupang ya, semoga tidak terkena gempa dia ya.
0: Iya.
1: Cek Guria di Jakarta, Mbak Dinda di Bogor, Mbak Pipit di Talbot, di Mbak Nadia di Sukabangun, Bang Ujuk juga, Karel Simon di Kertapati, juga Bang Adi Pitung, Adi Sukarami, Tahrul juga, Andra di Marainem, juga yang di Martapura. Andri apa itu? Rian di Lisman, Ita di Sungai Lais, Pak Topik sama Mbak Wendy, Mbak Putrik Ketik di Rusun, Boy Lambedaru juga dengan Boy di Sungai Lais, Bang Jack tadi ya, sama Pak Jakari, sama Pak Snow, Pak De Rapo juga semuanya, tanpa kecuali. Kirim semua yang belum disebut namanya.
0: Oke.
1: Maaf, karena keterbatasan waktu. Mbak Nadia dengan siapa?
0: Sama Mas Agus.
1: Oh, Mas Agus.
0: Iya.
1: Sudah lama tidak ketemu.
0: Sudah lama ya?
1: Iya. Terakhir 2019. KSS terakhir. Oke, Mbak Nadia, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Darmawan. Iya deh.
1: Semuanya kita dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Semoga bersatu tetap eksis di udara.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bukit yang selalu setia menemani kita di ruang rindu. Lanjut lagi, kita satu lagi sebelum kita putar lagu dan kita senggol dulu pendengar kita di WA. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
2: Dari tadi.
0: Kecil sekali suaranya ya, seperti jauh dari mana ini, jauh sekali suaranya. Nah, begitu dong biar jelas, semangat.
2: Oh, jaringan di sini mungkin.
0: Iya, apa? Jangan kalah sama Pak Darmawan.
2: Putus terus.
0: Ini dari mana?
2: Dari Morenim.
0: Morenim siapa namanya?
2: Andra.
0: Oh, Andra. Silakan Andra. Mau dikirim-kirim atau lagunya dulu? Lagunya apa nih?
2: Lagunya
0: Judulnya apa?
2: Dari Biskota.
0: Kenapa?
2: Yang ngejar tari biskota ya?
0: Oh, bis sekolah ya?
2: Iya.
0: Dari siapa? Kus Plus?
2: Jadi dari biskota.
0: Yang seperti apa lagunya? Di sekolah yang kutunggu, kutunggu itu? Itu Richie Ricardo? Yang mana bisnya?
2: Kayak ini lagunya tuh mbak. Yang
0: mana?
2: Ngejar tari biskota itu.
0: Oh, itu dari lagunya Ahmad Albar itu.
2: Nah, iya.
0: Iya, bahasa Indonesia. Kalau di Perempat bahasa Palembang, kita ada bedanya.
2: Ada ya?
0: Ada, bahasa Indonesia ya Andra.
2: Iya.
0: Terus dikirim untuk siapa?
2: Ya kirimnya buat Pak Darmawan tadi ya. Ada yang baru turun tadi, yang pertama tadi baru masuk.
0: Ada Mas Iman yang ada di Empat Lawang.
2: Iya, Empat Lawang. Semoga duriannya banyak yang masak ya.
0: Nah. Belum musim katanya.
2: Bisa makan duriannya itu.
0: Kirim lagi, Mbak. Temanya durian berarti malam ini.
2: Iya, ada apa-apa.
0: Lanjut, siapa lagi?
2: Ya, durian kan manis. Mudah-mudahan manis juga, Cak Pak Dayar.
0: Nah, bahasa Indonesia dibilang. Terus, untuk siapa lagi?
2: Terus, kirim lagi ya. Buat Pak Kiwa ya. ada juga buatnya sakit ya.
0: Siapa lagi?
2: Hobi Eli, terus buat yang di Belitung ya, Mbak Yuni ya, bareng kawan-kawannya. Juga Aldo bareng kawan-kawan di situ ya. Ada yang di Kenton ya, Pak Zakaria kalau salah ya, bareng kawan-kawannya.
0: Pak Zakaria.
2: Makanya buat seluruh pendengar perusahaan tuh ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Siapanya selamat malam, doa yang terbaik ya, buat yang lagi mendengarkan. Kalau spesialnya buat Anggita ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Iya buat Mbak Nadiar juga sehat selalu bareng.
0: Terima kasih doanya.
2: Apa ya? Lebih baik dari hari-hari yang kemarin ya.
0: Amin. Makasih ya Andra.
2: Oke Mbak ya. Iya. Sama Bapak yang di pagar aku tadi ya.
0: Terima kasih doanya. Malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, namanya kita canda-canda, jangan dimasukin hati ya. Dimasukin ke mana ya? Terima kasih semuanya. Kita ke WA dulu. Sudah adakah yang masuk di ruang rindu malam hari ini? Saya akan coba. Mohon maaf yang untuk menelpon gak bisa ya. Sekali lagi, ruang rindu tidak bisa menggunakan line telepon di WA. Hanya satu line telepon kita di 369927. Kalau mau WA, bila mau silakan di chat aja. Dari siapa, dikirim untuk siapa, dan lagunya. Saya akan menuju dulu ke Desa Sukamulya. Ada Pak Muryoto. Selamat malam Pak Muryoto. Salam sehat, merdeka. Masih nuansa Agustus. Lagunya Teti Kadi dengan Bunga Pelamboyan. Nanti kita akan coba cari. Bang Jack, waalaikumsalam. Kenapa nih langsung BA nih? Harusnya semangat dulu nih usaha di lantelpon. Makasih Bang Jack. Bang Jack di Talangka. Ini dari Bang Jet di Talang Keramat, bukan Bang Jet yang di Kenten ya. Oh ada dua nih. Tantar. Pak Nadiar dari Bang Jet di Talang Keramat, Kota Banyuasin. Ini yang mana Bang Jetnya, bukannya di Kenten ya Pak? Oke deh, makasih ya Bang Jet yang ada di Banyuasin. Nanti Bang Jet yang Kenten bisa gabung juga. Selamat malam juga untuk Arjuna yang ada di Lahat, lagunya Daniati. Nanti kita akan coba cari lagunya. Terima kasih sudah bergabung via WA. Kita langsung saja, penelpon yang pertama tadi, Mas Iman yang ada di Empat Lawang. Kita akan dengarkan suara Dedi Dores dengan sebuah lagu buat Nike.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Pendengar, kita lanjut lagi Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu sampai nanti menjelang pukul 23. Silakan yang di line telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Nadiar.
0: Iya, silakan yang dari Desa Sako.
1: Silakan kirim-kirim ya.
0: Iya, kirim-kirim.
1: Tadi ada Mas Imam dari Palawang ya.
0: Iya.
1: Silakan apa sih Imam ya? Tunggu duriannya juga. Juga jadi ada tadi Pak Darmawan ya. Juga ada Mausito, Mbak Esmawati, Mbak Erna, Pak Anwar, Pak Asno, Bang Boy, Mbak Eni Banggi ya, Mbak Pipi, Mbak Nadia. Juga ada di sana tuh Bang Gani, Bang Ferry, Mbak Yuni, Mbak Sisi, semua-semua Ruang Rindu Mbak ya, pendengar Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya Mbak dari Ari Wibowo.
0: Judulnya apa?
1: Yang aneh tuh Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Pargawati.
0: Oh, Pargawati. Boleh, nanti kita siapkan ya. Terima kasih Uju.
1: Jangan lupa pakai masker selangnya Mbak ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Wibowo dengan Pragawati ya. Suka banget itu Ujunya ya. Tapi keren, Ujunya udah mulai bervariasi minta lagunya ya. Jadi tidak hanya lagu-lagu itu-itu aja yang diminta, ada variasinya biar Ruang Rindu juga ada warnanya. Karena setiap penyanyi itu punya ciri khas, dan kita mungkin sebagai pendengar, juga kita sebagai yang bawain, bisa menambah wawasan kita. Ternyata banyak sekali lagu-lagu nostalgia yang belum pernah kita dengarkan. Apa kabar Pak Predi di Merauke ya? Saya sudah berapa kali Ruang Rindu belum pernah masuk lagi. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semua keluarga yang ada di Merauke. Kita akan telepon lagi dulu. Selamat malam. Halo.
2: Malam Mbak.
0: Malam, kecil sekali suaranya.
2: Beginilah adanya.
0: Begini adanya. Aduh, jangan lesu-lesu dong, masih 17 Agustus. Iya.
2: Gimana
0: mau gimana lagi, bawaannya dari lahir ya. Bangun tidur, Pit?
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Dari awal.
0: Dari awal. Aduh, pemayu banget ini. Kalau ketemu Mbak Nadia mungkin pingsan kali dengar suara Mbak Nadia becet-cet-cet-cet gitu ya. Pipit di Talang, betul tuh.
2: Betul sekali.
0: Lagi musim kemarau enggak di sana?
2: Iya, sama aja kita.
0: Atau sudah mulai hujan enggak di sana? Belum pernah ya?
2: Belum.
0: Belum, sama berarti kita ya.
2: Sama di Indonesia.
0: Iya, siapa tahu lain di situ. Lagunya dulu dong, Pit.
2: Ini biasa sama Mbak Rani ya.
0: Sekarang sama Mbak siapa?
2: Lagunya itu dari Mbak Rani.
0: Oh, mau Rani lagi. Gak mau nyoba yang lain?
2: Apa ya?
0: Apa ya? Mancanegara boleh?
2: Kalau manca ini aja deh.
0: Apa?
2: Strong Wind.
0: Oh, boleh. Dari Air Supply ya?
2: Iya.
0: Boleh dikirim untuk siapa?
2: Kirimannya untuk yang udah masuk ya Mbak. Dia ada Uju, Pak Darmawan, apa lagi ya? Andra ya? Eli, Bang Kiwai, oh ya Ibu Masito ya,
0: ya.
2: Dan udah bisa gabung, apa lagi ya, Pak Idham,
0: Pak Idham,
2: semua pendengar lah Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan semuanya pada sihat-sihat saja.
0: Amin, makasih doanya ya Pit.
2: Begitu juga dengan Mbak Nadia, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Bang Agusnya juga.
0: Iya deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Pipit di Talang Petutu. Salam untuk Mbak Mi dan Mbak Tri ya. Semoga selalu semangat, tetap monitor siaran Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Sama orang Sekayu.
0: Ari.
3: Iya benar.
0: Masuk lagi Kuyung Ari. Oh, kalau di Palembang tuh Kuyung, ya, Sekayu ya. Di Sekayu ya, Kak Ari. Kak Ari lagi.
3: Kuyung Ari lah.
0: Kuyung. Ari, gimana kabar kota Sekayu?
3: Alhamdulillah, ramai benar.
0: Ramai ya. Oke, malam hari ini mau denger lagu apa nih kota Sekayu nih?
3: Lagunya dari Dewi Yul.
0: Judulnya apa?
3: Kini Baru Kau Rasa.
0: Kini Baru Kau Rasa, boleh ya. Dikirim untuk siapa?
3: Nah, dikirimnya buat Mbak Pipi dia barusan. Nah, buat Aldo di Pali, buatnya Sisi juga di Pelaju. Ada juga Sahrul di ini Kemulutan. Buat ini Pak Zakaria di Kenten. Ada juga Putra Banten di ini Mangseng. Nah, terus buat Robi, buatnya Eli juga di Gandus. Buat Mbak Ita juga di Sungai Lais. Buat semua-semuanya aja lah Mbak.
0: Semua-semua.
3: Dapat terkecuali ya, salam kompak, salam.
0: Baik.
3: Buat Pak Nadiarnya sukses selalu, selalu ya barang keluarga.
0: Amin, amin.
3: Selamat hati, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk yang sudah gabung dari Sekayu. Ade Ari. Kemudian lanjut kita kemana lagi? Tadi ada, udah tiga ya. Ada Uju, ada Pipit, ada Ari di Sekayu. Kita ke WA dulu, tadi lagu Bang Jack sudah saya putar. Ternyata sama ya yang di Kenten juga. Selamat malam untuk siapa tadi? Pak Muryoto ya lagunya nanti kita putarkan. Mohon bersabar ya. Saya akan sapa dulu untuk siapa ini? Mbak Irma yang ada di Bukit. Mbak Irma Suciati di Bukit Besar. Lagunya Don't Forget to Remember. Lagu untuk Pak Darmawan, Ibu Masito, Bang Edaham, Bang Uju, untuk semua pendengar Pro 1 tanpa kecuali. Salam sehat. Terima kasih Mbak Irma yang ada di Bukit Besar. Oh ini ada. Oke, nanti kita kirim ya YouTube-nya untuk narasumber tadi. Baik, kita ke WA lagi, sudah ada yang masuk belum? Oh sudah semua saya baca. Sekarang kita ke lagu dulu yang sudah siap dari suaranya Ari Bowo dengan Pragawati. Tapi nanti setelah kita dengarkan dulu satu informasi yang tidak kalah penting untuk kita ketahui bersama, baik berskala nasional ataupun berita lokal dari kota Palembang. Baik pendengar, kita ke informasi kali ini gempa bumi yang ada di NTT, ini kita kembali untuk mengetahui informasi dari saudara-saudara kita di NTT, di mana dikabarkan BNPB mengatakan tidak ada laporan warga yang nyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT yang terjadi pada hari Sabtu. Meskipun tidak ada laporan orang hilang, hingga hari Senin kemarin proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten yang terdampak untuk mengantisipasi laporan terbaru, sekaligus untuk disiagakan mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Nah, pendengar, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Kemudian, rangkaian gempa tersebut juga bermula dari gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu, sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Mekanisme sumber gempa merupakan pergerakan naik atau transfal. Karakteristik gempa dangkal dengan kekuatan besar, kemudian memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

0: Selamat malam pendengar yang mau bergabung, silakan masih ada waktu di line telepon 369977 yang juga mau WA boleh. Untuk telepon WA tidak melayani yang nelpon ya, mohon maaf. Jadi untuk yang WA silakan Anda bisa chat saja di 0821-7927-9090. Kalau line telepon ya satu kita gunakan 369977. Selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam mana dia?
0: Malam. Ini gaya-gayanya dari Bali ya?
1: Ya, betul mana dia.
0: Saya sudah hafal nih gaya-gayanya Ken Arok ya.
1: Oh iya, harus dong, harus sudah sering dong.
0: Iya, Ken Arok. Gimana kabar Bali?
1: Oh, ini kabar Bali.
0: Masih malam, masih kemarau enggak di sana?
1: Kemarau masih. Turis juga masih banyak.
0: Masih ya. Banyak dong ya, namanya juga daerah wisata yang nomor satu.
1: Ya, kalau tidak ada pariwisata ini, kita bangkrut semua ini.
0: Oke, lagunya dulu apa nih, Ken Arok?
1: Lagunya As Long As You Love Me.
0: As Long As You Love Me, dikirim untuk siapa?
1: Kirim dulu buat Nadia, terus buat Pipit, Adi Pitung, Bang Aswin, Jasmine, Robby, Anggi, terus ada Suisi, Mang Wijo, Sinaga, terus ada siapa lagi ya, si Andra sama Eli juga, selamat malam saja semuanya buat Mbak Nadia. Selamat malam, Cik Ita lagi satu ya, selamat malam Cik Ita, selalu buat Mbak Nadia, selamat malam, selamat tugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih, cari.
0: Terima kasih dari Denpasar sudah bergabung, ada Ken Arok yang selalu semangat 45. Lanjut lagi, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siapa ya?
2: Nadia yang cantik.
0: Siapa? Roy. Boy. Boy di Sungai Lais ya. Nama aslinya Boy juga nih. Boy. Nama KTP juga kayaknya. Kayaknya mau sensus saya. Boy, Sungai Lais. Lagi musim apa nih Sungai Lais? Ikan-ikan pada gimana nih kabarnya kemarau? Masih musim apa nih di Sungai Lais nih?
2: Belum ada musim.
0: Belum ada musim. Iya deh. Berpengaruh gak sih ikan-ikan di sana kalau musim kemarau kayak gini?
2: Gak pengaruh lah.
0: Jadi gimana? Ikannya sedikit, banyaknya mati atau gimana?
2: Kalau di lautan enggak, ini kan di sungainya.
0: Sungainya enggak masalah ya? Menyusut?
2: Menyusut kayaknya.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan kita doakan akan cepat turun hujan ya.
2: Amin.
0: Lagunya apa nih?
2: Tulup Sembadi deh.
0: Tulup Sembadi? Dari Bee Gees ya? Tulup Sambadi, kita pilih yang Tulup Sambadi itu dari sebentar. Tulup Sambadi, somebody love me, gitu ya?
2: Mbak Nadia mau nanya.
0: Oh jangan, nanti pada lari semua pendengar kita. Dikirim-kirim dulu sambil saya cari lagunya.
2: Buat Pak di Maroko, kami mau berikan apa kabar ya? Buat Mas Cito, angkatan Karimu ya. Mbak Ida Sungai Lais ya, di alamat SMA.
0: Iya.
2: Suka bangun. Itu tadi tapi tenggolannya buat Cisco Joko, buat Robby ya, di nama kasih ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Ida, Pak Ida. Katain lagi siapa tadi? Awan, Pak Mbak Darmawan, dia nyenggol tadi.
0: Oh, semuanya katanya.
2: Maja deh, siapa yang salam.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagu tadi Pak?
0: Ada, udah siap. Dari Michael Bolton, Tulup Sambadi ya?
2: Oh, cinta seseorang. Mbak Diarin cantik, selalu berjaya Mbak ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Untuk yang di mana tadi? Oh iya, di Sungai Lais. Ada Boy. Kita lanjut kembali di 369977. Selamat malam. Halo, malam. Halo. Kok putus ya? Halo, malam.
3: Bagi rindu memori lewat lagi.
0: Oh, kenapa Oma kecil suaranya, Ma?
3: Kenapa ya?
0: Kejauhan kayaknya.
3: Enggak, mungkin dari ini ya, agak delay kayaknya di radionya.
0: Oh gitu, kok ada delay ya? Di sini enggak kayaknya.
3: Ini radio di HP itu mungkin agak lambat.
0: Sehat,
3: Mbak Nadia?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Cuaca panas
0: loh. Oh, makin kecil menghilang kayaknya suaranya ya.
3: Hilang ya? Mana?
0: Coba-coba, pakai HP apa pakai apa nih?
3: Pakai telepon rumah ini.
0: Oh, pantes, telepon rumah. Iya. Memang kecil kalau telepon rumah, kecuali pakai handphone. Iya. Oke, lagunya apa?
3: Lagunya ini aja, Hey Jude aja, Mbak.
0: Hey Jude, dikirim untuk siapa, Oma?
3: Dikirim buat Oma Ana ya, yang ada di Prabu Mulia, apa kabar ya? Untuk Ana yang di Sorong juga. Bang Uju sudah masuk ya?
0: Sudah dong.
3: Oh, buat Bang Uju ya, belum monitor, baru sebentar ini monitornya. Buat yang baru masuk tadi si Boy ya. Boy sama Ken Arok tadi yang di Bali ya. Pak Darmawan di Bukit untuk ibu apa tuh yang di Bukit, Ibu Irma ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Apa kabar juga buat Pak Anwar. Ya, buat yang Uti yang ada di Pamekasan, apa kabar? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Pak Predi yang ada di Merauke dengan Bu Utrinya juga. Untuk Teh Dinda. Untuk ini juga Pak Gandhi ya, Bu Asmawati dan Depi. Juga untuk Pak Iqbal. Siapa tuh yang di ini, yang Bora ini, Map Andra dengan Anggi. Mbak Elinya juga, untuk semua-semuanya aja deh. Mbak Nadir ya.
0: Oke.
3: Okay. Ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ito sudah bergabung dan lagunya sudah kita siapkan juga dari The Beatles dengan Hey Jude. Saya akan sapa dulu via WA yang sudah masuk malam hari ini. Abah Gaul di KM20 hadir. Terima kasih Abah. Lagunya apa? Boleh request insya Allah kalau ada ya. Mbak Irma di Bukit sudah kita putarkan lagunya. Bang Jack juga sudah tadi lagunya. Oke, Julio Iglesias. Kemudian untuk Pak Murioto yang ada di Sukamulya. Mohon maaf Bapak, lagu Tetika di itu saya belum ketemu. Kalau yang Bunga Flamboyan yang adanya dari Bimbo atau dari Leli Dimyati yang ada. Nanti bisa via WA lagi. Selamat malam Pak Gandhi, sudah bergabung malam hari ini. Tolong puterin lagu Tuti Subarjo atau Kembar Grup, Berikan Daku Harapan. Lagu dikirim untuk semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Juga untuk semua pendengar yang tergabung di grup pendengar Pro 1 RRI Palembang. Baik, langsung saja kita ke Denpasar. Ada Ken Arok dengan Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat terasa Ruang Rindu memasuki sesi yang terakhir untuk kita menerima 3 penelpon saja. Untuk via WA nanti kita baca lagi untuk sesi yang terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo? Halo Ruang Rindu? Oke, terputus. Dicoba kembali di 369977. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, putus. Dicoba lagi, jangan ragu-ragu ya. Kalau sudah masuk suaranya dilantangkan. Jangan berbisik-bisik. Halo, halo. Nah, saya gak dengar. Harus jelas, semangat, biasanya gak ngantuk ya. Oke, sesi terakhir dari tadi putus-putus terus ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Nah, ini. Oke. Melambai-lambai ini. Suaranya pemayu banget ini, Aldo. Pemayu sekali.
1: Ya, orang ganteng kok.
0: Oh, begitu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya tolong dipilihkan dari Rusanaya.
0: Rusanaya?
1: Iya.
0: Judulnya terserah.
1: Iya, terserah.
0: Oke. Rusanaya ya. Oh ya, Oma itu tadi sudah saya putar ya, ada Beatles ya?
1: Enggak.
0: Ada, tahu itu pasti. Ya. Rusanaya judulnya terserah.
1: Terserah.
0: Pokoknya Rusanaya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Ari ya, buat Simon, buat Sisi, buat Robi, buat Freddy. Buat Bang Napi, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni di BK9, buat Ardian, buat Andra, buat Anggi, buat Pak Basaria, buat semuanya saja.
0: Oke, Rusanaya mau yang slow atau yang agak sedikit riang?
1: Yang riang dong.
0: Yang riang ya, boleh. Saya pilihkan yang Astaga.
1: Nah.
0: Biar matanya melek semua ya.
1: Oke.
0: Udah, itu aja.
1: Iya, spesial buat Mbak Nadia, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Aldo yang ada di Pali sudah bergabung malam hari ini. Lanjut lagi, kita kemana lagi malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Siapa ya?
2: Ayo, siapa?
0: Siapa ini?
2: Yang di rumah susun.
0: Oh, Mas Topik. Apa kabar Mas Topik?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat ya. Gimana 17? Banyak dapat hadiah ya?
2: Oh, kalau hadiah enggak dapat Mbak Nadiar.
0: Oh, karena jadi?
2: Kita 2 hari 16-17 itu sebagai protokolnya.
0: Iya.
2: Jadi okay. Hadiah nggak dapat.
0: Dikirim-kirim lagunya apa nih? Jadi cuma dapat capeknya aja ya?
2: Nah, yang penting merdeka. Lah.
0: Merdeka. Udah itu rame, silaturahmi, ya. Ketemu banyak tetangga. Ya.
2: Senang anak-anak.
0: Anak-anaknya pada seneng tuh dapat hadiah ya?
2: Iya. Nanggala dapat hadiah semua.
0: Nah. Lagunya dulu, Mas Topik. Apa?
2: Lagu masih dalam suasana perjuangannya.
0: Apa judulnya?
2: Sepasang Mata Bola.
0: Boleh, dikirim untuk siapa?
2: Dari siapa, Dada? Dari Sundari Sukoco.
0: Dari Sundari Sukoco itu keroncong ya?
2: Keroncong, ya.
0: Kita yang ini aja ya, yang dari Titik Puspa ya.
2: Oke deh, oke.
0: Ya, dikirim untuk siapa? Tadi sudah semua dikirim.
2: Iya, buat semuanya aja lah pokoknya.
0: Baik.
2: Ya, oke. Selalu lah, Bapak.
0: Makasih ya, Mas Topik.
2: Selamat aktivitas ya.
0: Iya.
2: Yuk, sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik yang ada di Rusun. Ini satu lagi ya, penelpon terakhir di 369977. Selamat malam. Halo. Waduh, putus. Kenapa diketok-ketok? Selamat malam. Halo.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah gerangan?
3: Lagunya Gon Gon.
0: Oh. Apa gaul? Iya, Bah. Makasih, Bah. Tadi udah dibaca tapi akhirnya masuk juga ya.
3: Iya, terakhir.
0: Dikirim-kirim untuk siapa, Bah, lagunya?
3: Ya, dikirim-kirimnya buat Pak Darmawan ya, buat Tito, terus buat Mang Uju ya. Ada Aldo juga tadi di Bali.
0: Ada.
3: Yang baru turun salam kenal ya. Pokoknya semua-semua aja lah, anu Mbak Nadir.
0: Oke. Okay. Ya, makasih ya, Bah.
3: Buat Mbaknya. Itu namanya dikit.
0: Boleh.
3: Abang saya yang ganteng masih di situ enggak?
0: Siapa abang yang ganteng?
3: Bang Aris.
0: Oh, Bang Aris. Bang Aris sudah lama gak siaran dia.
3: Tapi masih di situ.
0: Masih di RRI, dia bidang media sosial sekarang. Oh, iya. Nanti tak salamin kalau ketemu ya, Bah.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Gaul yang ada di KM20 ya, kalau gak salah ya. Betul, lagunya Gan Gan Gan. Selamat malam untuk Simponi Yang Indah by Tutup Oli. Amran di Karanganyar, lagu dikirim untuk semua pendengar setia Ruang Rindu. Sehat semua, terima kasih Mas Amran. Kemudian Pak Muryoto sudah saya siapkan ya, Leli Dimyati dengan Flamboyan. Selamat malam, waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, Wahid Wasidi di Pelaju. Iya, ini bukan Cek Gaya. Mbak Lidianya di Perempat, Pak. Ini bukan Mbak Lidia. Oke, ini Mbak Nadia. Salam kenal ya. Kalau Mas Wasidi di Pelaju belum kenal. Mbak Lidianya udah lama di Perempat, gak lagi di Pro 1. Ya, kalau mau gabung boleh nanti pas Mbak Lidianya on air. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang saya menuju ke mana ini? Sebentar. Eep yang ada di Palembang, namanya siapa Eep? Apakah sama dengan KTP? Lagunya dari Bruri, tapi oh Juwita boleh-boleh. Sudah pernah belum minta lagu Juwita ya? Oke, kayaknya. Oh sudah pernah, pada tanggal 11 Agustus lagunya udah saya putar dengan Juwita. Oke, jangan Bruri dong, yang lain. Masa dia siap masuk Bruri? Penyanyi yang lain dong untuk Eep. Bisa ada dari siapa ya, banyak penyanyi dari Alfian atau mungkin lagu yang terbaru di tahun 2000-an boleh. Tapi jangan baru-baru benar, 2010 lah maksimal terakhir. Boleh, nanti bisa di chat aja ya, jangan Bruri lagi. Karena Juwita sudah saya putar, tanggal 11 Agustus loh, masih baru ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Sudah saya baca semua. Terima kasih ya sudah bergabung via WA dan juga line telepon. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Nadir, inilah informasi selengkapnya. Pengadilan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan meminta guru dan orang tua mengawasi siswa untuk mencegah tawuran di Palembang. Surat edaran pencegahan tawuran telah disebarkan kepada seluruh kepala SMK, negeri dan juga swasta yang ada di Palembang. Kepala Distrik Sumatera Selatan yaitu Mundi Boni mengatakan sekolah diminta untuk membentuk tim pencegahan kekerasan dan juga berkoordinasi dengan orang tua. Orang tua juga diminta untuk mengawasi pergaulan kemudian media sosial serta juga memeriksa barang bawaan anak secara berkala. Distrik Sumatera Selatan mengimbau siswa tidak mudah terprovokasi ajakan tawuran dan ikut menjaga keamanan lingkungan. Siswa yang terlibat akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan sekolah dan perundang-undangan. Masih dalam rangkaian HUT RI ke-81, warga Palembang mulai berburu kuliner dan mainan tradisional khas perayaan kemerdekaan. Seperti telok abang, kemudian telok ukan dan telok pindang, dikatakan hingga kapal-kapalan merah putih kembali ramai untuk dijual. Nah, pendengar, kemudian juga salah satu pedagang mengatakan penjualan mulai ramai sejak awal Agustus dan meningkat pada tanggal 15 hingga 17 Agustus. Kapal berbahan gabus dan kardus dijual Rp30.000 hingga Rp60.000. Kemudian juga dibeli sengaja atau beberapa pembeli sengaja membeli telok abang karena jajanan tersebut mengingatkan suasana kemerdekaan pada masa kecil. Bagi masyarakat Palembang, kuliner dan mainan khas tersebut bukan sekadar dagangan melainkan tradisi yang terus dipertahankan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA di SMS 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Palembang Malam.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik, pendengar, kembali kita bersama di Renungan Malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, jangan kita pernah terpedaya oleh dunia, karena dunia hanyalah perhiasan semata. Dunia adalah ujian sementara. Gemerlap dunia penuh dengan tipu daya. Pesona dunia hanyalah sesuatu yang fana. Allah lah kebahagiaan sejati kita. Persiapkanlah bekal kita menuju akhirat yang abadi.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Mutiara Pagi pada hari ini, kita akan membahas mengenai menetapi serta mewujudkan kemerdekaan dari rumah tangga untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 bersama narasumber kita yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang pada pagi hari ini, ada Ustadz Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG MSI, Penyuluh Agama Islam kan Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga RRI Digital. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz untuk memberikan materi pembuka pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi kulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tentu kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini, Allah telah memberikan dan membangkitkan kita kembali setelah kita tidur atau kita dimatikan sementara dengan doa kita alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Semoga kenikmatan ini akan kekal pada kita. Kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, tentunya para perantara agama yang memperantarai kita untuk memahami arti penting dalam keadaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya pemirsa ataupun pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kita juga dan tahun ini kita merasakan sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya dimeriahkan, dirayakan di berbagai daerah bahkan di pelosok dunia, semuanya merayakan arti kemerdekaan Republik Indonesia ini. Akan tetapi kita jangan lupa dengan inti kemerdekaan itu, jangan sampai dengan merdeka itu kita bebas menurut kita semau kita, akan kita seluas-luasnya, tapi arti penting kemerdekaan bagi kita adalah kita wujudkan kemerdekaan itu mulai dari diri kita, tidak ada lagi yang menekan kita, tidak ada lagi yang untuk mengatur-ngatur kita dalam artian semaunya, dan juga kita harus merdeka betul, kita awali dari rumah tangga kita. Rumah tangga kita awalnya mulai pendidikan Madrasatul Ula sampai kita merasakan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku, rumahku surga bagiku. Itulah menunjukkan kemerdekaan itu diawali dari rumah kita. Baik bapak-bapak, sama-sama nanti kita mengkaji, sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita kembali melihat bagaimana kemerdekaan itu kita wujudkan dengan diri kita masing-masing, diawali dari rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang hendak bergabung pagi hari ini di program Mutiara Pagi, silakan di line telepon kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pendengar yang telah bergabung, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ya?
3: Ya.
1: Silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Azhari.
3: Ya. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana ya Pak Ustaz, saya kita membentuk kemerdekaan di dalam rumah tangga itu yang aman, yang tentram.
1: Itu saja Pak Zahari.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustaz, bagaimana cara kita membentuk kemerdekaan dalam rumah tangga yang aman dan tentram?
2: Baik, kita awali terutama sama-sama memahami arti pentingnya. Baik suami maupun istri anak-anak, kalau kita lihat, kalau di dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara itu adalah engkarso itu si karso eng tulodo ya kan eng madio mangun karso tuduri handayani. Dalam artian di sini arti pentingnya mewujudkan adil dan taat. Seorang suami betul-betul adil, seorang suami menetapi kewajibannya, dan juga seorang istri menetapi kewajibannya, dan anak-anak menetapi kewajibannya. Di saat orang-orang semuanya satu komponen itu menetapi kewajibannya, maka hak-hak mereka akan terdapatkan. Suami mendapatkan haknya sebagai suami, istri mendapatkan haknya sebagai seorang istri, anak-anak juga mendapatkan haknya sebagai anak-anak. Kalau ini sudah mewujudkan adil dan taat, mewujudkan kewajibannya masing-masing, insya Allah disitulah akan letak kemerdekaan itu terdapatkan.
1: Baik, dari Pak Zahri di Skayu, kita masih terima telepon pendengar di 369977, tadi pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kembali bergabung, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Damayanti.
1: Iya, Pak Abu Bakar ya.
4: Iya.
1: Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar.
4: Begini menurut saya Ustaz. Apabila rumah tangga kita sejahtera, insya Allah penghidupan masyarakat kita menjadi rukun. Dan manakala masyarakat kita sudah rukun semua, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara sejahtera. Apakah benar begitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Maksudkan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dari Pak Abu Bakar.
2: Baik, Pak. Memang kadang-kadang orang akan berbicara itu kesejahteraan. Apabila kesejahteraan itu tentunya akan didopang oleh materi dan kemampuan, mal istilahnya. Tetapi tidak semuanya itu yang dikatakan kita akan bisa rukun. Kalau di dalam agama itu terutama orang bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat segalanya ini, disitulah akan mendapatkan kedamaian. Karena kalau orang tidak bersyukur, begitu berapapun yang dimilikinya, bagaimanapun dia mempunyai kekayaan, tetapi dia tidak akan merasa sejahtera. Kesejahteraan diawali dari itu syukur kita baik segala nikmat pada Allah, syukur kepada Allah, dan syukur kepada manusia. Man lam yaskuri nasa, lam yaskurillah. Orang tidak bersyukur pada manusia, sama saja tidak bersyukur pada Allah. Maka kita, bagaimana kita kepada siapapun kita bersyukur, terutama kepada Allah, dan juga kepada orang-orang di sekitar kita, harus kita bersyukur. Insya Allah di situ akan terasa sejahtera kita awali. Kalau sudah sama-sama bersyukur, pemerintah bersyukur kepada rakyatnya, rakyatnya bersyukur pada pemerintah, pada pemimpin, sama-sama saling mendoakan, insya Allah disitulah akan merasakan ketenangan dan kenyamanan.
1: Baik, ke hari ini di Mutiara Pagi kita membahas mengenai menetapi serta mewujudkan kemerdekaan dari rumah tangga. Jika Anda memiliki pertanyaan, pendengar silakan di line telepon kami 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita beralih ke telepon kembali. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam, Ibu Hutri ya.
5: Iya, benar sekali Mbak Ega.
1: Hari ini Mbak Alvina, Bu Hutri.
5: Oh Mbak Alvina, maaf ya, abis suaranya hampir mirip.
1: Iya, silakan Ibu.
5: Iya, ini dulu ya untuk menyapa untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh ya Bu.
5: Iya Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan masalah kemerdekaannya dalam keluarga. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, apakah ada ayat untuk melindungi keluarga dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran Pak Ustaz, supaya anak-anak kita bisa menjalani hidup yang lebih baik dan istiqomah kepada agama kita ya Pak Ustaz. Semoga kita jangan apa sepertinya untuk agama ya, mempelajari agama di YouTube itu biasanya kurang bagus. Itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam kemerdekaan ini. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Tri Ustaz, silakan.
2: Baik, Ibu. Kalau Ibu tadi nanyakan apakah ada ayat, tentunya untuk bagaimana supaya betul-betul memerdekakan anak-anak juga merasa tenang. Saya pikir sudah banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya, apabila seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami menampakkan dirinya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang suami adalah pemimpin. Maka seorang suami, seorang bapak di dalam rumah tangga itu, kalau dia menempati dirinya sebagai pemimpin, bagaimana dia memimpin rumah tangga? Karena jelas di hadis juga diperkuat, ar-rijalu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin dari rumah tangganya dan dia nanti akan ditanya. Dan juga ada upaya kita sebagai orang tua, baik seorang ibu, seorang suami, seorang istri, di dalam doa surah Al-Furqan ayat 74 dijelaskan. Dalam doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini secara usaha kita kepada sang pencipta, ibu. Kemudian kita menerapkan mendidik, menerapkan kehidupan itu sudah ada contoh. Maka jangan sampai kita lalai, bahkan kita tertarik lebih kepada media sosial, baik ke YouTube, ke Google. Dan ini juga Nabi sudah nyampaikan, taraktu fikum amroini lan tatillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, telah kutinggalkan di kalangan kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah kalau kita betul-betul kepada ranah yang aslinya, kepada tuntunan Allah dan Rasulullah, InsyaAllah kita akan bisa menerapkan baik kebahagiaan untuk kita maupun juga pendidikan terhadap anak-anak turun kita. Terima kasih, Bu.
1: Baik, dari Bu Putri kita kembali terima pendengar lagi di 369977. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
7: Dengan Ustaz siapa ya?
2: Rahmatullah Pak.
7: Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Zakaria.
7: Ya, semoga selalu sehat Ustaz ya, bersama kita semua.
2: Amin, amin.
7: Begini Ustaz ya, saya mau tanya masalah soal hadis Ustaz ya. Di hadis dikatakan bahwa kekayaan sebenarnya seorang itu ada tiga hal itu ya, seperti dia bangun tidur, mengucapkan puji syukur, kemudian dia mempunyai keadaan di kelilingnya aman, negerinya aman, kemudian dia mempunyai persediaan makan pada hari itu Ustaz, maka dia mempunyai, dia memiliki dunia dan isinya.
2: Siap.
7: Karena kita pada hakikatnya tidak mengetahui apa yang kita akan kerjakan besok Ustaz.
2: Betul.
7: Dan di bumi mana kita akan dimatikan. Mohon penjelasannya Ustaz, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria, Ustaz silakan.
2: Baik Pak Zakaria, inilah yang sudah kita miliki rasanya rata-rata. Yang pertama, di saat kita bangun kita merasa aman. Aman di sini dalam artian tidak ada gangguan, kita nyaman. Kemudian lingkungan kita aman. Kemudian keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ditambah juga persediaan makan pada hari itu cukup. Nah, di saat itulah Pak yang saya maksud itu kesyukuran. Rasanya di zaman sekarang ini, semua keluarga insya Allah kalau itu dia mensyukuri itu sudah terasa. Keamanan juga, terutama rasa yang kita miliki. Maka kita berwujud, kita berusaha dengan pribadi kita, keluarga kita selalu husnuzon billah. Selalu berprasangka baik pada Allah. Di saat kita berprasangka baik dan selalu berdoa pada Allah, insya Allah kita akan bangunnya merasa bahagia, tenang. Kemudian apa yang kita rasakan itu, yang makanan ada, keluarga aman. Nah, kalaupun itu belum terwujud, ya kita selalu berdoa pada Allah dan kita berusaha. Baik, terutama yang kita berbicara ini adalah rumah tangga kita. Seorang suami menetapi kewajibannya sebagai suami, seorang istri ini berusaha untuk mewujudkan itu. Saya yakin betul itu dimanapun kita berada, apakah kita di kota, di desa, dan kita berusaha untuk beribadah pada Allah, saya yakin itu akan ada yang pada kita. Memang mungkin satu dua yang belum terpenuhi, kita berusaha berusaha, karena memang Allah sudah membentangkan rezekinya. Paling tidak ketawakalan kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum Allah la razaqakum kama yarzuqu tayra ta'du khimasan wa turuhu bitonan." Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki pada kalian seperti Allah memberikan rezeki pada burung yang mereka pada pagi harinya keluar tidak ada tujuan, tidak ada harapan dan tidak ada tabungan, tetapi mereka sorenya pulang dalam keadaan kenyang. Dalam artian ketawakalan kita kepada Allah, selalu husnuzan billah kepada Allah, dan selalu berusaha untuk mencapaikan menggapai rahmat dan rezeki dari Allah, insyaallah akan kita dapatkan, Pak Zakaria.
1: Baik, dari Pak Zakaria di Kenton, pendengar kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Siap. Ada dari Bu Nurlela di Pak Jo. "Assalamualaikum Ustadz, kalau suami istri punya cara pandang yang beda banget, gimana caranya tetap bisa merasa merdeka dan nyaman di rumah tanpa harus saling memaksakan kehendak, Ustadz?"
2: Baik, betul. Memang kita itu suami istri itu dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kadang-kadang atau juga daerah-daerah yang berbeda, tentu kultur-kultur budaya yang berbeda. Nah, disinilah mewujudkan suami istri itu tadi di awalnya. Memang kalau laki-laki itu ar-rijalu ala dini khalil falyanzur ahadukum man khalilah. Kalau dalam hadis itu dijelaskan seorang laki-laki itu tergantung dari agama istrinya, agama teman dekatnya. Maka melihatlah dia siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Tentunya di awal pernikahan itu ya tidak serta-merta langsung mencari kebahagiaan duniawi. Tetapi kalau memikirkan agama ke depan, dipikirkan dulu, diistikharahi dulu insya Allah. Nah, kemudian kalau sudah terjadi sudut pandang berbeda tadi, sama-sama memaklumi. Sering bagaimana upaya para ulama menyampaikan untuk mencapai ketenangan, ketentraman, kemerdekaan di rumah tangga masing-masing. Tentunya baik suami istri hanya harus berusaha untuk mewujudkan 3M, yaitu memaklumi, kemudian memaafkan dan mendoakan. Memaklumi, mungkin ada cara-cara suami yang berbeda. Seorang suami memaklumi atau bagaimana pendidikan istrinya. Kemudian dia juga memaafkan. Ada kesalahan suami dimaafkan, ada kesalahan istri dimaafkan. Kemudian sama-sama mendoakan. Insya Allah di dalam rumah tangga itu, walaupun berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, kultur budaya, kalau sama-sama memaklumi, sama-sama mendoakan, sama-sama di sini, intinya sama-sama di situ, mendoakan, memaklumi, dan juga dia juga mensyukuri ditambah lagi. Nah, ini insya Allah akan terwujudlah rumah tangga itu tentram. Sama-sama komunikasi dengan baik, insya Allah. Jadi tidak ada yang merasa tertekan, suami tidak ada merasa seolah-olah gimana susah, seorang istri mau bergerak kemana, selagi koridornya masih di dalam Quran dan hadis, koridornya dalam tatanan rumah tangga yang baik, insya Allah tidak ada yang merasa di situ tersingkirkan atau teraniaya, dan semuanya insya Allah semuanya merdeka. Kalau sudah mewujudkan sama-sama tadi, sama-sama mendoakan.
1: 3M tadi, Ustaz, ya. Baik, kembali lagi di pesan WhatsApp Ustaz dari Pak Alex di Pelaju. "Selamat pagi Ustaz, apa sih tanda utamanya kalau sebuah rumah tangga ini sudah benar-benar merdeka dan tidak tertekan sama ekspektasi orang lain atau keluarga besar, Ustaz?"
2: Betul, kalau tanda-tandanya itu kalau seorang suami juga merasa nyaman, ya kan? Seorang istri juga merasa nyaman, mereka lebih baik di rumah daripada di luar. Anak-anak juga merasa nyaman, lebih baik anak-anak di rumah daripada di luar. Ini kadang-kadang seorang suami itu malah pengen kemana-mana, traveling misalnya kan, seorang istri juga merasa nyaman di sana. Nah, sementara kalau mereka di rumah merasa tidak nyaman, anak-anak juga begitu. Nah, ini yang tidak akan terwujudnya kebahagiaan dan kemerdekaan rumah. Tapi kalau sudah merasa rumah lebih baik daripada segala-galanya, bagi anak juga seperti itu. Inilah yang dikatakan merdeka. Mereka berbahagia, mereka mensyukuri segala nikmat. Insya Allah itu kemerdekaan yang sebenar-benarnya dan kebahagiaan sebenar-benarnya, walaupun ini tidak di

0: bersih-bersih dan terjadi korupsi. Bagaimana seperti itu Pak? Kenapa kita bisa, tidak bisa mencontohkan pemerintahan zaman dulu? Itu aja kira-kira Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita tidak mencontohkan pemerintah zaman dulu Ustaz?
2: Baik. Baik Pak, memang kita melihat sejarah itu sangat luas ya, sangat luas ceritanya kolonial Belanda, Jepang, dan juga cerita-cerita zaman dahulu. Nah, tetapi jauh sebelum daripada para kolonial Belanda dan orang-orang dahulu, Allah juga sudah mengatakan, Allah sudah mencontohkan lakotakana itu lakum pipir lakotakana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Nabi itu contoh yang baik. Maka di sini juga kita lihat dulu mungkin bagaimana orang mewujudkan terutama keserakahan ya. Ya, sekarang ini kita lihat keserakahan itu muncul, rasa kurang syukur, merasa kurang terus. Makanya orang itu kalau dia hanya memikirkan dunia, dia sudah melupakan agama, percayalah Pak. Kalau di dalam hadis dijelaskan, kalau saya perluas sedikit, itu Allah di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibni Adam, tafarrogh li ibadati amla sadraka ghinan wa asuda faqra fa ilam taf'al mala tu sadraka suglan wa lam asuda faqra. Wahai anak Adam, sempat-sempatkan ibadah padaku Allah, akan kupenuhi dadamu dengan rasa kaya dan kututupi rasa fakirmu. Karena betul-betul orang dahulu bagaimana mereka juga betul-betul ibadahnya pada Allah, kedekatannya pada Allah, dan juga kalau mereka dekat pada Allah dan mereka mensyukuri nikmat, apapun nikmat yang Allah berikan. Nah sekarang di kita walaupun mohon maaf banyak orang-orang seperti penampilan orang yang ahli ibadah, agamis, tetapi hatinya belum merasa syukur. Rasa kurang, rasa tamak yang muncul pada diri mereka. Sehingga dari rasa tamak itu dan ada kesempatan, disitulah. Mohon maaf, bukan hanya kepada pemimpin mungkin ya. Mohon maaf bukan itu mendiskreditkan pemimpin. Kalau orang, kadang orang yang punya agama sendiri, na'udzubillahi min zalik ya. Ya, yang notabene-nya ngerti agama. Kadang-kadang kalau dia enggak bersyukur dan dia tidak memahami betul dengan arti tujuan kehidupan sebenarnya, dia akan juga terasa kurang, bahkan ada kesempatan mereka juga akan korupsi. Nah, di sinilah letak kita. Kita awali rumah tangga kita kecukupan, tidak ada tekanan bagi seorang suami harus menciptakan kekayaan dari istrinya, anak-anaknya memahami, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan-harapan atau permintaan pada orang tua, insya Allah. Kalau sama-sama diwujudkan dari rumah itu, dari awalnya seorang suami menyampaikan mendidik istrinya, seorang istri menerima nikmat pemberian seorang suaminya, anak-anak juga bersyukur atas pemberian, atas hasil dari orang tuanya, insya Allah tidak akan ditambah, agama juga betul-betul dilaksanakan dengan sebenarnya. Yakin Pak? Ya kan, saya yakin betul, itulah akan wujud rumah tangga bahagia, bahkan akan tenang dunia hingga akhirat nanti.
1: Baik Ustaz, kembali ke pesan WhatsApp Ustaz, ada dari Ibu Lilis di kilometer 12 ini. Assalamualaikum Ustaz, langkah paling simpel apa yang bisa kita mulai hari ini supaya rumah tangga terasa lebih lapang, damai, dan tidak bikin stres Ustaz?
2: Baik, langkah yang awal yang komunikasi Bu. Jadi komunikasi itu yang baik antara keluarga, suami, istri, dan anak. Keluarga di dalam itu komunikasi-komunikasi yang baik. Kemudian saling menerima saran pendapat. Kemudian tetap harus diukur dengan agama. Seorang suami punya pandangan, lata itunya tujuannya apa. Seorang istri juga. Dan ini kalau sama-sama kita komunikasi, kalau bahasa kami, di dalam itu kita wujudkan komunikasi, kontribusi, dan karya. Kalau seorang pemimpin rumah tangga punya komunikasi yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian punya kontribusi yang baik, kemudian juga karyanya di dalam rumah tangga itu, tiga-tiganya, tiga peran ini, bahkan di dalam rumah tangga itu, insya Allah, yakinkan kalau kita sudah ada komunikasi yang baik, menerima saran dan pendapat, saling nasihat menasihati, bahkan Nabi mengatakan, inna dina nasihah, inna dina nasihah, agama itu nasihat. Kalau sama-sama seorang suami bisa nasihat, kemudian bisa menerima nasihat, seorang anak bisa nasihati pada orang tuanya dan bisa menerima nasihat, insya Allah di situ akan terwujud kebahagiaan dan sebenar-benarnya.
1: Baik pendengar, dari pesan WhatsApp.

0: Up, kita masih terima pendengar untuk bergabung lagi bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Anda juga bisa ke YouTube kami, pendengar di Pro1 Palembang, untuk menanyakan perihal tema kita pada hari ini, yaitu menetapi serta mewujudkan kemerdekaan dari rumah tangga, dan juga di live chat RRI Digital. Kembali kita terima pesan WhatsApp dari Mbak Erlin. Ini pertanyaannya, Ustadz, selamat pagi, Mutiara pagi.
1: Selamat pagi, ya siap.
0: Kadang kala rumah tangga tekanan dari lingkungan luar ini justru membuat kita merasa terkekang dan tidak merdeka dalam menjalani peran kita. Gimana cara mewujudkan kemerdekaan mental di rumah tangga, terutama saat kita sedang menghadapi ujian ekonomi atau perbedaan pendapat dengan pasangan, Ustadz?
1: Baik, baik. Memang ujian-ujian itu telah disitulah meletak kita, menjaga diri kita, keimanan kita. Memang cobaan dari pandangan kita, maka kita tadi kita mensyukuri dari awal. Bahkan kita kalau di dalam sabda Nabi itu kita tidak boleh melihat ke atas. Iya kan, kita juga harus datar melihatnya. Unzuru ila huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi kita melihat di bawah kita, baik tingkat derajatnya, rezekinya. Jangan melihat orang di atas kita. Kalau kita melihat di bawah kita, tentu akan rasa syukur kita. Dan juga beda pendapat antara suami istri, ini wajar. Tetapi kalau terjadinya sama-sama ingat mengingatkan, sama-sama saling menasehati, ini komunikasi terutama dalam rumah tangga. Sering retaknya rumah tangga, sering terjadinya rumah tangga hancur, kadang-kadang komunikasi. Nah, seorang siapapun di situ, baik suami istri, ya makanya jangan menjadi kita kan punya tuntunan. Maka jangan kebalik di dunia ini, sekarang ini kita jangan sampai nanti tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Maksud saya begini, tuntunan kita ada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian ada tontonan di masyarakat. Nah, kalau kita menjadikan kita akan mewujudkan tontonan itu, sementara tontonan tidak ada, tidak dipastikan semuanya baik. Ada tontonan juga kurang baik. Nah, maka kita harus bisa mensaring, bisa memfilter bagaimana yang baik itu akan kita laksanakan, yang kurang baik itu kita hindari, terutama dari tontonan. Kalau tuntunan kita sudah sangat jelas bagaimana peran-peran di dalam rumah tangga itu, insya Allah kalau sudah bisa melaksanakan perannya masing-masing dengan baik, insya Allah akan terjadi kebahagiaan, terdapat kebahagiaan di situ.
0: Baik, dari pesan WhatsApp kita ke YouTube terlebih dahulu, Ustadz. Ada dari Aurora Nur. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sering dibilang harus saling mengalah, tapi kalau terus-terusan mengalah, kapan kita bisa ngerasain merdeka atau nyamannya di rumah, Ustadz?
1: Betul, betul. Jadi ya, dikatakan mengalah itu memang kalau di dalam Al-Quran itu memang tekanannya sabar. Isbiru wasobiru warobitu wattaqullah. Sabar dan sabar-sabarkanlah. Nah, terkadang kita yang dikatakan mengalah itu seakan-akan kita merasa jadi orang yang rendah, ya, inferior atau insecure kata anak-anak sekarang ini. Lah, itu bukan begitu. Tetapi kita lihat, kita mengalah itu ada dasarnya. Kita mengalah untuk misalnya dalam satu perdebatan, kita lihat kalau kita sama-sama kencang, sama-sama ribut, ya na'udzubillah min zalik, ya, sering terjadi di jalan, orang hanya tahu kebenaran dia, hanya tahu bahwa dia yang baik. Ini kadang-kadang jadi perdebatan. Nah, kita mengalah, yakinlah bahwa Allah, kalau kita sabar, terutama menetapi kesabaran kita, itu Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maka kesabaran dan mengalah itu kita lihat, kira-kira bagaimana kita mungkin mengelak. Kalau bahasa di jalan itu, kalau agama kita harus mengutamakan benar daripada selamat. Kalau benar, walaupun seandainya mau dibunuh orang, ya kalau kita memang benar, biarlah. Misalnya kita dituduh di situ, na'udzubillah min zalik, memperkosa, ya kan, sampai kalau kamu gak ngaku, saya bunuh kamu, misalnya saya tembak dari, misalnya dari pejabat, ya kalau kita enggak, ya enggak, jangan diakui, ya Ya walaupun mati itu namanya kebenaran, tetap kebenaran. Tapi keselamatan seperti di jalan. Misalnya kita itu jalannya sebelah kiri, tapi di sebelah kiri itu ada mobil yang nyelonong. Jangan kita pertahankan sebelah kiri, harus kita ngelak juga cari selamatnya. Dunia ini kita cari selamat, kalau agama kita cari kebenaran.
0: Baik, Ustadz, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi di Mutiara Pagi yang hari ini membahas mengenai menetapi serta mewujudkan kemerdekaan dari rumah tangga. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: harta, jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.
1: Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Yang pada pagi hari ini kita membahas mengenai menetapi serta mewujudkan kemerdekaan dari rumah tangga. Bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang ada Ustadz Rahmatullah Al-Hasani. Kita masih ajak Anda untuk bergabung kembali di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Alpina, tambahan ya.
2: Boleh Pak Zakaria, silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam, ya Pak Zakaria.
3: Ustadz, gini Ustadz ya, tadi sering kita dengar pembicaraan agama itu nasihat Ustadz ya.
4: Ya.
3: Kemudian saya memahaminya, setiap nasihat belum tentu itu menjadi agama, mungkin saja nasihat tidak sesuai dengan agama. Bagaimana, mohon penjelasan Ustaz, hakikat dari nasihat yang pengertian dari agama itu nasihat, setiap nasihat belum tentu juga itu merupakan agama. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Pak Zakaria, Ustaz di Kenten, silakan.
4: Baik Pak, ini memang disinilah yang dikatakan ilmu yang harus diawali ya kan. Al-ilmu qabla amal, ilmu itu sebelum daripada mengamal. Dan disinilah kita punya filter, punya garis-garis. Memang betul itu kalau di dalam hadisnya inna dina nasyaha. Tetapi nasihat yang dimaksud di situ atau adinu nasyaha, agama itu nasihat. Dalam artian agama itulah yang memberikan nasihat bagi kita. Tapi tidak semua nasihat itu menjadikan agama. Karena juga apalagi arahan, nah itu omongannya itu seolah-olah dia baik seperti iblis misalnya kan, bagaimana dia mempengaruhi Adam dan Hawa di saat itu dia mengatakan haza khuldi, ini khuldi, ini buah yang dilarang, ini sebenarnya buah kekal, ini kalau kamu enggak makan ini kamu enggak lama di surganya, tapi kalau kamu makan kamu akan kekal karena ini buah kekal, buah khuldi. Nah itu namanya ajakan atau nasihat yang tidak baik. Nah kita bisa melihat di mana orang-orang memberikan nasihat ini baik atau tidak, harus kita pikir-pikir dulu. Maka kita setiap nasihat juga harus kita, tapi kalau sudah itu wujudnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah itu sempurna.
2: Baik, kembali kita terima telepon di 369977, terputus ya. Silakan pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Abdullah.
2: Baik, silakan, Pak.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tolong kita jelaskan, Pak Ustaz, yang istilah baiti dan nati. Apa dia sebenarnya maksud baiti dan
4: nati?
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Yang pertama, kalimat baiti itu bait, itu adalah rumah. Jannati surga. Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Nabi berusaha, walaupun kita lihat dari kekayaan Nabi, bahkan Nabi penuh kekurangan. Di dalam hadis juga Aisyah menjelaskan, selama mereka di Madinah belum pernah mereka itu 3 hari full ada kecukupan. Dalam artian tidak setiap hari itu Nabi itu penuh kecukupan dari kehidupannya. Tetapi Nabi mengatakan baiti jannati dengan semangat. Dengan semangat dari pemimpin rumah tangga, bagaimana dia akan mewujudkan rumah itu surga baginya. Kebahagiaan tentunya upaya dan segala cara yang mereka jalani untuk mencapaikan rumah itu sebagai kebahagiaan mereka. Nah, inilah yang terutama ada upaya dari pemimpin rumah tangga untuk membahagiakan dirinya dan keluarganya. Walau itu tidak harus juga dengan mal, dengan fasilitas yang mencukupi.
2: Baik, telepon terakhir di Mutiara Pagi pada hari ini, silakan. Assalamualaikum.
6: Kembali ya, tadi Pak Asari.
2: Iya, silakan, Pak.
6: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Asari.
6: Ini Pak, saya mau tanya kan, kenapa Pak Ustaz, manusia itu Pak menimbul rasa serakah dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut?
2: Pak Asari, mohon diulangi kembali, Pak.
6: Mengapa manusia itu timbul rasa serakah, dan juga bagaimana untuk mengatasi hal serakah itu?
2: Baik, itu saja Pak Zari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Baik, Pak Azhar, ini menarik pertanyaannya ini. Itu kan, maka kenapa manusia itu serakah, ya kan, bagaimana untuk mengatasinya? Manusia serakah itu karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dijelaskan inna nafsa la amratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengarahkan ke kejelekan. Nah, di saat orang belum bisa menahan, tidak bisa menjaga nafsunya, maka dia akan menjadi serakah. Walaupun saya bilang tadi tingkat ilmunya tinggi, dia seorang profesor, dia seorang doktor, na'udzubillah min zalik, misalnya dia seorang ustadz, selagi dia tidak bisa meredam nafsunya, maka dia akan terjadi kejelekan. Dia misalnya laki-laki itu ada nafsu yang tentang biologis. Kalau dia enggak bisa meredamnya, ini akan jadi jelek. Tidak ada keimanan yang bisa memfilternya, akan rusak. Nah, disitulah bagaimana untuk mengatasi hawa nafsu yang jelek itu, Bapak. Maka kita tingkatkan iman pada Allah. Contoh kita berzikir, dengan kita istighfar, dengan berzikir pada Allah, dan semata-mata ingat kematian, insya Allah ini akan orang. Selalu ingat kematian, selalu ingat dengan dosa, selalu ingat dengan surga dan harapan kita sebenar-benarnya. Kalau kita bisa meredam hawa nafsu, kalau kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, insya Allah kita akan menjadi hamba yang baik.
2: Baik, mohon izin Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup.
4: Baik, terima kasih Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 dimana saja berada. Waktulah yang menentukan kita. Kita tentunya kalau berdiskusi dan akan kita saling untuk pencerahan ini akan bermanfaat bagi kita. Sayang waktu yang menentukan, saya mengingatkan, marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Kemudian kita juga menjalani kehidupan ini, tetapkan rasa syukur pada kita, nikmati yang apa yang Allah berikan pada kita, kemudian aplikasikan bagaimana nikmat ini bisa bermanfaat baik bagi kita, bagi keluarga kita, anak istri kita, dan juga masyarakat sekitar kita. Kita berbagi, kita bersedekah, sehingga betul-betul ini akan terasa. Maut yang tentunya sudah menentukan kita. Kita tentunya memahami betul umur sudah berapa, tapi tinggal berapa. Di situ yang letak kita pemahaman kita. Kita paham umur kita, kemerdekaan sudah 81. Kalaupun seandainya di antara pendengar ini ada sudah di tahun 1945 dia telah lahir, berarti sekarang umur 81 tahun. umurnya sudah dipahami, sudah berapa, tapi tinggal berapa kita tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Maka tingkatkan ibadah kita pada Allah, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan kebaikan kita, berharap kita dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Rahmatullah Al-Hasani atas waktunya yang telah hadir pada hari ini di Studio Prosatu RRI Palembang. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon dan juga pesan WhatsApp dan YouTube Prosatu Palembang. Tetaplah bersama kami karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita bersama Prosatu Radio Republik Indonesia.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Biasa itu tuh campek, kalau untuk budak sekolah, ya campek lanjutan. Campek lanjutan sama APBP itu nah.
3: Tapi kita dari PMI baru tersedia 4.000 sampai 5.000 kantong darah setiap bulannya. Jadi kita masih banyak sekali kekurangan, yaitu 3.000 sampai 2.000 kantong darah kekurangan.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026 menjadi upaya pemerintah melindungi anak usia sekolah dari berbagai penyakit melalui imunisasi lanjutan. PMI Kota Palembang mengalami defisit 3.000 kantong untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 7.000 kantong darah per bulan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 2026 menjadi upaya pemerintah melindungi anak usia sekolah dari berbagai penyakit melalui imunisasi lanjutan.
1: Pemerintah menetapkan bulan Agustus sebagai salah satu periode pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Program ini menyasar anak usia sekolah untuk mendapatkan imunisasi lanjutan guna mempertahankan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi yang diberikan kepada siswa kelas 1 dan kelas 5 dengan jenis vaksin yang berbeda sesuai kebutuhan dan kelompok usia. Menurut bagian penanggulangan penyakit menular Puskesmas Sako, Anissa, imunisasi yang diberikan kepada siswa kelas 1 mendapatkan vaksin campak rubella untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan. Sementara itu, siswa kelas 5 diberikan vaksin HPV yang bertujuan mencegah kanker leher rahim atau kanker serviks.
2: Kalau bias itu tuh campak, kalau untuk budak sekolah, ya campak lanjutan. Campak lanjutan sama HPV itu nah yang untuk kanker serviks. Untuk umur budak kelas 5 SD, yang campak itu kelas 1.
1: Orang tua dan siswa dihimbau mengikuti program imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat juga tidak perlu takut karena imunisasi penting untuk menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, guna mendorong realisasi pencapaian imunisasi bagi anak secara merata, pemerintah juga dituntut untuk bisa menjamin fasilitas dari tingkat bawah hingga atas, seperti daerah pelosok, pedesaan hingga perkotaan. Hal tersebut diungkapkan dokter spesialis penyakit dalam RSMH Palembang, Dr. Zulkair Ali. Dirinya mendesak agar upaya pemaksimalan semua komponen baik alat penunjang dan SDM kesehatan dapat bekerja secara maksimal dan merata dalam mengoptimalkan upaya imunisasi.
3: Sampai jaringan ke bawah-bawah kan?
4: Mm-hmm.
3: Dan di bawah puskesmas ada lagi namanya puskesmas pembantu, ada bidan desa, polindes, jaringan-jaringan ini seharusnya berjalan.
4: Mm-hmm.
3: Hanya memang keterbatasan ini bisa dari sarana manusianya, daya dukung lingkup, apa namanya, peralatan, perlengkapan, nah, pendataan, yang ini yang kadang-kadang ya tahu sendiri kan, belum tentu semua siap untuk kondisi ini.
0: Selain dua komponen tersebut, seluruh kepala daerah khususnya di wilayah pelosok bisa mengawasi jalannya semua program imunisasi dan menjamin bisa didapatkan semua biaya yang memiliki haknya. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Sangat penting itu. Itu untuk kekebalan tubuh anak dari dini. Itu perlu itu. Kekebalan anak masa imunisasi kan?
6: Nah, saat ini kan banyak orang tua ini takut nih, Kak, memberikan imunisasi untuk anak-anaknya.
5: Masalah
6: peran itu, pemerintah seperti apa, Ustaz?
5: Itulah masalah sebenarnya posyandu-posyandu itu harus masuk melakukan sosialisasi ke RT-RT kan masa itu. Apa pentingnya istilahnya imunisasi untuk anak untuk dini kan itu banyak kan untuk kekebalan tubuh anak kan dari dini. Kalau sananya kan kalau kan dulu ketat masalah itu kan nih. Istilahnya polio kan itu istilahnya untuk campak itu kan. Kalau tidak salah 3 kali itu disuntik itu kan. Nah itu perlu. Makanya untuk istilahnya sosialisasi ke masyarakat di RT-RT itu tugas dari PLKB, posyandu itu kan, itu.
6: Nah, harus lebih ditingkatkan.
5: Iya, itu kan tercatat mereka-mereka yang balita-balita. Kan ada nama-namanya, kartu apa itu. Dulu kan ada kartu-kartu itu kan, itu harus itu. itu istilahnya untuk kekebalan tubuh anak untuk dia ke depan itu. Jangan diabaikan masalah itu, posyandu itu. Ada anggaran kalau itu.
7: Ya menurut aku secara pribadi imunisasi itu sangat penting. Karena apa? Pertumbuhan anak-anaknya itu diukur ya paling tidak untuk dini ini kan imunisasi. Ada pertama, kedua, dan selanjutnya kan. Mungkin kalau tanpa imunisasi kita katik tolak ukurnya untuk ke depan. Sangat penting menurut aku imunisasi.
6: Untuk menjaga imun
7: tubuh. Iya, imun tubuh yang pastinya kan. Maka di setiap RT, RW itu kan dibentuk posyandu anak, lansia pun ada kan. Iya. Jadi untuk tolak ukur. Jadi gawean itu jelas mana ada tolak ukurnya kan.
6: Nah untuk pemerintah sendiri seperti apa kak?
7: Kalau di tempat kami, alhamdulillah. Kami juga kalau posyandu jalan untuk di tingkat RW kan.
8: Imunisasi sangat penting bagi anak-anak dan juga bagi kita semua. Karena imunisasi kita anggap suatu investasi. Dimana kalau kita terserang penyakit, kita akan susah. Akan tetapi kalau kita mempunyai imunisasi yang lengkap, anak-anak mempunyai imunisasi lengkap, maka kita akan kesehatan kita akan terjaga. Dan juga orang tua mungkin lebih tenang karena anak-anak sudah mendapatkan imunisasi. Pada prinsipnya imunisasi ini dari kita anak kita lahir mulai dari 0 sampai kan umur 9 bulan dan seterusnya itu harus lengkap imunisasinya seperti imunisasi polio, campak, imunisasi DPT, imunisasi hepatitis, imunisasi dan lain sebagainya. Karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tidak diimunisasinya itu berdampaknya sangat fatal. Imunisasi juga ini berdampak kepada imun dari anak-anak tersebut. Apabila anak-anak itu sudah diimunisasi, maka imun tubuhnya akan lebih kebal. Orang tua juga lebih tenang. Maka itu imunisasi ini sangat penting karena kita anggap suatu investasi bagi kita dan keluarga.
0: Dan pendengar untuk mengetahui seberapa penting imunisasi bias bagi anak sekolah, berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Darsono.
9: Pak, seberapa penting sih Pak pelaksanaan bias 2026 ini Pak dalam melindungi anak usia sekolah dan juga dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi ini Pak?
10: Ya, sangat penting ya. Ini yang pertama tentunya memperkuat imunisasi dasar yang sebelumnya ada atau telah diberikan pada masa bayi dan balita. Nah, itu belum cukup, maka harus dilengkapi, diperkuat di anak usia sekolah ini. Yang kedua, untuk mencegah penyakit yang berbahaya di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Terutama kasus-kasus PD3I, ya, ini melalui kerumunan anak, ya, teman sebayanya. Nah, kalau anak sudah terinfeksi, terutama pada penyakit yang dibias, yang menjadi sering, ya, dan cepat penularannya, seperti campak, ya, rubella, difteri, itu kan sering, kasus-kasus yang sering ada di sekolah. Maka pada saat ya, mulai ada penurunan, kerentanan harus dicegah ya di lingkungan anak-anak di lingkungan sekolah. Karena kalau anak-anak sekolah ini sakit, dia akan rentan menular kepada adiknya di rumah, kakek neneknya yang di rumah yang rentan yang sudah lansia. Ya, maka ini salah satu program yang diberikan pemerintah ya, diberikan pada saat bias ini. Dan yang ketiga tentunya untuk melindungi ya, dan melindungi supaya lebih anak ini lebih memiliki kekebalan seumur hidup, ya. Dan yang kelima tentunya ada program baru, ya, untuk pencegahan kanker yang perlu kita diperkuat, ya, terutama anak-anak pada anak-anak perempuan, ya, usia kelas 5 atau kelas 6 SD, untuk imunisasi kejarnya bisa diberikan juga pada anak yang tidak dapat kelas 5 atau kelas 6 SD pada tahun 2024-25. Itu tepatnya pada anak usia kelas 9 SMP, itu atau kelas 3 SMP. Begitu, Bapak.
9: Baik. Pak Darsono, apa saja sih, Pak, jenis imunisasi yang diberikan dalam program BIAS 2026 ini, Pak, di Sumatera Selatan?
10: Baik. Yang kelas 1 SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau sebaya, ya, usia 7 tahun,
9: yeah,
10: itu diberikan pada bulan Agustus itu vaksin campak rubella. Ya.
9: Yeah.
10: Kemudian vaksin DT Untuk difteri dan tetanusnya nanti di bulan November. Untuk kelas 2, untuk SD atau madrasah ibtidaiyah atau anak yang tidak sekolah usia 8 tahun, itu hanya diberikan pada bulan November, nah Pak. Ya. Nanti vaksinnya DT ya, ya melanjuti ya, DT yang didapatkan pada kelas 1 tahun sebelumnya. Nah, untuk kelas 3, ya, maaf, untuk kelas 5, ya, itu usia 11 tahun bagi anak tidak sekolah, itu diberikan HPP, ya, bulan Agustus. Nanti di bulan November, baik laki-laki maupun pada perempuan di anak kelas 5 SD itu TD, Pak, untuk melengkapi imunisasi yang sebelumnya diberikan pada masa bayinya. Nah, itu Bapak. Ya, apa ya. HPP juga ada, HPP yang saya sampaikan tadi Pak, imunisasinya. HPP di kelas 6 SD pada anak perempuan yang tidak dapat HPP sebelumnya di kelas 5 dan kelas 9 ya, untuk perempuan. Kalau di Sumatera Selatan masih khusus perempuan. Tapi kalau untuk di daerah tertentu ya, seperti di Jogja, kemudian di Jakarta, dan di Bali itu sudah dapat laki-laki. Baik. Kita belum.
9: Baik, Pak Darsono, bagaimana sih Pak untuk cakupan imunisasi anak sekolah di Sumatera Selatan saat ini Pak? Apakah masih ada wilayah yang capaian imunisasinya tergolong rendah Pak?
10: Oh alhamdulillah, kalau secara keseluruhan Sumatera Selatan itu selalu di peringkat 5 Pak.
9: Iya.
10: Artinya target kita, kendati pun belum tercapai secara nasional, dan nasional pun belum mencapai itu, ya. Secara nasional kita masih di peringkat 5, Pak. Ya, secara nasional juga cakupan imunisasi kita masih rendah.
9: Tadi berapa persen, Pak, untuk cakupan dari, Pak, secara nasional tadi, peringkat 5 kita, Pak?
10: Kalau secara nasional kita di peringkat ke 4 atau 5 gitu Pak ya, di peringkat 4 atau 5, karena di imunisasi ini kan dibagi lagi. Ada imunisasi bayi lengkap, ada imunisasi baduta lengkap, begitu Bapak.
9: Untuk persentasenya Pak?
10: Oh, persentase kebetulan saya tidak di depan laptop, saya lagi ngasih materi tempat lain.
9: Baik Pak. Pak Darsono, apakah ada kendala utama Pak yang dihadapi oleh Dinkes Sumatera Selatan Pak dalam pelaksanaan BIAS 2026 ini Pak?
10: Secara umum tidak ada ya, karena ini program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus dan November, dan kita sudah rutin melakukan itu sehingga kita paham ya kendalanya di mana, kehambatannya di mana, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut gitu.
9: Termasuk dari orang tua Pak, apakah ada penolakan sejauh ini Pak?
10: Penolakan langsung tidak ada. Tidak ada penolakan langsung, hanya saja anaknya ada yang tidak masuk gitu ya. Jadi tidak frontal tapi anaknya tidak masuk dengan berbagai alasan. Baik. Gitu ya.
9: Baik.
10: Maka kita perlu edukasi.
9: Baik. Pak Darsono terakhir Pak, apa sih Pak himbauan Dinkes Sumatera Selatan kepada orang tua ataupun pihak sekolah Pak agar ikut mendukung pelaksanaan BIAS 2026 ini Pak demi meningkatkan perlindungan kesehatan anak Pak?
10: Nah, yang pertama tentunya imunisasi yang diberikan ini adalah aman. Ya. Yang kedua, imunisasi yang kita berikan telah melalui proses ya. Kemudian sumber daya atau petugasnya juga sudah terlatih sehingga aman cara pemberiannya. Yang ketiga, kualitas dari imunisasinya sesuai dengan prosedur ya. Dan harapan kami tentunya kepada Bapak Ibu yang memiliki anak di BIAS ini ya, jangan ragu-ragu ya untuk kepada niat pemerintah untuk memberikan BIAS kepada anaknya, karena tadi sudah aman ya, kemudian melalui proses yang sesuai prosedur, dan tentunya harapan kita anaknya ya menjadi harapan masa depan generasi bangsa kita, karena tidak mungkin negara ini ingin mencelakai anak bangsanya sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwa imunisasi ini bukan program kemarin, tetapi sudah berapa dekade ya sudah dilakukan imunisasi dan terbukti manfaatnya ya, jutaan manusia ya, anak yang sekarang menerima manfaat daripada imunisasi. Nah, yang kedua, kita bisa lihat di sekeliling kita, ya, ya, masih ada anak yang masih pakai alat bantu napas karena penyakit, ya, komplikasi dari penyakit-penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan imunisasi.
9: Baik.
10: Nah, pesan kita kepada Bapak Ibu, ya, kalau menerima surat persetujuan dari sekolah, tolong ditandatangani, ya, dipahami. Kalau tidak ada yang hal yang kurang paham, mohon diizinkan anaknya untuk dilakukan imunisasi pada saat bias.
9: Baik.
10: Ya.
9: Baik.
10: Kalau tidak sempat, kalau memang sudah kebetulan sekolahnya sudah lewat dari program ini karena program bias ini sudah berjalan dari Agustus, awal Agustus, ya.
9: Iya.
10: Jadi bisa datang langsung ke puskesmas di wilayah terdekat kita atau di klinik yang menyediakan vaksinnya.
9: Baik, Pak Darsono, terima kasih Pak Darsono atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
9: Bapak.
10: Terima kasih,
9: Bapak.
0: Baik, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, PMI Kota Palembang mengalami defisit 3.000 kantong untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 7.000 kantong darah per bulan. Kegiatan donor darah yang melibatkan instansi digencarkan untuk menambah stok darah yang menipis.
12: Kota Palembang menghadapi kelangkaan stok darah yang cukup signifikan setiap bulannya. Kebutuhan fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit swasta maupun negeri di Kota Palembang mencapai 7.000 kantong darah per bulan. Sedangkan PMI Kota Palembang baru mampu mengumpulkan kisaran 4.000 hingga 5.000 kantong. Kondisi tersebut memicu defisit berkisar antara 2.000 hingga 3.000 kantong darah setiap bulan. Untuk menutupi celah pasokan itu, PMI Kota Palembang menggelar aksi donor darah bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Hotel Novotel Palembang kemarin. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, menegaskan pentingnya konsistensi masyarakat dalam mendonorkan darah secara berkala demi menjamin keselamatan jiwa para pasien yang membutuhkan transfusi.
13: Jadi kita dalam satu bulan itu masyarakat, khususnya Kota Palembang, ya, di rumah sakit baik swasta maupun negeri, itu satu bulan kita harus memerlukan 7.000 kantong darah. Akan tetapi kita dari PMI baru tersedia 4.000 sampai 5.000 kantong darah setiap bulannya. Jadi kita masih banyak sekali kekurangan, yaitu 3.000 sampai 2.000 kantong darah kekurangan itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, ya, kita selalu mensosialisasikan untuk para masyarakat untuk peduli akan donor darah sehingga bisa membantu, ya, ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang. Alhamdulillah target hari ini 300 kantong darah, ya Bu, ya, 300 kantong darah. Mudah-mudahan akan memang sangat, ya, sangat membantu sekali ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang.
12: Dewi menjelaskan pengerahan kegiatan donor darah dapat dilakukan secara fleksibel oleh instansi, komunitas, maupun swasta. Cukup dengan mengajukan surat permohonan resmi ke PMI Kota Palembang, tim medis beserta peralatan operasional akan langsung dikirimkan ke lokasi penunjukan. Selain mengelola pasokan darah, pergerakan relawan PMI Kota Palembang mencakup kesiapsiagaan bencana, penyediaan armada ambulans darurat, penanganan kebakaran, hingga aksi khusus penanganan evakuasi jenazah di lapangan. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, warga Keramat Raya Banyuasin berharap akses jalan rusak diperbaiki pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
14: Dengan Hari Kemerdekaan ini, kami bersama warga masyarakat Keramat Raya terus mengadakan kegiatan-kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan.
15: Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi harapan bagi warga Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Salah satu yang menjadi perhatian warga adalah akses jalan menuju kantor Kelurahan Keramat Raya yang kondisinya rusak dan berdebu. Lurah Keramat Raya Wahyu Setia Budi mengatakan, perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Menurutnya, kondisi jalan tersebut cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan di kantor kelurahan.
14: Tentu saya atas nama masyarakat Keramat Raya untuk berharap agar Bapak Bupati Banyuasin, Pak Haji Askolani dan Ibu Eneta Indian, kemudian Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bisa membantu kami dalam urusan infrastruktur jalan, karena di Keramat Raya untuk menuju kantor lurah kondisinya sangat tidak baik untuk masyarakat, apalagi dalam musim kondisi hujan. Tentunya kita harapkan Pak Bupati dan juga Pak Gubernur agar bisa memberikan kami bantuan ataupun pengecoran jalan.
15: Sementara itu, warga Keramat Raya Adi mengatakan perbaikan jalan menjadi harapan masyarakat di momentum kemerdekaan tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Adi menambahkan, kondisi jalan semakin menyulitkan ketika hujan karena menjadi becek dan berlubang. Sementara saat musim kemarau, debu dari jalan cukup mengganggu warga yang melintas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Bagi masyarakat Keramat Raya, perbaikan jalan menjadi salah satu bentuk pembangunan yang diharapkan dapat dirasakan langsung, sekaligus menjadi bagian dari semangat kemerdekaan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harapkan keberadaan gudang buku keliling dapat menumbuh budaya membaca di tengah masyarakat.
16: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan mendukung program Gudang Buku Keliling untuk memperkuat budaya literasi di Bumi Sriwijaya. Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap buku sekaligus meningkatkan minat baca terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan, Pitriana, mengatakan penguatan budaya membaca harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, kebiasaan membaca perlu dibangun sejak dari keluarga, satuan pendidikan hingga lingkungan masyarakat.
17: Kita sudah melaksanakan berbagai macam program, ya, salah satunya melalui festival literasi, kemudian juga di undang-undang itu kan dinyatakan bahwa kebudayaan kegemaran membaca itu dimulai dari keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
16: Sementara itu, Duta Literasi Sumatera Selatan, Ratu Teni Lerifa, menilai penyediaan buku dengan harga terjangkau menjadi salah satu cara mendorong masyarakat semakin dekat dengan bahan bacaan. Pameran buku juga dinilai membantu pelajar dan mahasiswa yang memiliki keterbatasan untuk membeli buku.
17: Tentu salah satu triggernya kan dengan menyediakan, dengan mengadakan pameran buku yang harganya terjangkau seperti ini, agar teman-teman, mungkin para siswa, mahasiswa yang masih belum berpenghasilan kan masih bisa menjangkau buku-buku yang disediakan.
16: Sumatera Selatan tercatat masuk tiga besar nasional dalam tingkat kegemaran membaca. Melalui gudang buku keliling dan berbagai kegiatan literasi, pemerintah berharap akses bacaan semakin luas dan budaya membaca terus tumbuh di tengah masyarakat. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah 2026 menjadi upaya pemerintah melindungi anak usia sekolah dari berbagai penyakit melalui imunisasi lanjutan. PMI Kota Palembang mengalami defisit 3.000 kantong untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 7.000 kantong darah per bulan. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan.

0: Agustus 2026. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Oku Selatan, Muara Enim, dan Lahat. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 sampai 96%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 99%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam melancarkan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
8: Lihat info cuaca dululah nanti.
7: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
8: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
7: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
7: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
7: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
7: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi mengenai harga beberapa bahan pangan di Sumatera Selatan yang terpantau naik dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, dari 16 komoditas terdapat 4 komoditas naik dan 4 komoditas turun. Komoditas yang naik pendengar yaitu beras premium, beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara itu harga beberapa komoditas seperti cabai merah besar, bawang putih honan, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah menurun dibandingkan dengan harga kemarin. Komoditas beras premium ini melonjak paling tinggi 0,61% menjadi Rp14.896 per kilogramnya. Adapun harga cabai merah besar turun paling tajam 2,23% menjadi Rp39.000 per kilogramnya. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi seputar harga pangan di Sumatera Selatan ataupun di lingkungan sekitar Anda, bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0821-7927-9090 atau melalui line telepon di 369977. Serta kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain.